0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.

0: baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
1: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
2: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
0: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mendorong aksi nyata dalam menghadapi krisis lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim.
5: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
4: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
5: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani, menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
6: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
5: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung Gerakan Nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana Masih melaporkan selengkapnya.
7: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mary Soputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
8: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
7: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam lalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
10: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak

0: Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
2: Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
3: Tidak boleh berpikir seperti itu, Nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di kebersamaan kita pagi ini di Opini Publik, saya Hasti Landari kembali hadir ke ruang dengar Anda tentunya di satu perbincangan kita, yaitu mengenai daripada operasi Patu Siginjai ya, yang dimulai nanti digelar pada tanggal 8 ya, Senin ya, sampai dengan tanggal 21 Juni. Ya, Opini Publik hadir menyapa Anda pagi ini. Silakan Anda yang ingin berkomentar di 0811-6707-8850 ya, untuk Anda yang ingin menanggapi terkait operasi Patuh Siginjai 2026 yang mana serentak ya dilaksanakan di Indonesia dimulai pada tanggal 8 Juni untuk hari Senin nanti.

0: Baik, peringkat selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung atau Anda yang mendengarkan siaran kami dari sejak subuh tadi ya. Dan pastinya pendengar terkait mengenai operasi Patu Siginjai 2026. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ujang.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah pagi ini di sana Pak Ujang?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Iya, cerah.
1: Siaran Pro Tigo udah bisa mendengar.
0: Tadi ada ini sedikit hilang audionya ya.
1: Hilang benar lah, cuma sebentar tadi. Sebenarnya 3 menit dengar ada lagi.
0: Baik-baik. Baiklah, di pagi ini kita bersama di opini publik tentang operasi Patu Siginjai yang dimulai hari Senin nanti nih Pak Ujang. Apa tanggapannya?
1: Razia motor mobil ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Kalau pendapat saya, jangan ketanya seluruh kabupaten, seluruh kecamatan, polsek gitu kan. Jadi supaya dapat semua gitu kan, dengan di kota aja gitu kan. Dapat saya semua polsek, polres harus diadakan.
0: Iya. Nah, ini serentak diadakan di seluruh Indonesia memang Pak Ujang.
1: Seluruh Indonesia, tapi itu di kabupaten, provinsi, di kecamatan.
0: Oh, di kecamatan juga harus kecamatan ada. Iya.
1: Di polres, di polres, polsek itu kan, dari di polsek itu.
0: Oke,
1: jadi semua kan semua supaya masyarakat itu tahu kesalahannya di mana gitu kan.
0: Benar harus
1: motor yang,
0: patuh.
1: Motor yang buruk, motor yang baru bisa bikin buruk, tahu gitu kan.
0: Iya.
1: Yang sekarang ada diadakan motor yang godong-godong ini macam mana lah, godong-godong enggak. Yang ini motor baru tahun baru bisa godong-godong. Nah, itu.
0: Baik.
1: Awak emang motor apa jangan sampai mati, enggak motor baru bisa godong-godong.
0: Oke.
1: Baru 6 tahun lah jadi yang betul buruk itu kan, tidak diurus itu kan, nanti itu serang pun jangan di apa, jangan di kota semua, harus di kecamatan
0: seluruh proses, ya baik
1: seluruh kecamatan supaya dapat ketahuan apa rahasianya gitu kan.
0: Oke, baiklah ya, baik.
1: Terima kasih Mbak Ulan.
0: Terima kasih kembali Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, operasi Patu Siginjai 2026 di wilayah Jambi ya, yang dijadwalkan ini berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Dan operasi ini bertujuan pendengar untuk tentunya meningkatkan disiplin berlalu lintas ya, menekan pelanggaran dan mengurangi angka kecelakaan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak De.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cerah dan semangat sekali sepertinya hari ini.
1: Betul Mbak.
0: Baik-baik. Baiklah Pak De, di pagi ini kita bicara mengenai operasi Patu Siginjai 2026. Mulai nanti berlangsungnya 14 hari. Jadi yang belum ada SIM atau helmnya masih Senin Kemis pakainya ya kan, itu harus ditertibkan ini ya nanti ya. Apa tanggapannya Pak De atau ada masukan?
1: Kalau saya pakai helm Rabu Jumat Mbak.
0: Kenapa gitu?
1: Ya katanya Senin Kemis.
0: Selasa nggak pakai helm berarti. Iya, iya. Baik-baik, lanjut.
1: Operasi Patu Mbak ya. Kalau bisa itu yang namanya operasi Patu itu ya tiap semester 3 bulan sekali harus diadakan operasi Mbak.
0: Seharusnya ya.
1: Itu yang
0: iya.
1: Juga kendaraan-kendaraan yang melewati lintas atau pokoknya seluruh jalan lintas mempunyai berkewajiban bayar pajak.
0: Betul.
1: Juga menyadarkan orang membayar pajak. Pajak kendaraan kan bisa untuk membangun jalan juga.
0: Iya, benar.
1: Sama untuk menghindari motor bodong, mobil bodong. Untuk mencegah kriminalitas juga lah Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Itu saya dukung sekali ada operasi Patu. Tapi frekuensinya lebih dirapatkan lagi. Biasanya satu kali ini satu semester 3 bulan sekali.
0: Jadi setahun ada 3 kali gitu ya?
1: Iya, yeah, untuk menghindari itulah kriminalitas pencurian motor.
0: Baik, baik.
1: Pencurian mobil. Cuman sayangnya di Provinsi Jambi ini tiap kecamatan yang ini belum ada pos polantas.
0: Betul, ini masukan ya bagi aparat kita.
1: Jadi kekurangan tenaga untuk beroperasikan operasinya itulah. Di Sumatera Utara itu Mbak, hampir tiap kecamatan ada pos polantas Mbak. Itu ya benar, kalau di sini kok cuman di Polres-Polres ada pos polantas. Jadi di sana pun orang mau naik motor ya mikir-mikir. Nanti di kecamatan Pau ada ini pula, ada razia gitu.
0: Betul.
1: Di sini kan cuma di Batanghari, di Bulian, di Karawang. Kalau di sana hampir tiap kecamatan Mbak ada pos polantasnya.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan operasi Patu ini bisa menciptakan
0: lancar dan sukses nantinya ya.
1: Terima kasih ya Mbak.
0: Baiklah, terima kasih kembali Pak De.
1: Di minggu ini undangan nggak Mbak?
0: Ada nanti satu.
1: Kalau saya nggak pernah dapat undangan loh Mbak.
0: Iya kan. Oke lah Pak De, ya udah istirahat aja di rumah kalau begitu ya. Oke.
1: Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada-ada saja Pak D ya, nanyain orang ada undangan nggak, dia nggak pernah dapat undangan katanya. Ya udah nanti diundang ya Pak D ya ke acaranya Mas Rudi, insya Allah ada acara nanti Mas Rudi itu hajatan besar. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk hari ini dan pagi ini tepatnya cuaca yang cerah banget menemani Anda dan bersama di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya, terkait mengenai operasi Patu Siginjai 2026. Masyarakat menginginkan ada pos-pos di setiap kecamatan juga ya dikatakannya. Kemudian operasi Patu ini tidak hanya di kota saja, di kabupaten, di kecamatan itu juga harus ada. Baiklah pendengar, kami masih nantikan Anda ingin bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Sasaran pelanggaran prioritas ya. Nah, ini dia nih yang hobi main handphone saat berkendara ya. Dan ini menjadi sasarannya ya, menjadi fokus penindakannya. Pengendara di bawah umur, kemudian juga berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor. Misalnya nih, sepeda motor ada 3 sampai 4 orang gitu ya. Terus yang tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman. Berkendara di bawah pengaruh alkohol, kemudian melawan arus, melebihi batas kecepatan, menggunakan knalpot brong, dan menggunakan plat nomor atau TNKB yang tidak sesuai ketentuan, palsu, ditutup atau dimodifikasi. Ya, inilah pendengar sasaran prioritas, pelanggaran prioritas nantinya pada operasi Patuh Seginjai 2026 yang dimulai pada tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026. Baik, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Yang ingin bergabung kami silakan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bulan.
0: Iya, selamat pagi Pak Mustofa. Apa kabar Pak, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat, gimana cuaca Jambi?
0: Cerah banget nih Pak Mustofa.
2: Ini kemarin siang, sore, sampai malam cerah. Tapi tadi saya pulang dari masjid langsung break sebentar, sekitar 5 atau 7 menit Mbak.
0: Oh gitu.
2: Jadi tadi untuk nyiram aja berat suasana sejuk gitu. Tapi ini udah cerah lagi nih, udah cerah nih alhamdulillah.
0: Udah cerah lagi alhamdulillah. Iya deh kalau begitu. Apa tanggapannya nih Pak Mustofa terkait operasi Patuh Seginjai 2026 yang dimulai nanti pada hari Senin ya, tanggal 8.
2: 8 sampai tanggal 21 ya?
0: Iya, betul.
2: Ini operasi ini kan sebenarnya kan ya bisa dirutinkan kan gitu untuk bukan kalau batasannya itu mesin-mesinnya atau menakut-nakutnya, enggak, untuk menertibkan lalu lintas.
0: Iya, benar-benar banget.
2: Banyak sekali lantaran apa, di lalu itu kan namanya lalu lintas, lalu selewat, itu kan tempat orang banyak, tuh, yang banyak lewat. Baik motor, mobil, mungkin banyak anunya lah, Pak, ya. Ada juga yang mungkin berdekat berlebihan. Enggak, Pak. Ada yang mengganggu, sangat mengganggu banget itu. Jangan dibuang tuh loh Mbak. Pesawat aja motor lewat kayak pesawat kan. Jadi untuk menertibkan itu lebih bagus lah yang itu. Dan kalau bisa tuh ya penasaran tadi dari Pak Ujang dan juga Pak De Sutris tadi. Jangan di Jambi saja semuanya di biaya provinsi Jambi kan gitu. Supaya aman tertib. Jadi aman nyaman tertib itu kan yang diharapkan semuanya masyarakat ya Mbak ya. Berjalan di lantai, di jalan juga aman, tidak terganggu kan. Kadang-kadang kan namanya di jalan orang banyak kan ada yang lemah jantung kaget gitu kan.
0: Iya betul betul. Itu knalpot yang brong-brong itu ya Pak Mustofa ya yang sering juga masih berkeliaran.
2: Knalpot lo Mbak pas mau perluan tuh kalau jalan nih kan. Juga selalu huru-huru juga itu kan.
0: Oke, baik.
2: Iya, bagus. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan untuk menertibkan lalu lintas. Karena kalau selamat, mungkin kalau pesawat ya, Mbak, ya. Tidak masalah, tidak bawang sana. Nah, jalannya kan, kalau bahasa Jawa ini kan mabur, terbang kan, gitu. Itu enggak. Itu kan? Tapi kalau kita di darat, kan harus kita tertib lah, ya. Setidaknya ya lewat kiri, tak nyerono lewat kanan kan gitu. Dan pakaiannya, mungkin kalau motor ya pakai helm kan gitu kan. Ya, knalpotnya jangan dihitung banyak sekali lah Mbak untuk menertibkan itu kan. Demi keamanan semuanya. Baik kita yang lalu lintas yang lewat itu. Sebenarnya mungkin mau bikin tangan sama orang lain kan gitu. Jadi supaya nggak terganggu kan gitu. Mudah-mudahan. Kalian dengan baik, ini kalau bisa tuh ya malahan jangan cuma apa aja di bulan ini berproses supaya jadi aman, nyaman, sehingga perjalanan itu bisa lancar tanpa terkendala.
0: Amin, amin ya Allah, amin. Ya, terima kasih juga Pak Mustofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, di mana saja Anda berada yang pagi ini termenung cantik, ya kan, boleh bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di Opini Publik, ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, semangat pagi, Bang Juli, apa kabarnya nih, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat, Pak Afiat.
0: Cerah ya,
3: cerah. Pak. Cerah pagi.
0: Pagi yang luar biasa sekali nih, sampai sore nanti
3: ya, sepertinya sepertinya terus panas membahara, membana, panas membahana. Berapa bulan sampai berapa bulan ya? Karena kemarau kan?
0: Iya, betul sekali. Ya. Panasnya
3: mandinya ini ngirit-ngirit,
0: Pak. Apa?
3: Mandinya harus ngirit.
0: Mandinya harus ngirit-ngirit.
3: Iyalah.
0: Berarti kalau pagi mandi, kalau pagi mandi sih sore enggak, terus besok lagi paginya enggak, sorenya mandi.
3: Tapi kadang ada cuci muka saja, Mbak. Itu lebih bagus, Mbak, daripada tayamum, Mbak.
0: Oh, lebih baik ya.
3: Iya, lebih baik daripada tayamum kan, Mbak?
0: Iya.
3: Tapi enak kalau pade itu terus sama kan mandi angin tuh kan, mandi angin terus.
0: Iya, sejuk terus Pakde mah. Kita mah.
3: Dia ngirit.
0: Kalau kita cari angin terus dari pagi sampai malam ya kan?
3: Iya.
0: Kadang kalau siang-siang tuh Bang Juli kita ngeliatin pohon kok nggak ada gerak-gerak gitu ya. Iya deh.
3: Betul, Mbak,
0: iya. Ya, baiklah. Apa tanggapannya operasi terkait operasi patu ini? Silakan.
3: Ya, ya bagus, Mbak. Ini kan tuh membantu mendisiplinkan para pengendara kita, Mbak.
0: Iya, betul.
3: Ya, tapi disiplinnya cuma 2 minggu, Mbak.
0: Benar.
3: Iya kan? Ini cuma 2 minggu pas
0: ini kita harus merubah mindset masyarakat. Jangan takut ya, ini bukan operasi untuk menakut-nakuti masyarakat, enggak. Ini justru menertibkan.
3: Sebenarnya gitu, kan ya. Ini untuk mendisiplinkan kita kan, ya, untuk para pengendara. Iya, membantu para pengendara juga. Oh ya, ini untuk mengingatkan kita lah ya, untuk pengendara kan.
0: Betul.
3: Harus disiplin kan, karena gini, Pak, di jalanan itu kan bukan hanya punya kita sendiri yang punya kendaraan. Kan orang lain juga punya, mereka juga punya apa, keluarga. Ya, kemarin kan berapa bulan kemarin ada kecelakaan tuh, ngeri juga, Mbak ya.
0: Iya, benar-benar. Nah,
3: mungkin kurang disiplin juga kan?
0: Mungkin
3: gini, Mbak, mungkin daerah-daerah rawan itu mungkin harus kalau ada tuh ya, ada polisi lah gitu, Mbak. Daerah yang rawan gitu ya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Untuk ada polisi itu menertibkan.
0: Ada titik-titik di wilayah Provinsi Jambi yang memang harus ada polisinya gitu ya di situ. Ya,
3: betul banget, untuk menertibkan. Jangan cuma operasi patu aja yang setiap tahun sekali, Mbak. Pokoknya harus ada lah yang setiap titik yang rawan, yang ramai kendaraan itu harus ada polisinya. Kalau yang daerah kota-kota kan biasanya mereka saya tertib lah, Mbak, karena mereka kan ada lampu, apa namanya itu, lampu lalu lintas tuh kan. Nah, mereka sudah tertib. Ini mungkin daerah-daerah yang agak agak-agak jauh lah dari jangkauan polisi gitu kan. Banyak, apalagi batu bara, kalau bisa sampai malam, Mbak. Malam nggak, Mbak, ya?
0: Kurang tahu.
3: Operasi patu nih.
0: Operasi patu sepertinya enggak nih, ada waktu-waktunya.
3: Sampai sore ya, kalau bisa sampai malam, kan mungkin di sampai jam 9, 10 gitu ya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik lah, Mbak ya, operasi patu ini. Baik. Dan masyarakat juga harus benar-benar disiplin. Apalagi harus ada SIM juga kan, harus ada SIM.
0: Iya, benar-benar. Surat menyurat kendaraan harus lengkap ya.
3: Iya, kelengkapan motor juga.
0: Betul,
3: ya.
0: Betul.
3: Kadang ada tuh spion di copot sebelah. Yo, kadang ada copot dua-duanya, diganti cuma apa namanya, baut. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik lah, Mbak ya.
0: Iya, mudah-mudahan ditertibkan nanti oleh operasi patu di Siginja ini ya.
3: Iya, dan juga ada ditempatkan di titik-titik rawan tadi ya, ada polisi-polisi titik-titik rawan itu yang banyak kendaraan.
0: Oke.
3: Nah, terima kasih waktunya, Mbak.
0: Terima kasih juga ya, Bang Juli. Iya, sama-sama. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, di satu WhatsApp masuk pagi ini dari Ibu Daumi ya. Selamat pagi Ibu Daumi, selamat beraktivitas di pagi minggu ini ya, mode mak-mak dulu ya Bu Daumi ya. Pagi ini urusan pekerjaan rumah harus diselesaikan terlebih dahulu untuk semuanya ya. Yang pastinya disebutkan oleh Ibu Daumi adanya operasi Seginjai, setuju. Tapi pemahaman dan kesadaran dan ketertiban lalu lintas itu harus diajarkan sejak dini katanya, sehingga angka kecelakaan berlalu lintas itu bisa dicegah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Jambi ya. Selanjutnya, halo, assalamualaikum.
4: Selamat pagi Mbak Ulan.
0: Pagi Bang Andik, apa kabarnya pagi ya. Ini? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat, balik ke mana?
0: Alhamdulillah sehat juga, baik-baik
4: yang
0: saja.
4: Kita sehat, yang penting
0: iya.
4: Kita sehat Mbak Ulan.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa tanggapannya terkait operasi Patu Seginjai yang nanti akan dimulai pada hari Senin nih Bang Andik?
4: Menurut saya itu sangat bagus sekali untuk menertibkan lalu lintas.
0: Iya.
4: Apalagi ini geng-geng motor ini kan mulai ini nih, banyak juga ini nih.
0: Iya, betul.
4: Ketertiban, ini sangat bagus sekali, ketertiban. Semoga masyarakat itu lebih tertib lagi berkendaraan, berlalu lintas. Kadang-kadang robot lampu merah, ada lagi yang saya lihat, kan kewat itu berkewat kan. Itu melawan arus, ada yang melawan arus itu.
0: Ini udah banyak banget dan sering
4: dari bawah sekali. Kota Baru itu ya, dari bawah Kota Baru itu kan sekarang dia ke atas. Dari atas dia ke bawah, ambil jalan kanan. Nah, itu kan sangat berbahaya, kita yang tidak ngapa-ngapain terlibat dibikinnya.
0: Iya, betul.
4: Nanti kita yang salah gitu. Padahal dia yang salah itu nanti kita juga yang disalahkan.
0: Oke, baik.
4: Mobil,
0: baik.
4: Mobil dengan motor, katanya motor, mobil yang salah.
0: Iya, makanya nanti mulai Senin biar ini, jadi urusan aparat kita saja ya, Bang Andik ya.
4: Ya, kita serahkan kepada kepolisian saja yang mengatur mana baiknya. Kita dukung kepolisian.
0: Benar sekali. Dan kita tingkatkan kesadaran kita bahwa tertib lalu lintas itu salah satu cerminan budaya bangsa Indonesia ya.
4: Iya, tertib itu baik.
0: Iya, baiklah. Terima kasih Bang Andik sudah bergabung pagi ini.
4: Terima kasih. Sama-sama Mbak Ulan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pastinya pendengar, terkait mengenai operasi Patu Seginjai ini, tadi sasaran pelanggaran prioritas yang saya sudah sebutkan, pola penindakannya ini mengedepankan preventif ya, preventif dan represensif ya. Penegakan hukum dilakukan melalui sistem elektronik atau ETLE, dan di wilayah yang belum terjangkau ETLE dapat dilakukan dengan tilang manual sesuai aturan yang berlaku. Dan himbauan untuk para pengendara yang pasti melengkapi surat-menyurat kendaraan ya, seperti SIM, STNK, kemudian menggunakan helm SNI dan sabuk pengaman. Pastikan kendaraan menggunakan plat nomor resmi dan sesuai spesifikasi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara dan patuhi rambu-rambu dan juga batas kecepatan. Tertib berlalu lintas bukan karena ada razia, tetapi karena keselamatan adalah kebutuhan. Dan bagi masyarakat di Jambi, operasi ini dimulai pada besok ya, di hari Senin 8 Juni 2026. Sehingga sebaiknya memastikan kelengkapan kendaraan dan dokumen sebelum berpergian. Selamat pagi untuk semuanya. Saya akhiri di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di FM 88,5 MHz. Ada tadi Bang Andik, ada Bu Daumi juga melalui WhatsApp, ada Bang Juli dan juga Pak D. Sutrisno, Pak Mustafa, Pak Ujang ya. Dan pastinya Anda yang sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Sulandari masih bersama Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: unik bersin. Ternyata, bersin juga menjadi bagian dari olahraga. Ketika kita bersin, proses melibatkan banyak anggota tubuh, seperti tenggorokan, dada, diafragma, dan perut.
1: Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia adalah karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi sangat lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam menggunakan air tanah ternyata juga berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Sedikitnya, resapan air dikarenakan alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal, mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air di dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya.
2: Hal yang kita lakukan di musim kemarau.

0: Mas, kenapa nasinya gak dihabisin?
1: Kenyang, Bu. Terlanjur ambil banyak.
0: Mas, ingat gak? Rasulullah itu mengajarkan kita buat gak berlebihan dalam makanan. Iya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Rezeki sekecil apapun itu amanah loh, Mas. Kalau kita buang, bisa jadi itu hak orang lain yang terampas.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, Ayah ambil secukupnya saja ya, biar berkah kan?
2: Makanan adalah nikmat dari Allah. Menghargainya adalah bentuk syukur kita. Ambil secukupnya, habiskan dengan niat ibadah. Karena piring yang menangis bisa menjadi saksi kelalaian kita.
3: Tahukah kamu, nasi putih dapat menjadi bagian dari menu sarapan yang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan dimasak dengan cara yang tepat. Penting untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Lebih jauh, nasi putih sebaiknya diimbangi dengan protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral lainnya dalam menu sarapan kamu. Mengkonsumsi nasi saja tanpa nutrisi pendukung dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi. Selain itu, meskipun nasi adalah sumber karbohidrat yang baik, penting untuk diingat bahwa nasi kurang mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang merupakan nutrisi penting untuk sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Oleh karena itu, variasi dalam menu sarapan sangat penting. Sementara itu, nasi putih dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk sarapan bagi mereka yang menderita penyakit celiak atau memiliki sensitivitas terhadap gluten. Karena nasi tidak mengandung gluten, ini adalah pilihan yang terbaik bagi mereka yang tidak dapat mengkonsumsi gluten yang dapat menyebabkan masalah pencernaan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, menemani Anda yang saat ini tengah melakukan aktivitas rutin Anda di hari Minggu ya. Dan dengan beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Ya, pendengar, informasi di dunia olahraga ya, satu lagi yang membanggakan, yang pastinya juga pendengar penggemar bulu tangkis asal Depok Sabrina mengaku tegang saat menyaksikan pertandingan Jonathan Christie menghadapi wakil Thailand. Menurutnya laga berlangsung ketat karena Jonathan harus berjuang melalui 3 gym sebelum memastikan kemenangan penting. Perasaannya deg-degan karena pertandingan berlangsung 3 gym dan lawannya tampil sangat baik sejak awal pertandingan. Namun Jojo mampu bangkit pada gym kedua dan tetap tenang ketika sempat tertinggal pada gym penentuan. Penggemar optimis Jonathan Christie raih gelar juara Indonesia Open 2026.

Ya, dan selanjutnya pendengar, informasi masih dari portal berita rri.co.id, rekap hasil semifinal Indonesia Open 2026. Indonesia

kirim dua wakil ke final. Pendengar, Indonesia menempatkan dua wakil di final Indonesia Open 2026 melalui Jonathan Christie di tunggal putra serta pasangan Raymond Indra Nikolaus Zhao Qin di ganda putra. Kejutan semifinal hadir dari Victor Lai yang menyingkirkan unggulan ke-6 Choi Tichen dan akan menghadapi Jonathan di final. Final tunggal putri mempertemukan Akane Yamaguchi melawan An Se-yong, sementara Raymond Zhao Qin ditantang pasangan Malaysia Goh Si Fei dan Nur Izzuddin.

Pendengar, untuk informasi mengenai sinergi untuk menjaga stabilitas rupiah, pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama dan bersinergi untuk memperkuat menjaga stabilitas rupiah. Pemerintah dan Bank Indonesia berkolaborasi erat demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di pasar keuangan. Dan Menteri Keuangan mengupayakan sinkronisasi kebijakan moneter serta fiskal untuk menjaga tingkat kesejahteraan pelaku usaha. Dan Kementerian Sekretariat Negara berkomitmen mengawal akselerasi berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi real nasional. Baiklah pendengar, itulah untuk informasi-informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda pagi ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game.
0: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi? Ya Allah, Halimah, udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
2: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
0: Enggak, jangan Halimah, jangan.
2: Ya, udah terlanjur kak.
0: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
2: Kan cuma aku aja kak.
0: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
2: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
0: Ya iyalah kakak ngegas, nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
2: Ya udah, iya maaf kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari ini, habis itu up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Yo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Mampus, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar.

0: lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga mesinnya menyala.

0: Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, kita akan mendengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Hari ini edisi Minggu di tanggal 7 Juni 2026 bersama teman-teman dari Podcaster on Duty BMKG Jambi ya. Pagi ini yang bertugas ada siapa kira-kira, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, sepertinya terputus. Kita coba menghubungi kembali teman-teman yang ada di BMKG Jambi pagi ini. Ya, selamat pagi, Mas.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Mbak. Siapa yang bertugas pagi ini di Podcaster on Duty BMKG Jambi?
1: Luskita.
0: Mbak Luskita ya. Baiklah, Mbak Luskita, boleh informasikan ke ruang dengar Pro 1 RRI untuk info perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perkiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Minggu 7 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 sampai dengan 95%. Dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 6 Juni 2026 mulai pukul 0 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 40 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 11 titik panas, Kabupaten Karawang 11 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 9 titik panas, dan Kabupaten Tebong 2 titik panas. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar di mana saja Anda berada, ekspor komoditas karet dan olahannya dari Provinsi Jambi ini menunjukkan kinerja positif pada April 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Aidil Adham mengatakan kenaikan ekspor karet dan olahannya ini menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan ekspor daerah pada April 2026. Selanjutnya informasi terkait tahun ajaran baru untuk penerimaan siswa-siswi untuk jenjang SMP Kota Jambi dibuka 22 Juni dan pendaftarannya ini pendengar 100% melalui online ya. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP negeri akan dilakukan secara penuh melalui sistem digital atau online. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan seluruh proses pendaftaran SMP negeri tahun ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Dan informasi selanjutnya pendengar, terkait daripada Kemenag Muaro Jambi datangi pelaku usaha sosialisasi sertifikasi halal. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Muaro Jambi terus menggencarkan sosialisasi sertifikasi halal kepada para pelaku usaha dengan mendatangi mereka secara langsung di 3 kecamatan. Nah, dalam kegiatan tersebut pihak Kemenag Muaro Jambi mengerahkan seluruh pendamping halal yang berasal dari Kantor Urusan Agama atau KUA memberikan edukasi dan juga pendampingan kepada pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan kepada masyarakat.

saat ini mungkin berpikir akan menggantikan kendaraan Anda, sepeda atau motor, dengan sepeda listrik ya, atau motor listrik. Nah, mengenal plus dan minus dari sepeda listrik ini, pendengar, yang mana sepeda listrik adalah sepeda yang dilengkapi dengan motor listrik dan baterai isi ulang untuk membantu atau menggantikan kayuhan. Nah, kendaraan ini lebih ringan dan fleksibel ya dibandingkan motor listrik karena tetap memiliki pedal sehingga dapat dikayuh secara manual. Ini sangat cocok untuk perjalanan santai maupun melewati tanjakan. Namun secara umum terdapat dua mekanisme utama pada sepeda listrik ini, yaitu pedal asis motor ini menyala secara otomatis untuk memberikan dorongan tenaga tambahan hanya saat Anda mengayuh pedal ya. Kemudian tuas gasnya, sepeda dapat berjalan menggunakan tarikan tuas gas atau putaran grip tanpa perlu dikayuh sama sekali, mirip dengan sepeda motor. Merangkum dari berbagai sumber terpercaya, berikut plus dan minus sepeda listrik ya. Plusnya biaya ya, untuk biaya ini hemat harian, tidak beli BBM ya, tagihan listrik tapi naik sedikit ya. Nah, untuk lingkungan, ramah lingkungan, tidak keluar asap polusi. Nah, kalau kenyamanan, praktis untuk mobilitas harian, variasi modelnya banyak ya. Dan ketahanan cuaca, anti air, aki disegel, bisa dipakai hujan ringan. Tidak perlu ada STNK, plat nomor, atau pajak tahunan. Dan minusnya, baterainya mahal ya, 1,8 juta. Nah, tuh. Jadi hati-hati, perawatannya juga minim perawatan, tidak perlu servis goli ganti oli seperti motor pada umumnya. Nah, bengkel dan spare partnya sulit, tidak semua bengkel bisa memperbaikinya ya. Lemah di tanjakan, benar sekali. Dinamo 500 hingga 600 watt tidak kuat nanjak sering ya. Jalan dan kecepatan, jarak tempuh pendek, ngecas lama dibanding isi bensin jalan pelan ya. Tidak tahan hujan deras, banyak celah masuk air ke kabel. Jadi hati-hati. Nilai jualnya kembali, harga secondnya rendah ya. Jadi kesimpulannya, dari sepeda listrik cocok untuk mobilitas jarak dekat atau sedang di area datar ya. Ingin hemat biaya dan ramah lingkungan, kurang cocok juga untuk daerah banyak tanjakan atau perbukitan, butuh jarak tempuh jauh atau sering kena hujan deras. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, itulah informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id Jambi ya. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat menikmati waktu hari Minggu ini bersama keluarga dan juga orang-orang terkasihnya ya. Masih bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
1: Kenapa sih Bude mondar-mandir di depan pintu gitu?
0: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
1: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
0: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
1: Emang bisa Bude?
0: Loh ya bisa.
2: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, berikan di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi menjelang siang Anda semuanya yang tetap mendengarkan siaran kami. Dan di satu manfaat yang bisa Anda dapatkan dari air tajin ya, yang mana air ini diperoleh dari proses memasak nasi, pendengar. Dan ini sebagai sumber cairan dan energi yang mudah dicerna, tetapi sebaiknya tetap dikonsumsi sebagai pelengkap ya, bukan sebagai satu-satunya sumber nutrisi. Ya, dan informasi selanjutnya pendengar di pagi menjelang siang ini sebagai penutup daripada kebersamaan kita ya di segmen Jambi pagi ini Pro 1 RRI.

Dan selanjutnya pendengar, perbanyak rasa syukur kita atas semua nikmat yang sudah Allah berikan ya. Jangan sampai kita kufur nikmat, dan pastinya juga pendengar nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah oleh Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, iman ya kan. Kemudian kita bisa memulai aktivitas kita pagi ini dengan lancar dan luar biasa bisa bersama orang-orang terkasih, itu juga salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Namun tidak kufur nikmat tentunya melalui lisan maupun juga hati ya, na'udzubillah.

Ya baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, itulah informasi-informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai penutup kebersamaan kita di segmen Jambi Pagi ini, Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Jambi sepanjang hari ini, karena masih banyak program-program acara lainnya yang akan menemani Anda ya. Di segmen Jambi siang ini Anda akan ditemani oleh rekan Suci Rahayu. Saya Hastilan dari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
0: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Litazer.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: FM 88,5. Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.
4: Pro 1.

0: Terperangkap apa nih? Eh, ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal.

0: pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
3: Apa?
2: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
3: Pacaran?
2: Mungkin.
3: Kok cepet?
2: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.
1: Pro 1.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: Informasi dan inspirasi.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Pro 1.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Spence melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toney sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toney lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu ada tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini mulai terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Sejadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Sport yang berlokasi di Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Masih bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebih lanjut, Dr. Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa angka penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu. Breaking news. Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
5: Tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keuangan bagi. Dan karena itu, berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini.
6: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
5: Iya.
6: Maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dan kabupaten dan provinsi tersebut.
5: Ya.
6: Kalau tahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang bisa sekolah di situ hanya warga, kabupaten, dan kota.
5: Oke, saya mau tanya, di silakan duduk, Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah hampir semua yang minta
7: ya, harus mungkin akan diterima. Menghadapinya ketika dalam perjalanan.
5: Bagaimana caranya kita sikap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
6: Rencananya semua kabupaten satu kota.
5: Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu dicintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati cukup. Ya. Hati kita baik. Kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina sopan, ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah, anaknya tidak mau putus asa, anaknya selalu gembira di tengah kesulitan, cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh,
2: Saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporan.
5: Je sais le match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
7: Such an amazing event.
6: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah

0: memulai turnamen dari babak kualifikasi. Volinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Volinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Volinska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
1: I would like to thank all.
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
1: Stay forever in my heart. Merci.
0: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
5: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabakar Yaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
6: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Alwi, Pencapon, dan Victor Lai. Ya pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jokinjen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video main dia seperti apa. Dan kita coba mencari strategi yang pas lah.
5: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
7: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
5: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
0: 1

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
5: Cica Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
6: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
7: I know you're gonna dig this.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Pro 1

Oke, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar, kami kabarkan terkait dengan Polda Jambi ini resmi meluncurkan kegiatan presisi Merdeka Merdekaran Jambi 2026 pada Sabtu pagi kemarin. Dan kegiatan launching dimulai pukul 6 ini dibuka oleh Karopena Polda Jambi. Peluncuran tersebut pendengar menjadi tanda dimulainya rangkaian persiapan menuju pelaksanaan presisi Merdekaran Jambi 2026 yang akan digelar pada 9 Agustus mendatang dengan lokasi start dan finishnya di lapangan Garuda Kompleks Kantor Gubernur Jambi. Dan presisi Merdekaran bukan sekedar ajang olahraga, melainkan sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta menumbuhkan semangat persatuan dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi pendengar, untuk Anda yang tetap bersama kami, tentu terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Kami informasikan juga untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat zuhur. Siang hari ini pendengar dapat Anda ikuti bersama kami Pro 1 RRI Jambi pada 8 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih pendengar untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: 1

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi FM 88,5 01

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: Satu.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang oleh. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi siang hari ini, Ahad di 7 Juni 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Memasuki musim kemarau, BPBD Jambi minta bantuan helikopter waterbombing ke BNPB. Daya tampung SMP Negeri Kota Jambi 6.720 siswa. Berita selengkapnya siang hari ini bersama saya Suci Rahayu. Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter patroli dan waterbombing kepada BNPB RI untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eka Rinjani, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan dan tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah provinsi mengajukan dukungan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter waterbombing.
1: Pertama, menyurati BNPB RI itu permohonan bantuan operasi modifikasi cuaca dan juga permohonan bantuan helikopter, patroli, dan waterbombing.
0: Menurut Andre, dukungan udara sangat penting untuk mempercepat penanganan kebakaran, terutama di wilayah gambut yang sulit dijangkau jalur darat. Ia menyebutkan berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus, sehingga kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini. Selain menunggu bantuan udara, BPBD Jambi juga terus melakukan patroli dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan daya tampung sekolah jenjang SMP, baik negeri maupun swasta, untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 masih mencukupi bagi lulusan SD di Kota Jambi. Masyarakat diminta tidak khawatir apabila tidak diterima di sekolah negeri karena masih tersedia banyak pilihan sekolah swasta yang berkualitas. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan total daya tampung 25 SMP negeri di Kota Jambi tahun ini mencapai 6.720 siswa. Menurutnya, penentuan jumlah rombongan belajar di setiap sekolah tidak dilakukan sembarangan. Dinas Pendidikan bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar, jumlah guru, serta sarana pendukung lainnya sebelum menetapkan kuota penerimaan siswa. Zul Abni menjelaskan jumlah lulusan SD di Kota Jambi tahun ini mencapai sekitar 9.000 siswa. Meski demikian, selisih kebutuhan tersebut masih dapat ditutupi oleh keberadaan SMP swasta yang memiliki daya tampung sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa.
2: Nah, di daya tampung SMP negeri sudah 6.700, tapi ada sekolah-sekolah swasta yang punya daya tampung sekitar 2.500 sampai 3.000-an. Nanti, jadi kita ini tidak kekurangan tempat belajar. Dan itu memang dibantu dengan sekolah-sekolah swasta, SMP swasta yang ada di Kota Jambi. Jadi masih kuatannya orang tua tidak perlu juga cemas, tidak perlu itu, banyak sekolah-sekolah bagus juga.
0: Ia menegaskan sekolah swasta juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Kota Jambi. Karena itu pemerintah terus mendorong agar sekolah swasta tetap berkembang dan menjadi pilihan masyarakat. Ditambahkannya orang tua tidak perlu cemas karena banyak sekolah swasta yang kualitasnya juga sangat baik. Selain itu pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan kartu program Kartu Jambi Bahagia untuk membantu siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta. Tahun ajaran 2025-2026 lalu, sebanyak 1.000 siswa SMP menerima bantuan pendidikan sebesar Rp150.000 per bulannya. Ia menghimbau masyarakat untuk memahami seluruh ketentuan SPMB dan tidak terpaku pada sekolah negeri tertentu. Menurutnya yang terpenting adalah seluruh anak sekolah. seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Salah satu agenda utama yang akan dilaksanakan adalah pelayanan keluarga berencana atau KB serentak menyasar daerah khusus hingga wilayah perbatasan antar provinsi. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat terkait program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Selain pelayanan KB, rangkaian peringatan Harganas juga akan diisi dengan upacara serta bazar yang melibatkan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Pertama kita akan melakukan pelayanan KB, kemudian yang jelas itu ada upacara, kemudian kita juga ada beberapa bazar biasanya mengumpulkan teman-teman dari UPPKA ya kan, untuk bagaimana berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Ini dalam waktu sesegera mungkin kita akan memulai kegiatan ini dalam momentum hari pelayanan KB serentak.
0: Ya, menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai dalam waktu dekat melalui pelayanan KB serentak dan berlangsung hingga puncak peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Juni. Pada puncak acara nantinya juga akan dilakukan penyerahan penghargaan serta berbagai kegiatan lainnya. Maraknya minat masyarakat terhadap trading saham maupun aset digital perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Akademisi Universitas Jambi Ahmad Soleh menegaskan bahwa trading bukanlah cara instan untuk memperoleh kekayaan. Ia mengatakan seorang trader harus memiliki pengalaman dan kemampuan membaca pola pergerakan pasar sebelum dapat meraih keuntungan secara konsisten.
5: Bermain di situ analisa 10 atau 5 tahun belakang, pergerakan per hari. Nanti kita akan tahu trennya, apa naik ketika ada fluktuasi kondisi ekonomi seperti ini akan turun, kemudian saham-saham mana yang nanti akan muncul, karena kita tahu ilmunya. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, ya kita hanya pasang saja beli, tapi kita hanya berharap, oh mudah-mudahan naik, oh nggak seperti itu.
0: Ahmad Soleh menjelaskan selain memahami analisis pasar, pelaku trading juga harus mampu mengendalikan emosi saat menghadapi keuntungan maupun kerugian. Menurutnya, banyak trader pemula yang mengalami kerugian karena mengambil keputusan berdasarkan rasa takut atau terlalu percaya diri. Ia menghimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah tergiur dengan promosi keuntungan besar dalam waktu singkat. Edukasi, disiplin, dan manajemen risiko menjadi faktor penting sebelum terjun ke dunia trading.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui RSUD Maijen Haji Talib terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi pasien yang membutuhkan layanan cuci darah atau hemodialisis. Pihak manajemen rumah sakit saat ini melakukan penambahan serta peremajaan berbagai peralatan medis guna menunjang pelayanan di ruang hemodialisis. Langkah ini dilakukan agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, aman, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Direktur Utama RSUD Maijen Haji Talib Sungai Penuh, Rofi Irman, mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 12 pasien aktif menjalani terapi cuci darah secara rutin. Menurutnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa layanan hemodialisis sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
6: Jadi saat rumah sakit kita memiliki 12 pasien di mana bertahap nanti akan ditingkatkan karena jumlah dari pasien yang ada sekarang ini makin lama makin meningkat. Ya, kemudian harapan kita kepada pasien ini, artinya dengan melakukan cuci darah ini, keharapan hidupnya bertambah sangat pelan-pelan. Dan kemudian kita juga harus mengharapkan pada pasien ini rutin dan tidak loss dalam jadwal cuci darahnya. Kita pada pasien ini rutin dan tidak loss dalam jadwal cuci darahnya. Kita di rumah sakit ini siap melayaninya.
0: Selain memperkuat sarana dan prasarana, pihak rumah sakit juga memastikan seluruh tenaga medis yang bertugas memiliki kompetensi dan keahlian sesuai standar pelayanan kesehatan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan secara berkala guna menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Berita terakhir untuk siang hari ini, menjadi lokus pembangunan rumah sakit Tipe C, Bupati berharap dapat dibangun tahun ini. Laporan Muhammad Isman.
7: Bupati Kerinci Munadi berharap agar Kabupaten Kerinci segera memiliki rumah sakit tipe C untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengurangi kebutuhan rujukan pasien keluar daerah. Sebab kepemilikan rumah sakit tipe C dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik, cepat dan merata, terutama untuk pelayanan spesialis, sehingga masyarakat Kabupaten Kerinci tidak perlu menempuh perjalanan ke rumah sakit di kota lain. Diketahui saat ini Kabupaten Kerinci telah mengoperasikan rumah sakit tipe D ataupun setara dengan rumah sakit pertama yang ditingkatkan dan RSUD tipe D di Bukit Kerman, namun belum memiliki rumah sakit tipe C yang representatif.
8: Harapan kita nanti insya Allah kalau memang ini program pusat, karena memang Kabupaten Kerinci lokus ada 30, kalau tidak salah di lokus 34 atau 32 lokus rumah sakit tipe C yang ada di Kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Kerinci. Nah, ini yang kita inikan, yang kita upayakan bagaimana pelayanan kesehatan bisa tersentuh untuk masyarakat.
7: Sejauh ini usulan percepatan pembangunan rumah sakit tipe C dari Bupati Kerinci telah direspon positif oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rencana realisasi pada tahun 2026. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Memasuki musim kemarau, BPBD Jambi minta bantuan helikopter waterbombing kepada BNPB. Daya tampung SMP Negeri Kota Jambi sebanyak 6.720 siswa. Demikian penyampaian warta berita daerah untuk siang hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lain di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi, saya Suci Rayu bersama rekan teknik Arsal dan Rahmat Arif Irwansah. Selamat siang.
3: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Sama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
0: 01.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini ya? Kembali kita bersama pendengar di bilang pendengar lagu-lagu pop Indonesia untuk edisi akhir pekan pendengar di hari ini ya, 7 Juni 2026 ya. Bukan hari Sabtu ya, ini hari Minggu. Oke, masih di kebersamaan untuk hari ini, pendengar silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi 08 11 6707 8850 ya, silakan bersama di 08 11 6707 8850. Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi di line telepon Pro 1 untuk kebersamaan hingga tuntas pukul 3 sore nanti. Oke, sudah ada yang menelpon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Mbak Uci?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Bagaimana Mbak Uci di sana Mbak Uci?
0: Apanya?
1: Cuaca.
0: Waduh, emang di sana gimana?
1: Iya, nanya balik, nanya atuh.
0: Iya,
1: jadi
0: ya,
1: kenapa balik? Jadi tadi jam 11:30.
0: Saling bertanya-tanya gitu ya. Hujan?
1: Iya, hujan, 12 tadi mau sih.
0: Waduh, bisa ya?
1: Tidak tahu lah, gratis. Dikasih gratis, terima Pak.
0: Gratis, Allah bagi-bagi hujan gitu ceritanya.
1: Iya, dalam sekitar 15-20 menit lah Mbak Uci, lumayan lah Mbak Uci.
0: Oh, insya Allah, iya.
1: Karena mendung-mendung nih masih Mbak Uci. Di sana belum hujan Mbak Uci ya?
0: Belum tuh. Cerah ya, masih ya, tadi aja kayak-kayak apa gitu ya, suasananya ya. Kayak suasana ya, di kota sentri.
1: Mudah-mudahan sampai ke sana Mbak Uci. Ya, biar ya, adem kan.
0: Ya gitu ya.
1: Juga.
0: Iya.
1: Gak apa Mbak Uci ya hujan ya?
0: Hah? Hujan?
1: Gak apa hujan ya?
0: Oh, apa enggak ya? Iya, soalnya ini BPBD juga sudah minta bantuan helikopter waterbombing kan?
1: Oh iya, untuk
0: iya,
1: supaya itu ya kali ya.
0: Iya, supaya turun hujan, tapi di batang hari aja hujannya baru turunnya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak merata Mbak Uci.
0: Iya.
1: Padahal kemarin waktu berapa hari kemarin itu kan daerah bulan hujan di Banjarmasin ada hujan Mbak Uci. Pagi kan. Ada hari Minggu asalat. Hari Minggu itu Senin ya. Di sini ada hujan kan jaraknya begitu jauh 30 menitan. Bulian di kota Bulian.
0: Kayaknya senang banget ya kalau hujan ya.
1: Ih, senang lah Mbak Uci.
0: Adem
1: Mbak Uci.
0: Emang apa?
1: Dia sumur penuh Mbak Uci.
0: Kayak sumur penuh. Iya. Iyalah.
1: Kita udah pakai pam Mbak Uci, pakai air sumur Mbak Uci.
0: Pakai air sumur, oh gitu. Iyalah. Enak air sumur lah, Dak.
1: Ya enak lah Mbak Uci.
0: Tapi kalau
1: mandi pagi-pagi mandi langsung Mbak Uci, hangat Mbak Uci.
0: Kalau apa namanya? Kalau enggak hujan-hujan sumurnya kering gitu.
1: Iya, Mbak Uci, nyusut.
0: Oh iya. Kok kami Dak ya? Nyusut. Alhamdulillah lah ya.
1: Pakai pam Mbak Uci yolah.
0: Ida, kalau pakai pam tuh khawatir pula pas mati kan. Nah, dapat cak mandi lah Jo. Nah,
1: kalau sumur bor mungkin Mbak Uci. Kalau sumur bor kan kalau gitu. Mbak Uci. Kalau tepat ayu kan kayak gitu sumur bor enggak masalah kemarau Mbak Uci.
0: Oh iya, sumur bor. Karena kalau sumur, sebenarnya kalau sumur bor itu yang malah bahaya. Karena kan dia sampai puluhan meter enggak sih?
1: Ya 30
0: meter. Nah tuh, kaget terjadi apa namanya tanahnya ambrol kata orang gitu.
1: Nah, tergantung inilah yang lingkungannya Mbak Uci. Kalau nggak resapan air kan, air itu kan disedot terus kan harusnya ada resapan air juga. Kayak biopori sekelilingnya gitu kalau hujan kan tuh balik lagi gitu ke tanah, nyerap lagi ke tanah. Gitu Mbak Uci.
0: Iya, iyalah. Yang penting di rumah ada air, lampu hidup.
1: Bisa ya mandi, kan?
0: Ya, terus mandi. Tuh makanan banyak, nah tunak lah tuh di rumah.
1: Amin.
0: Iya, soalnya kalau listrik mati pada teriak, kalau gak hujan-hujan pada teriak gitu ya.
1: Iya, iya lah Mbak Uci, teriak Mbak Uci.
0: Teriak.
1: Kalau gak hujan kan teriak.
0: Iya.
1: Melalui doa lah Mbak Uci.
0: Iya. Oke lah. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Bahagia
0: Bahagia. Siapa yang nyanyi?
1: Melihatmu dengannya.
0: Nah, bisa Nian. Tak cemburu tuh melihatmu dengannya ya. Malah bahagia.
1: Iya, bahagia. Harus bahagia, Mbak Uci.
0: Aneh
1: bahagia,
0: ya?
1: Bahagia.
0: Oh, asal.
1: Tidak aneh lah, Mbak Uci.
0: Oh, iya.
1: Maksudnya, Mbak Uci, dia bahagia, kita sedih, Mbak Uci.
0: Sedih lah. Maunya kan dengan kita.
1: Bukan jodoh, Mbak Uci.
0: Oh. Iya, iya.
1: Dari Jikustik, Mbak Uci.
0: Jikustik. Apa tadi?
1: Iya. Bahagia melihatmu dengannya.
0: Masya Allah. Oke, oke, oke. Baru dengar saya ada yang macam Iko.
1: Kayaknya lah sering lah, Mbak Uci. Ya.
0: Oh iya, bahagia.
1: Kayaknya lah sering lah, Mbak Uci. Tuh.
0: Oh iya. Bahagia melihatmu. Gara-gara ngarang.
1: Enggak benar, Mbak Uci.
0: Oh iya. Pakailah.
1: Salam, Mbak Uci, ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam pertama untuk Mbak Uci. Sehat selalu, Mbak Uci, sekeluarganya, Mbak Uci.
0: Sama-sama, insya Allah.
1: Terus untuk Pak De Sutrisno juga, ya. Terus untuk Bang Didi, Putra Banten juga, Kang Sule. Bang Rudi, Bang Amarkan juga, Mbak Vero, Mbak Wati juga. Mbak Finda, Mbak Sinta juga, ya. Mbak Ajem, selamat siang. Pak Ujang juga. Untuk semuanya Mbak Uci ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya Mbak Uci.
0: Yo,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar masih kami nantikan Anda ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Kita masih bersama untuk pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga Mbak Uci.
0: Iya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kamu?
2: Alhamdulillah, baik juga.
0: Iya.
2: Sekarang sudah konektor pakai radio, Mbak Uci.
0: Ah, lah beli nah, radio dulu. Baru.
2: Lah belilah, Mbak Uci.
0: Iyalah, baru balik kampung, banyak dapat duit.
2: Iyalah, Mbak Uci. Tapi harganya gak mahal juga lah, Mbak Uci.
0: Iya, 100-200 gak sih?
2: Cuma 100 ribu aja lah, Mbak Uci.
0: Radio listrik kan ya?
2: Ya, pakai listrik bisa, pakai baterai bisa juga.
0: Ayo, po, ada radio pakai listrik bisa, pakai baterai bisa?
2: Bisa, kalau tidak pakai baterai, pakai listrik, kalau ada.
0: Oh, iya.
2: Iya.
0: Jadi lah balik nih ke Palmerah, tidak ada lagi di mana kemarin? Kampung Laut.
2: Iya, lama lah, sudah muncul tanggal 1 Juni.
0: Balik.
2: Iya, sekarang
0: sudah
2: tanggal 7.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, bagus-baguslah di Kampung Laut tuh.
2: Apa?
0: Baik-baiklah di Kampung Laut keluarga.
2: Alhamdulillah lah, baiklah. Misalnya musim-musim, apa namanya, musim kerang.
0: Ais, ya. Amja tuh cerita baik, males ayo.
2: Iya.
0: Iya, musim kerang. Tapi hati-hati loh makan kerang itu, Hamzah. Soalnya kerang tuh kan ngangak baik dia tuh. Segala masuk ke mulutnya.
2: Iya. Ada juga ya sumbun.
0: Iya. Dak ada seleksi lagi dia tuh ngangak baik kan?
2: Iya.
0: Segala masuk ke mulutnya.
2: Segala dimakan ya.
0: Iya. Iya, Hamzah, nak lagu apa nih?
2: Kalau nak lagunya nih Belahan Jiwa dari Arif.
0: Belahan Jiwa
2: dari Arif.
0: Oke.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Uci. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin, rabbal alamin. Doa juga yang sama untuk Amzah ya.
2: Kemudian ada Ijalang Sudu, ada Tamrin, ada Kadir KS, ada Rudi.
0: Kadir kemana sih? Kok kayaknya nggak pernah nelpon ya?
2: Dia sering masuknya di Pro 4.
0: Oh, di Pro 4. Kamu ya, Kadir, nggak pernah masuk Pro 2, Pro 1 ya?
2: Jarang nampaknya.
0: Nggak pernah cuma sama saya?
2: Nggak pernah ya, cuma sekali-sekali dia di Pro 1, di Pro 4 pun nggak begitu... Sekali-sekali lah.
0: Tapi gitu, kalau ya. Kalau ada sekali masuk tuh berarti sehat walafiat, tidak?
2: Iya.
0: Iya.
2: Sama Rudi ya, Rudi ngerti, terima tuh.
0: Iya. Kalau yang tidak pernah masuk lagi tuh nah, yang dipertanyakan apalah kabarnya, ya kan?
2: Siapa yang tidak pernah masuk lagi?
0: Ah, siapa ya? Tidak nih, awas kalau tidak masuk Ariko ya.
2: Kalau tidak seringlah aku dengar.
0: Iya.
2: Lanjut lagi ya.
0: Yo.
2: Untungnya Ramblan di Tunas Mudu Alimin dengan Tena Dia Purnama.
0: Mm-mm.
2: Mengajung juga ya. Nah, aku sudah balik ke kampung apa belum. Mm-mm. Lagi di Bukit Tinggi.
0: Oh, tingginan bukit tuh dah.
2: Ya, tinggi. Putra Pelukijang, Andi Muksin, ada Ika Risyanti ya. Selamat siang. Ditunggu tuh dengan Bang Ardian di Ardian Huta Barat di Pro 1 Tanjung Pinang Kepri. Halo?
0: Iya, Amza.
2: Kemudian Bunda Wati dengan ayah imannya, semoga sehat selalu. Katanya lagi sakit Bunda ya.
0: Nah, Bunda lagi sakit. Ayah kaget lah, saya nak kesana lah, bawain es tebu biar sembuh dia.
2: Iya, aku dengar kemarin.
0: Sakit katanya?
2: Lagi kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat. Bukan kurang duit kan?
2: Ya, mungkin. Kurang sehat.
0: Kurang kemudian sehat.
2: Mbak Tero ya, Mbak Tero. Selamat siang, Mbak Tero. Ada Anita di Sungai Tuman, ada Sinta di Palima ya. Mama kembar Aurel yang sudah lama tak pernah dengar ya. Ada juga Nasrun Ajeng juga ya, Abdullah Putra Blok, Putra Banten, ada juga Kek Semar, ada Abdul Rahim, Amas Kojo, Amarkan, kemudian Tina di Kampar Riau. Untuk semua lah tanpa terkecuali mau ya, yang sama juga. Di sana cuaca gimana? Di sini tidak begitu panas terkunci.
0: Iya, alah kita kan sama-sama di sekolah, Hamzaiko.
2: Iya, tapi jaraknya jauh juga lah.
0: Hamza tuh udah pernah sampai ke kantor gubernur kok. Sekolah main.
2: Iya, jauh juga lah.
0: Oh, jauh kalau jalan kaki.
2: Iyalah, untung pasti.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak.
0: Makasih Hamza. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua nomor lagu ya pendengar. Terima kasih untuk tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Uji.
0: Iya, selamat siang. Apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, hari panas lagi, hujan panas lagi.
0: Oh, memang hujan ya?
1: Tadi hujan sebentar, Mbak Uji.
0: Sebentar. Hah?
1: Basah baju loh hujannya.
0: Iya.
1: Kalau kita berjalan basah baju.
0: Kalau kita berjalan, kalau kita di dalam rumah, tidak ada yang basah. Iya benar-benar.
1: Tadi saya masuk petarmu dan mudi lah bang angkat.
0: Hah? Motong aju?
1: Ya lu pun lihat
0: satu jam jul juli. Iya.
1: Iya, saya lah menit lah dengar saya kan mau uji semangat saya nak masuk.
0: Ya. Oh, masya Allah, iya.
1: Nak dengar mudi kalau mau uji tu ngomong dengan.
0: Hah.
1: Enak, lah saya. Orang-orang dusuk orang siko lah bunyinya.
0: Ah, macam orang siko lah. Iya.
1: Orang saya waktu kan.
0: Ah, macam tu? Iya. Iya, nak lagu apa nih?
1: Lagunya apa si Iwan Fales musik?
0: Iwan Fales yang mana pulo?
1: Kantor musik.
0: Hah?
1: Tikus kantor.
0: Tikus ada di kantor. Iyo, jadi tikus di rumah tu lah pergi pulak dia ke kantor. Iyalah, lah tak sekolah lagi.
1: Yang 1M satu hari ni kacau banget.
0: Ah, 1M satu hari tu iyo baru balik berangkat haji bapak tu.
1: Iyo, itulah. Stop, tak kerja lagi.
0: Masya Allah, itulah. Dikironya duit dia lah itu tu dah.
1: Iyo, sekarang stop semua MBG kan?
0: Oh iyo.
1: Tapi sekarang stop.
0: Stop ya. Apa karena nak ini nak ujian dak? Nah, hilang Pak Ujang tu. Adalah tersambung tapi dak katik suara. Halo. Ah, hilang suaranya. Halo, Ojang? Iya, saya matikan dulu ya. Hilang suaranya. Baik, masih di 08 11 67 07 88 50 ya, pendengar untuk kebersamaan di 100% Indonesia ya, pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang juga. Iwan apa kabar Iwan?
2: Baik.
0: Baik. Iya, yang penting baik dulu ya, sehat dulu ya. Iwan, mau lagu apa nih? Oh iya. Vero mati dulu ya, Vero ini ada Iwan. Halo, Iwan, mau lagu apa?
2: Titip rindu buat ayah dari.
0: Oke. Andik juga mati dulu ya, soalnya ada Iwan di line telepon kita. Titip rindu.
2: Makasih,
0: Iwan di mana Iwan?
2: Transito.
0: Transito. Oke. Soalnya memang kalau telepon itu ada yang sudah masuk terus ada yang nelpon ketutup gitu ya. Oke deh, pendengar dua nomor lagu ya. Kita akan simak bersama nanti balik lagi di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami pendengar di frekuensi FM 88,5 MHz ya, yang juga bisa Anda dengarkan di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi nih. Ada di Bungo 99,4, Sarolangun 95,8, Bangko di 99,8, dan di Tungkal Ilir di 99,0. Ada tikus-tikus kantor karena kayaknya banyak banget tikus ya. Ternyata tikus pun sudah merambah sampai ke kantor. Yaudah, kita simak bersama, yuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bersama Pro 1 RRI Jambi ya, Anda masih mendengarkan kami ya di FM 88,5 MHz. Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Kayaknya begitu Vero nelpon, mataharinya langsung cerah banget ya.
1: Lebay,
0: iya sih. Saya betulan tiba-tiba kok lagi jadi hot lagi ya.
1: Iya,
0: gimana? Sehat?
1: Sehat.
0: Kayaknya berapa hari ini memang kayak mano gitu ya?
1: Kayak mana?
0: Kayak mano panasnya. Iya sih, kayak mano gitu. Jadi malas kemana-mano, iya dak?
1: Iya. Sakit mbak.
0: Siapa?
1: Sehat.
0: Oh, kok gitu sih nanyanya? Iya, sehat lah insya Allah. Jaga-jaga kesehatan, jaga-jaga makanan, ya kan? Kalau cuaca lagi kondisi kayak gini, kayaknya banyak minum jamu. Cie, minum jamu.
1: Aku nggak suka minum jamu.
0: Jadi suka minum apa?
1: Minum air biasa.
0: Oh, masa sih gak suka jamu? Itu kan minuman tradisional Indonesia yang luar biasa.
1: Gak mau, dikobok-kobok pakai tangan kotor.
0: Bikin dewek lah.
1: Gak bisa.
0: Udah bisa. Kunyit dibuang kulitnya, ya kan? Terus di ini, apa namanya tuh? Digiling. Kok digiling? Apa sih kalau yang zaman sekarang tuh namanya apa tuh? Bukan blender, apa sih? Diapain tuh yang dihalusin itu loh?
1: Digiling lah.
0: Digiling. Oh, digiling kan agak lambat, Vero. Yang pakai alat tuh apa namanya tuh? Bukan mixer, bukan blender, apa sih ya? Apa namanya tuh? Apa sih?
1: Enggak tahu.
0: Pokoknya dihancurin sampai halus kan, tinggal direbus, nah, disaring, diminum deh. Gampang kan?
1: Aku enggak suka jamu.
0: Dipakein madu kalau enggak mau pahit.
1: Enak di madu.
0: Cia. Kenapa jadi di madu ceritanya? Orang dikasih madu, entar di madu. Kemana-mana deh ceritanya. Vera mau lagu apa?
1: Lagunya Isabella.
0: Isabella? Itu kan bukan orang kita, Isabella.
1: SP12 sayang.
0: Oh, tapi dia tuh bukan orang kita, ah.
1: Tahu setiap band.
0: Bukan orang kita dia itu.
1: Lagunya.
0: Kalau yang orang kita tuh Natalia, Sepia.
1: Judul lagunya Isabella.
0: Kami dulu punya namanya guru ya, namanya Pak Sinambela. Guru SMP kalau nggak salah ya. Terus kalau beliau masuk tuh dinyanyiin. Jadinya tuh Sinambela namanya. Aduh, jadi ingat Pak Sinambela deh. Yaudah, Isabella ya. Apaan?
1: Panas nanti kopi.
0: Aduh, habis ini Vero langsung beli korek kuping kayaknya. Batuk dia.
1: Iya.
0: Yaudah itu Isabella, siap.
1: Sesak napas, Mbak.
0: Oh, emang kamu punya ini, punya sesak napas?
1: Iya, kan kemarin tuh sesak napas.
0: Terus?
1: Ini nggak tahu kalau batuk tuh seharinya kenapa?
0: Oh iyalah, kan batuk itu memang di tenggorokan ya, nafas lah.
1: Iya, nggak masalahnya tuh bulan dua tuh memang sesak nafas. Yang bilang ngomong sama mbak tuh.
0: Iya.
1: Berat badan aku turun.
0: Jadi sekarang berat badannya sudah nambah?
1: Ya 50.
0: Oh 50, aku 60 loh.
1: Mbak mungkin tinggi.
0: Iya sih. Ya tapi tetap aja gede jadinya. Kalau enggak mau dibilang gendut gitu. Yang penting sehat ah. Iya kan. Mau lagu apa tadi, Isabella ya?
1: Iya Isabella.
0: Oke, siap.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Salamnya udah masuk tadi Bang Juli, selamat siang. Bang Ujang juga tadi, pengkasih CS, Anita, Sinta, Adeng, buat Tina, Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang
0: Kamil. Tina mana ya? Tina, pernah dengar lagi nggak sih Tina? Lama juga ya Tina? Tina Telanai, lama juga nggak masuk ya? Tapi semoga sehat-sehat aja lah. Iya, kayaknya udah
1: tapi
0: pindah ke radio sebelah kayaknya mungkin ya.
1: nggak pernah dengar loh Mbak
0: Gak pernah
1: Umi.
0: dengar juga ya Tina
1: Iya,
0: ya.
1: enggak.
0: Oke, Tina semoga lagi
1: Sama Mbak
0: monitor
1: Joker
0: ya.
1: itu kan.
0: Bener.
1: Ya memang nggak ada.
0: Oh, iya.
1: Buat kan lupa kan. Bang Ajum, Bang Dede, Bang
0: Iya, iya,
1: Bahori,
0: iya, iya.
1: Bang Simon juga selamat siang. Bang Yoga, Bang Reno. Buat siapa lagi sih? Bang Al, Kang Ule, Bang Hingga
0: Salam.
1: Yusuf.
0: Iya.
1: Buat Mang Ajum, Bang Gege udah, Bang Bahori, Bang Al, Mita, Bang Al, ya juga.
0: Banyak ya abang kamu ya.
1: Sering nyenggol.
0: Oh iya, abang kamu semua tuh ya Vero ya.
1: Iya. Semuanya lah Mbak ya.
0: Oke, Vero.
1: Habis ngiling cabai aku.
0: Aduh, buat apa kamu giling cabai?
1: Kerjaan aja.
0: Oh, nyari kerjaan giling cabai. Kamu ke rumah aku aja.
1: Gak mau, gak mau.
0: Nyuci piring.
1: Nyupir.
0: Nyupir, iya.
1: Lagi itu tunggu Mbak.
0: Siap.
1: Mbak nanti pulang hati-hati. Ya,
0: Makasih.
1: sehat selalu,
0: Ya,
1: sukses selalu ya.
0: sama-sama.
1: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang lain silakan ya 08 11 67 078 850. Iko siapa yo? Selamat siang.
2: Halo, selamat siang Radio Pro 1 Jambi. Hai.
0: Ih, kayak Bu Mar.
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Siapa jadi?
2: Ibu Aita di Sarolangun.
0: Ibu Aisyah.
2: Iya.
0: Iya, sehat Bu Aisyah di Sarolangun.
2: Alhamdulillah sehat. Ini dengan
0: Iya.
2: Mbak siapa
0: Sama
2: ya?
0: Mbak Suci nih Bu Aisyah.
2: Oh, Mbak Sucinya gimana kabarnya? Salam kenal.
0: Alhamdulillah. Seneng dengar suara Bu Aisyah langsung dari Radio Sarolangun ya, dengerinnya ya.
2: Iya.
0: Oh, bagus siaran Pro 1 di Sarolangun Bu Aisyah.
2: Alhamdulillah bagus.
0: Alhamdulillah. Sejak kapan nih Bu Aisyah bisa nangkep siaran Pro 1 Jambi?
2: Ya udah lama.
0: Oh, sudah lama. Baru Iko masuk.
2: Iya,
0: Iya.
2: sering lah teleponan dengan Bang Adi dan Bang
0: Oh,
2: Andre.
0: malam.
2: Iya, dengan Mbak Ulan.
0: Dengan saya baru Iko.
2: Iya, baru itu.
0: Iya, Bu Aisyah, nak lagu apa?
2: Lagu Matahariku dari Nika Ardila.
0: Matahariku, Nika Ardila.
2: Matahari dari Nika Ardila.
0: Oh, bukannya dari Agnes Monica tuh?
2: Bukan matahari, ini kayak
0: Matahari,
2: bilang.
0: kaget kepanasan
2: Iya.
0: pulau.
2: Enggak lah.
0: Enggak lah. Matahariku,
2: Iya.
0: oke. Lah itu be.

0: pokoknya buat seluruh pendengar radio Bersatu aja lah.
1: Siap.
0: Semoga terkabar sehat semua. Dapat salam dari Bu Esa.
1: Iya, Bu Esa tetap sehat walafiat ya.
0: Oke, Mbak Suci juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Sama-sama.
0: Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah, aku jadi ingat Kak Ida Rambe deh. Apa kabarnya nih Kak Ida? Kak Opet juga, Kak Eli. Semua deh ya. Oke, semoga ya semuanya tetap sehat walafiat aja ya. Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi. Silakan di 08 11 6707 8850. Halo, selamat siang.
1: Siang kembali, assalamualaikum Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Sule nelpon langsung hujan. Allahu Akbar.
1: Berarti sama di sini lagi krimis ini, Mbak.
0: Oh, di sini bukan krimis, masya Allah gejur gitu.
1: Iya, moga-moga membawa berkah lah ya, Mbak ya.
0: Insya Allah, iya. Baru sehat, ngomongin Mbak. Hujan ya, hujan dikasih Allah.
1: Iya, betul. Iya. Ini kan sudah agak lama juga enggak hujan.
0: Benar-benar kayaknya waterbombing yang dipinta itu langsung ini ya, memberikan hasil ya.
1: Ya, kan sebagai usaha ada
0: iya,
1: yang
0: sudah mengabulkan
1: gitu kan.
0: Benar, tapi katanya gini juga, kalau musim kemarau hujan, petani jadi susah katanya. Benar enggak sih Kang Sule?
1: Iya.
0: Soalnya kan jadi bingung, ini musim hujan apa musim musim hujan apa musim panas sih gitu katanya.
1: Kadang-kadang cuma krimis sambil panas itu yang mendatangkan hama itu nama.
0: Oh gitu malah, ya.
1: Iya, kalau hujan deras sekalian malah
0: iya.
1: Panas itulah yang
0: iya katanya jadi bingung nentuin musim tanamnya kalau musim kemarau tapi hujan katanya gitu.
1: Oh, itu kan kalau di catatan yang apa rendah, diprediksi kemarau tapi tahu kok
0: hujan
1: terakhir gitu ya memang yang apa banyak korban-korban
0: itu iya iya.
1: Okay. Tanaman palawija kan tapi kalau musim kemarau kan biasanya ditanam di tanah yang rendah-rendah kan ada airnya kan. Jadi ya itu resiko memang jadi petani memang.
0: Gimana iya ya? Sih, kalau kita yang apa yang lepas nih kan nggak tentulah. Yang penting hujan ada, panas ada, ya.
1: Ya memang permintaan manusia sih maunya begitu.
0: Tapi iya, kan, kalau ya. Lagi di rumah nggak apa-apa lah hujan gitu ya. Tapi kalau mau pergi jangan hujan.
1: Iya maunya kayak
0: gitu
1: manusia.
0: Iya. Padahal Allah yang punya kuasa ya Kang ya.
1: Dia terserah Allah.
0: Iya Allah yang ngatur.
1: Berusaha dan berdoa itulah.
0: Iya sih. Ini kan mau pulang hujan gitu. Benar. Ya udah Kang mau lagu apa nih?
1: Lagu lawas boleh enggak?
0: Boleh lah.
1: Lah biar dari Endang Kalina enggak apa-apa lah.
0: Endang. Hujan datang lagi. Iya, barusan tiba-tiba hujan.
1: Iya, kan, dengan suaranya.
0: Iya, hujan datang lagi. Oke. Okay.
1: Sudah banyak yang masuk ya, Mbak ya?
0: Ya iyalah, udah hampir habis juga.
1: Pak De sudah ya, Pak De Sutrisno tadi ya?
0: Pak De belum, kayaknya Pak De lagi ngitung duit nih.
1: Aduh, sudah dibantuin sama saya ya.
0: Apaan?
1: Enggak minta dibantuin sama saya ngitungnya.
0: Iya, butuh ini, butuh lidah menjulur.
1: Oh gitu ya.
0: Kalau kuat kata Pak De, kalau kuat lidah menjulur agak sejam boleh katanya.
1: Oh, itu termasuk langka itu yang bisa kayak gitu.
0: Iya, yang itu nah apa Rolling Stone itu kan lidah menjulur.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Ini Mbak Uci, lancar.
0: Iya.
1: Kru Pro 1 ada Mbak Nana juga selamat siang.
0: Mbak Nana biasanya bikin bakso kalau dingin-dingin gini.
1: Mantap dong. Terus buat Bang Sudirmannya juga selamat siang. Pak Ade aja masuk Pak Ade. Tadi nelpon saya,
0: Iya.
1: Kan? Terus buat Zakaryo. A Juli yang di Bajubang itu selamat siang. Mbak Vero, Mbak Aden, Mbak Ika, Mbak Cinta juga, Kakak Putet. Nah, pokoknya semuanya lah Mbak ya.
0: Siap.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Jadi terima kasih.
0: Terima kasih juga, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain pernah silakan ya di 08 11 67 07 8850 ya. Untuk bersama kami tentunya di pilihan pendengar lagu-lagu pop Indonesia. Nah, ada Wong Aji Ibrahim. Selamat siang.
2: Selamat siang juga, Mbak Uci.
0: Iya, alhamdulillah insya Allah sehat. Gimana nih, Ibrahim? Hujan juga enggak di sana?
2: Hujan, alhamdulillah hujan.
0: Oh iya, pas nih anda ya hujan. Jadi agak-agak Iya sih. Kalau kita di rumah be, hujan ndak hujan terserah lah.
2: Iya, yang aktivitas tuh kasihan gitu kan.
0: Nah, iya. Kalau yang
2: Gitu
0: di
2: ya.
0: rumah be, jago toko.
2: Nah.
0: Kate uang yang beli kagak?
2: Yo, hujan lah kecil kagak. Tapi hujan kan datang.
0: Ah, iya. Nyari apa dia kalau habis hujan?
2: Kalau habis hujan cari mie.
0: Cari mie. Yo, pakai ini dak cabai rawit.
2: Yo, pakai telur.
0: Cocok nian.
2: Yo, mantap nian kalau
0: yo, jangan tiap hari
2: kalau
0: pula
2: itu.
0: makan mie.
2: Kalau hujan itu lah dicarinya tuh
0: Iya
2: ada
0: ya.
2: rokok nah dicari
0: Oh,
2: tuh
0: itu pula. No smoking.
2: Smoking, nah, namanya juga lah.
0: Iya,
2: Nah,
0: iya.
2: ada takut gambar-gambar dan takut di
0: Cem
2: WhatsApp
0: tuh. Oh, alah. Lah ado gambar orang tuh lehernya bolong, masih juga nak ngerokok.
2: Iya, enggak telap yang mahal, yang murah.
0: Allah. Padahal tahu dak, enggak boleh yo.
2: Iya, dilarang itu penyakit ini katanya.
0: Iya. Tapi tetap bae.
2: Enggak tahu lah mau sih.
0: Iya, awak tuh jual, jangan jual. Jadi tidak ada orang nak beli.
2: Iya, nak jual orang lain beli lagi. Kalau ada yang lain orang jual juga banyak.
0: Iya, karena ada yang jual maka ada yang beli.
2: Iya, yang itu bukan yang masalah penjualnya, pabriknya bau.
0: Oh, pabriknya pula yang disalahin.
2: Kalau ada
0: kaget.
2: Pabriknya kan,
0: ah.
2: Akan bakalan orang mokok.
0: Iya.
2: Ya, karena biaya cukainya mahal itu nomor satu, biaya cukai pajaknya
0: nah,
2: pemerintah paling
0: itulah.
2: Besar katanya.
0: Iyo, ada juga, yang masuk tuh tidak pakai pajak.
2: Ah, iya nih.
0: Yang ilegal tuh kan?
2: Iyo itu untungnya tuh diri-diri ada
0: untuk diri sendiri.
2: Diri baik itu tuh yang lolos tuh kan biayanya itu ada kali. Gitu kan.
0: Oh, iya banyak nian ceritanya kalau sudah itu tuh.
2: Iya, banyak kali komnya itu kalau enggak akan bisa paling bawa tebung seselo bisa lah. Sebenarnya kalau bawa banyak banyak pekau karung gitu kalau enggak ada apa pasti lah enggak akan bisa lolos gitu kan.
0: Nah, itu pula iya nian lah. Itulah.
2: Iya.
0: Susah
2: masa
0: nak memberantas ya.
2: Masa tiap hari ada talesnya mau beli rokok keluar dah, keluar dah.
0: Iya. Oh iya.
2: Tawari dia.
0: Iya. Oh gitu. Ada juga ke warung-warung kita.
2: Oh iya kan sudah beredar ke warung-warung
0: gitu.
2: Warung
0: masa Allah.
2: Itu nawarin ini gitu ya. Aku ada pembeli dah.
0: Yang jelas itu kan lebih murah atau kayak mana harganya?
2: Lebih murah, Mbak.
0: Lebih murah. Oh.
2: Ya,
0: berarti
2: mahal,
0: berarti itu rokok luar ya?
2: Rokok luar. Enggak ada bandrol kan gitu murah.
0: Iya.
2: Sekarang yang asli rokok ya pun mahal Pak Uji 40-50 Pak Uji.
0: Iya nih kan kita gak galak ngambil.
2: Enggak lah. Enggak coba.
0: Iya. Syukurlah kalau gak galak ngambil.
2: Ada lah kawan sini dikibulin tenong.
0: Ah, maksudnya?
2: Bikin buli kawin kanti lah jual rokok ini akhirnya. Makan empuk tak ini nah saya mau lawan polisi dia kan gitu kan tanggal itu nah lokak duit gitu ya nyolah list mobil lah kena 15 juta gitu.
0: Oh gitu ya
2: rempok gitu
0: ditangkap polisi
2: iya gitu.
0: Oh masa
2: kan itu kan tak boleh jualan kan
0: Oh gitu
2: kan. Nama dagang tuh kan gitu
0: iya
2: kan. Kita jualan dikit aja, biayanya kasih sebesar gitu biayanya lebih besar dari itu kan, tadi 15 juta ya karena dibawa ke apa itu polda gitu kan, mau membukti atau itu kan,
0: Oh iya, jangan-jangan kawan yang ngerjoin nak?
2: Iya dia agen.
0: Iya, oke deh mau lagu apa nih?
2: Lagu ini be.
0: Lali apa lupa?
2: Lali lupa sama aja.
0: Dah ingat. Apa?
2: Menanti. Menanti untuk bahagia dari Thomas Arya ya.
0: Menanti untuk bahagia, lagu udah kayak cerita cerita ini ya, cerita drama ya.
2: Iya.
0: Menanti Thomas Arya ya. Oke.
2: Salamnya untuk semuanya aja Mbak Uci ya.
0: Siap.
2: Mbak Uci, Mbak Tugas, saya selalu Mbak Uci. Makasih
0: sama-sama.
2: Mbak Uci.
0: Sama-sama.
2: Ya, laboratorium. Kita lewat rumah.
0: Siapa?
2: Jangan lewat cuma.
0: Oh, tapi tidak di sini deras.
2: Ya, berhenti,
0: oh, udah berhenti. Beda-beda ya, dak. Di sini masih deras. Masih deras. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar satu penelpon ya, bisa kami nanti di 0811-6707-8850. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, apa kabarnya Riko?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Tebo ya? Pulau Temiang. Hujan enggak di sana tuh?
3: Hujan dari subuh tadi.
0: Oh, dari subuh. Tapi sudah berhenti.
3: Baru bentar berhenti.
0: Oh, baru berhenti kok? Alangkah lamonya hujan tuh.
3: Hujan atau berhenti atau lembab.
0: Lebat lagi. Iya, iya, iya.
3: Tapi sekarang ini baru berhenti. Ya,
0: tapi tidak banjir kan?
3: Tidak, kami tinggi sini, Mbak.
0: Oh, tinggi. Alhamdulillah.
3: Iya. Apa lagu ini, Mbak?
0: Boleh, lagunya apa?
3: Lagunya, ya, janganlah kau sayang aja, Pak.
0: Hah?
3: Janganlah kau sayang.
0: Jangan?
3: Nakal sayang.
0: Walalala, jangan nakal. Ngapa tidak boleh nakal? Adek.
3: Jangan langsung kata saya.
0: Siapa tuh yang nyanyi?
3: Ilir tujuh.
0: Oke. Ya. Ilir tujuh siap.
3: Biasa bawa tujuh.
0: Hah?
3: Bawa tujuh petarin tadi.
0: Yang tadi tuh Abdullah di Haji Ibrahim.
3: Oh, jadi Ibrahim tempat Abdullah atau Bang Abdullah Marudi Bacimon Wa Udin Adina juga Jeng Pero Landari tuh Nitaja juga. Untuk siapa lagi Pak? Bang Juli, untuk semua-semua lama ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum ya, Pak Suci, semua tetap lupa jalan-jalan
0: ya. Sama-sama.
3: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerasa ya harus pamit ini di kebersamaan edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, Ijal. Sudah habis waktunya ya, nanti nggak keputar lagu. Jadi... Yaudah saya pamit aja ya, mohon maaf lahir dan batin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Di kebersamaan kita di kesempatan edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kembali emosi dan informasi yang akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini.

Ya, informasi berikut ini, OJK jatuhkan sanksi kepada 94 pelaku industri keuangan non-bank pada Mei 2026. Ya, Otoritas Jasa Keuangan OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri keuangan non-bank selama Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Gusman ini mengatakan sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan. Selain itu juga OJK juga menjatuhkan sanksi kepada 18 perusahaan modal Ventura. Sanksi administratif turut dikenakan kepada 19 penyelenggara fintech Fair to Fair Lending. Ini penindakan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan juga tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan OJK. Menurut Agusman, sanksi diberikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan OJK. Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan langsung di lapangan. Ia menjelaskan secara rinci OJK menjatuhkan 105 sanksi berupa denda, selain itu juga terhadap 189 sanksi dalam bentuk peringatan tertulis kepada pelaku industri. OJK juga berharap penegakan kepatuhan ini tersebut dapat didorong meningkatkan tata kelola industri jasa keuangan non-bank. Dengan demikian pelaku usaha di sektor VVML dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih sehat dan juga berkelanjutan. Nah, bagi Anda pecinta jamu gitu ya, ini ada Puncak Hari Jamu Nasional jadi sarana sosialisasikan hidup sehat. Kepala Badan Pengawas Obat dan juga Makanan BPOM Runa Ikrar mengatakan Hari Jamu Nasional menjadi sarana mensosialisasikan hidup sehat. Kegiatan tersebut dikemas melalui fun run atau juga fun walk yang diikuti ribuan peserta. Karena menyebut jumlah peserta mencapai sekitar 2.000 orang, kehadiran pendukung dan juga sponsor turut menambah.

cantiknya jamu, ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak melupakan warisan budaya tersebut. Menurutnya jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan masyarakat. Jamu juga memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan apabila dikelola dengan baik. Taruna mengatakan jamu tidak boleh dipandang sebagai produk kuno. Inovasi terus diperlukan agar jamu semakin diminati generasi muda. Nah, untuk informasi lebih lengkap tentang puncak Hari Jamu Nasional, jadi sarana sosialisasikan hidup sehat, Anda dapat membaca di rri.go.id.

Baik, mereka di mana pun Anda berada. Dan selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keteranakan. Dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan

Baik peringati, mana pun anda berada, kau muslimin dan muslimah, kita hentikan sejenak lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti bedu dan azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula keperanakan, dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengannya.

Baru saja berulang lagu Alexa dengan Sampai Kapan menemani kebersamaan kita di 88,5 MHz dan juga Anda dapat mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo, Sarolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali masih dan informasi atasi over kapasitas Dirjen PAS pindahkan ribuan warga binaan ke lapas baru. Ya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dirjen PAS Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan pindahkan sebanyak 2.543 warga binaan ke lapas baru. Ribuan warga binaan tersebut berasal dari lapas kelas 2A Jambi dan juga lapas kelas 2A Batang Bagan Siapi-Api ke lapas baru. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan keamanan dan juga ketertiban kemasyarakatan. Juru bicara Dirjen PAS Rika Aprianti menjelaskan sebanyak 2.543 warga binaan dipindahkan guna meningkatkan kualitas pembinaan serta keamanan. Rika mengatakan lapas Bagan Siapi-Api yang baru berlokasi di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir memiliki kapasitas sekitar 1.500 orang. Kapasitas tersebut jauh lebih besar dibandingkan lapas lama yang hanya mampu menampung 98 orang. Nah, sementara Rika menyebut lapas Jambi yang baru berlokasi di Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi memiliki kapasitas 952 orang. Fasilitas tersebut menggantikan lapas lama yang hanya berkapasitas 417 orang dan juga kerap terdampak banjir. Saya juga Dirjen PAS memastikan proses pembinaan berlangsung aman dan juga tanpa insiden dan juga relokasi 990 warga binaan Lapas Bagan Siapi-Api maupun 1.553 warga binaan Lapas Jambi berhasil dilaksanakan dengan pengamanan ketat. Rika juga berharap keberadaan lapas baru dapat menciptakan kondisi hunian lebih layak sekaligus mendukung pelaksanaan program pembinaan warga binaan. Selain itu juga fasilitas baru tersebut juga diarahkan memperkuat sistem pengamanan pemasyarakatan wilayah Jambi dan juga Riau. Kita beralih ke informasi berikut ini. Ini meningkat 206% Menteri Nusron apresiasi peran Nazir dalam sertifikasi tanah wakaf. Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid ini mengapresiasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah wakaf. Menurutnya peran para Nazir dan juga Wakif ini menjadi faktor penting dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf terus menunjukkan tren positif. Menurutnya peningkatan jumlah bidang tanah wakaf menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengamankan aset umat melalui kapasitas hukum dan juga sertifikasi tanah wakaf dinilai penting agar pemanfaatannya langsung secara berkelanjutan dan juga terhindar dari berbagai persoalan di kemudian hari. Menurut Nusron, salah satu risiko yang kerap muncul pada tanah wakaf yang belum bersertifikat adalah potensi sengketa, terlebih ketika nilai tanah meningkat akibat pembangunan di sekitarnya masuk dalam pembangunan proyek strategis nasional atau PSN. Kondisi tersebut lanjutnya dapat memicu munculnya klaim atau juga tuntutan terhadap tanah yang sebelumnya telah diwakafkan, terutama apabila status hukumnya belum memiliki kapasitas yang kuat. Dan karena itu, sertifikasi tanah wakaf menjadi langkah preventif untuk melindungi aset umat dari potensi konflik yang berkepanjangan. Ia berharap tren peningkatan sertifikasi tanah wakaf dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak aset umat yang terlindungi secara hukum dan juga dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan. Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France!
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.

dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi dan tata dengan main api. Iya, jangan coba-coba untuk main api gitu ya. Boleh dikatakan kalau api itu kecil jadi kawan, kalau sudah besar tentunya menjadi lawan. Dan tentunya kalau Anda berani bermain api dan resikonya, hati-hati. Ya, kembali masih dengan informasi menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini, Kemenhan pulangkan 75 kloter haji dan juga larang zam-zam di koper. Ya, Kementerian Haji dan juga Umroh Kemenhan ini memulangkan sebanyak 75 kelompok terbang jemaah haji Indonesia. Proses pemulangan tersebut berjalan secara bertahap menuju berbagai debarkasi. Data dari Kementerian Haji dan juga Umroh hingga Sabtu 6 Juni 2026 menunjukkan 29.644 jamaah telah berangkat. Jamaah haji khusus yang telah kembali tercatat mencapai 8.579 orang. Juru bicara Kemenhan Maria Segab ini memohon maaf kepada keterlambatan jumlah jadwal penerbangan. Pihak maskapai dan juga otoritas terkait terus melakukan langkah percepatan koordinasi. Ya, upaya ini bertujuan agar proses kepulangan berjalan dengan aman dan juga efisien. Kemenhan mengingatkan jamaah yang tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Dan juga pemeriksaan koper yang berisi air zam-zam dapat menghambat pembongkaran bagasi. Jamaah juga diminta selalu menjaga kesehatan dan juga tidak lupa mematuhi arahan petugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala BPOM minta jamu dikembangkan dan juga tak dianggap barang kuno. Kepala Badan Pengawas Obat dan juga Makanan BPOM Taruna Ikrar mengatakan jamu perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Menurutnya jamu memiliki masa depan yang menjanjikan, tidak boleh dianggap sebagai produk kuno. Taruna juga menyampaikan hal tersebut pada puncakan Hari Jamu Nasional di Jakarta Minggu 7 Juni 2020. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jamu Nasional yang berlangsung selama sepekan. Ia juga menyinggung generasi milenial dan juga generasi alfa dalam mengembangkan jamu ke depan. Menurutnya, jamu memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik. Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu ini Joni Yuwono ini mengajak seluruh pihak untuk ikut melestarikan jamu. Dan juga menurutnya para penjual jamu gendong memiliki peran penting menjaga warisan budaya bangsa. Joni juga mengatakan para penjual jamu gendong bukan sekedar menjajakan minuman tradisional kepada masyarakat. Mereka juga identitas budaya Indonesia melalui tradisi yang terus bertahan hingga kini. Joni mendorong pengembangan jamu dalam berbagai bentuk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Menurutnya jamu tidak harus selalu dipasarkan dalam kemasan botol seperti selama ini. Ia juga menyebut produk jamu dapat dikembangkan dalam bentuk saset, maksud kami, tablet maupun kosmetik. Dan juga menurutnya jamu diharapkan dapat dikenal hingga ke berbagai daerah dan juga dunia.

Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan, termasuk minum air putih setelah bangun tidur, dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat, serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
1: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
0: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
2: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
0: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
2: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
0: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
2: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
0: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.

dengan di mana Anda berada, informasi berikut ini mengenal self-awareness dan juga manfaatnya dalam kehidupan. Self-awareness ini merupakan kemampuan untuk mengenali pikiran, perasaan, serta perilaku diri dengan lebih baik dan juga sadar. Kemampuan ini membantu seseorang untuk memahami kelebihan dan juga kekurangan sehingga dapat menjalani kehidupan lebih seimbang. Selain berkaitan dengan kesehatan mental, self-awareness ini juga mempengaruhi terhadap cara seseorang berinteraksi dalam berbagai lingkungan. Dan tentunya mengenai penjelasan tersebut, self-awareness untuk membantu memahami diri dan juga menjalani kehidupan lebih baik. Melansir dari berbagai sumber, ciri self-awareness ini yang perlu diketahui, self-awareness itu dapat terlihat dari cara seseorang memahami diri dan juga menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesadaran diri setiap orang berbeda, bergantung pada kemampuannya mengenali emosi, kebutuhan, serta batasan pribadi. Ada beberapa tanda self-awareness yang sehat, mampu untuk memahami kebutuhan diri, ini menetapkan batasan dan juga percaya diri. Selain itu juga seseorang cenderung jujur terhadap kemampuan mengelola emosi baik serta menerima diri apa adanya. Dan juga pentingnya menumbuhkan self-awareness. Ini self-awareness ini membantu seseorang mengenali emosi yang dirasakan, termasuk juga stres dan juga berbagai perasaan negatif yang muncul. Kesadaran ini memudahkan pengelolaan emosi sehingga kesehatan mental dapat terjaga dengan lebih baik setiap hari. Kemampuan memahami diri sendiri juga mendukung komunikasi yang lebih terbuka serta meningkatkan kepedulian terhadap orang lain. Dan kondisi tersebut dapat membantu membangun hubungan sosial yang lebih sehat sekaligus memudahkan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Selain itu juga self-awareness juga membantu mengenali kebiasaan dan juga pola pikir yang diperbaiki untuk mengembangkan diri. Seiring waktu, kemampuan ini dapat memperkuat pemahaman diri serta juga seseorang perubahan positif yang lebih bermakna. Kita beralih ke informasi berikutnya, jamaah haji Indonesia memadati pasar Kakiyah ini jelang kepulangan. Jamaah haji Indonesia mulai memadati pasar Kakiyah di Mekah. Mereka berburu oleh-oleh menjelang kepulangan ke tanah air. Kawasan ini sangat ramai oleh pembeli dari berbagai negara. Banyak jamaah menjuluki tempat tersebut sebagai Tanah Abang Mekah. Tim Media Center Haji memantau kepadatan ini pada Sabtu 6 Juni 2026. Lokasi pasar berada di kawasan Al-Sokiyah, ini Mekah. Jaraknya sekitar 8 km dari Masjidil Haram, pasar 3 lantai ini menampung lebih dari 200 toko dan juga lorong-lorong pertokoan terlihat padat oleh barang dagangan. Pedagang menjual aneka kurma, coklat, pakaian, hingga souvenir khas. Menariknya, produk yang dijual berasal dari berbagai negara. Ada barang dari Turki, China, ada juga Bangladesh. Harga barang sangat bervariasi bergantung dari jenis serta kualitas produk. Penjual juga menawarkan harga mulai dari 2 rial hingga ratusan rial. Suparman, ini jamaah asal Surabaya, sengaja berbelanja di pasar ini. Ia juga membeli gamis untuk ibu-ibu dan juga souvenir anak-anak dan juga harga barang di sini murah katanya. Dan juga Suparman juga datang bersama rombongan setelah mendapatkan rekomendasi teman. Dan juga kantong belanjaannya sudah penuh namun daftar belanjaan belum selesai. Jamaah asal Lubuk Linggau, Tina, juga membeli paket pesanan. Ia memborong coklat viral, kacang-kacangan, hingga produk parfum. Tina juga merasa nyaman karena faktor bahasa dan juga uang. Pegawai di sini bisa bahasa Indonesia katanya. Dan juga pembayaran juga bisa pakai rupiah, ucap Tina kepada rri.co.id. Pengelola menyediakan jasa angkut troli seharga 5 hingga 10 rial. Fasilitas ini juga membantu jemaah yang membawa barang. Dan juga suara pedagang yang menawarkan dagangan membuat suasana terasa akrab. Pasar Kakiyah sukses menjadi destinasi wajib menjelang musim kepulangan.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

resensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mae-kyung yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mae-kyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mae-kyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

Ya, kita masih bersama di Jambi sore ini, di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan pendengar di mana-mana Anda berada, di kesempatan sore hari ini Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0811-670-78850 untuk memberikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Dan tentunya untuk Kota Jambi dan sekitarnya tadi sempat diguyur hujan cukup lebat. Tentunya bagaimana daerah Anda juga, apakah diguyur hujan juga atau juga hal-hal lain yang mungkin terjadi, atau juga tempat Anda sudah ada juga tempat atau juga tempat sampahnya yang sudah ditutup dengan program pemerintah Kota Jambi tersebut. Dan tentunya mungkin informasi-informasi harus kemana tempat-tempat sampah tersebut harus diarahkan gitu ya. Dan juga tentunya RT dan juga warga diperlukan untuk kebersamaannya juga gitu ya. Dan ini pemerintah Provinsi Jambi ini mengajukan bantuan helikopter patroli dan juga waterbombing kepada BNPB RI untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan dan juga musim kemarau 2026. Kabid Kedaruratan dan juga Logistik BPB di Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan usulan bantuan tersebut telah disampaikan dan juga saat ini tinggal menunggu realisasi dan juga dari pemerintah pusat. Nah, dalam hal ini Pemprov Jambi juga mengajukan dukungan 2 helikopter patroli dan juga 2 helikopter waterbombing. Menurut Andre, dukungan udara sangat penting untuk mempercepat penanganan kebakaran terutama di wilayah gambut yang sulit dijangkau jalur darat. Ia juga menyebutkan berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang, sehingga persiapan harus dilakukan sejak dini. Selain menunggu bantuan udara, BPBD Jambi juga terus melakukan patroli dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi kahutlah. Nah, juga mungkin ada informasi tentang dari Dinas Pendidikan untuk anak kita yang ingin bersekolah gitu ya. Dinas Pendidikan Kota Jambi ini memastikan daya tampung sekolah jenjang SMP baik negeri maupun swasta. Untuk pelaksanaannya, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 ini masih mencukupi bagi lulusan SD dan juga di Kota Jambi. Masyarakat pun diminta tidak khawatir apabila tidak diterima di sekolah negeri karena masih tersedia banyak pilihan sekolah swasta yang berkualitas. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Abni, juga mengatakan total daya tampung 25 SMP negeri di Kota Jambi ini tahun ini mencapai 6.720 siswa. Menurutnya, ini penentuan jumlah rombongan belajar di setiap sekolah tidak dilakukan sembarangan. Dan juga Dinas Pendidikan bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan dan juga BPMP ini mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar, jumlah guru serta sarana pendukung lainnya sebelum menetapkan kuota penerimaan siswa. Zul Abni juga menjelaskan jumlah lulusan SD di Kota Jambi tahun ini mencapai 9.000 siswa. Meski demikian, selisih kebutuhan tersebut masih dapat ditutupi oleh keberadaan SMP swasta yang memiliki daya tampung sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa.

0: biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam.

0: Ini Caca, lagi ujian daring. Soalnya tentang laut.
1: Apa tuh soalnya?
0: Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar, terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil. Berapakah jumlah pulau tersebut?
2: Aku tahu.
1: Nah, kakak tahu. Ayo, apa jawabannya?
0: Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil.
1: Coba lihat di peta itu. Ada pulau besar, juga ada pulau-pulau kecil. Meski dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau ikut ayah ke pantai lihat laut?
2: Ini ikut. Aku juga ikut.

kemarin Ben dengan beri aku waktu katanya. Dan katanya memberi waktu pada diri sendiri atau juga proses bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah bentuk penerimaan diri dan juga persiapan mental dan juga langkah bijak untuk memulihkan tenaga sebelum melangkah lebih jauh. Nah, setiap orang tentunya memiliki timeline hidup masing-masing. Tidak sama bukan berarti gagal. Tuhan yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk meraih impian. Ya, beri dirimu waktu untuk bernapas. Kamu tidak harus menyelesaikan semua masalah dalam satu hari. Lari mengejar impian itu bagus, tapi tahu kapan harus memberi jeda

Ya, baik pendengar di mana-mana berada, ini informasi berikut ini BKKBN, kantor perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026. Salah satu agenda utama yang akan dilaksanakan adalah pelayanan keluarga berencana KB serentak yang menyasar daerah khusus hingga wilayah perbatasan antar provinsi. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari, ini mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat terkait program pembangunan keluarga, kependudukan, dan juga keluarga berencana. Selain itu juga pelayanan KB, rangkaian peringatan Harganas juga akan diisi upacara staf bazar yang melibatkan kelompok usaha, peningkatan pendapatan keluarga, sektor UPPKA, dan juga kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga dan juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai dalam waktu dekat melalui pelayanan KB serentak dan juga berlangsung hingga puncak peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap 29 Juni. Pada puncak acara nantinya juga akan dilakukan penyerahan penghargaan serta berbagai kegiatan lainnya. Dan informasi berikut ini, maraknya minat masyarakat terhadap trading saham maupun aset digital perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Akademisi Universitas Jambi Ahmad Soleh menegaskan bahwa trading bukanlah cara instan untuk memperoleh kekayaan. Ia juga mengatakan seseorang trader harus memiliki pengalaman dan juga kemampuan membaca pola pergerakan pasar sebelum dapat meraih keuntungan secara konsisten. Ahmad Soleh menjelaskan selain memahami analisis pasar, pelaku trading juga harus mampu mengendalikan emosi saat menghadapi keuntungan maupun kerugian. Menurutnya banyak trader pemula ini yang mengalami kerugian karena mengambil keputusan berdasarkan rasa takut atau juga terlalu percaya diri. Ia juga menghimbau masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak mudah tergiur dengan promosi keuangan keuntungan besar dalam waktu singkat dan juga edukasi, disiplin, dan juga manajemen risiko menjadi faktor penting sebelum ke dunia trading.

Ya, kembali masih bersama Musi dan Informasi. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui RSUD Maijen Haji Talib ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi pasien yang membutuhkan layanan cuci darah atau juga hemodialisis. Dan juga pihak manajemen rumah sakit saat ini melakukan penambahan serta peremajaan berbagai peralatan medis juga menunjang pelayanan di ruang hemodialis. Langkah ini dilakukan agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, aman, sekaligus juga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Direktur Utama RSUD Maijen Haji Talib Sungai Penuh, Ropi Irman, juga mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 12 orang pasien aktif menjalani terapi cuci darah dan juga secara rutin di rumah sakit. Dan juga menurutnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa layanan hemodialisis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Selain memperkuat sarana dan juga prasarana, pihak rumah sakit juga memastikan seluruh tenaga medis yang bertugas memiliki kompetensi dan juga keahlian sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Dan juga pelatihan dan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan secara berkala guna menjaga mutu pelayanan dan juga keselamatan pasien.

Baik pendengar di mana pun berada, ketika musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya akan kita sajikan lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian Hafidz Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib. Jadi tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: di sore ini.
1: Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, kita nantikan senang lagu-lagu religi Islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an dan jutan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

Baik, dengan kaum muslimin dan muslimat di mana pun anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: Aduh, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

Masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, bersama berlalu lagu Romi dengan Bunga. Dan Anda juga dapat mendengarkan Pro 1 di stasiun relay kita di Morobungo ada 99,4 MHz, Serawangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, menjelang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3. Kembali musik dan informasi menemani di kebersamaan kita. Ya, Wamen PPA tekankan pemulihan korban dan juga pendidikan anak harus berjalan bersama. Ya, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Wamen PPA, PPPA, ini Veronica Taan menegaskan pemulihan perempuan dan juga anak korban kekerasan harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak pendidikan anak. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat layanan perlindungan sekaligus memastikan anak korban tetap dapat melanjutkan sekolah. Veronica Taan meminta pemerintah daerah memanfaatkan DAK non-fisik layanan PPPA, PPA untuk memperkuat layanan perlindungan korban kekerasan secara optimal. Menurutnya, dukungan anggaran memadai diperlukan guna meningkatkan kualitas penanganan, pemulihan, serta fasilitas layanan bagi korban. Veronica menegaskan dukungan anggaran diperlukan untuk memperkuat sarana, prasarana, pendampingan, serta efektivitas pemulihan korban kekerasan. Dia juga menekankan, ini anak korban kekerasan harus tetap memperoleh akses pendidikan agar tidak kehilangan kesempatan belajar. Ya, Veronica Tan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan juga daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan juga di mana Do Veronica membahas penguatan pendampingan korban hingga pemulihan bersama Wali Kota Andre Enggau dan juga jajaran. Nah, informasi berikut ini, minta warga tak panik, BPBD Cianjur gempa 3,5 tak sebabkan kerusakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Hal ini menyusul gempa bumi kekuatan magnitudo 3,5 yang mengguncang wilayah Cianjur pada Sabtu 6 Juni 2006 malam. Dan juga hingga Minggu 7 Juni siang, BPBD memastikan tidak ada laporan kerusakan rumah maupun bangunan yang disebabkan oleh gempa yang dipusat, berpusat pada di Kecamatan Cilaku tersebut. Dan juga Sekretaris BPBD Cianjur Asep Sudrajat mengatakan pihaknya telah menerjukan tugas dan juga relawan di sejumlah wilayah terdampak untuk melakukan pendataan pasca gempa. Yang mengakui getaran gempa dirasakan cukup kuat oleh warga di sejumlah kecamatan antara lain Cianjur, Cigenang, Cilaku, Cibeber, Warung Kondang, dan juga Cempaka. Meski demikian, hasil pengecekan di lapangan tidak ditemukan dampak kerusakan yang berarti. Untuk informasi lebih lengkap tentang minta warga tak panik, BPBD Cianjur gempa 3,5 tak sebabkan kerusakan, Anda dapat membaca di rri.co.id. Dan informasi perakiran cuaca dan juga hotspot pada kesempatan hari ini, Provinsi Jambi pada Minggu 7 Juni 2026. Malam hari secara umum cuaca diberikan berawan dan juga berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Serawangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan juga dini hari secara umum cuaca diberikan cerah berawan dan juga udara kabur. Untuk suhu udara 19 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 70 sampai dengan 94%. Arah angin timur tenggara kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Perkiraan gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas dan hotspot tanggal 7 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 4 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Barat 4 titik panas.
Front Kaiser Endati, Randy HB. Baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh satu Lansatnil juga di daerah untuk pengkata SL.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: Ini melintas di hadapan Minta Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini yang akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Lansatnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar.
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar. Bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini, yaitu kloter JKG 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tundarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sorenya dingin, kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
18: Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus sekabel apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Dan terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo telah mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diperakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa.

0: warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
2: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu atau tepatnya beberapa menit yang lalu baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin, sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa, dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta, namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI. Pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

Baik, berikan di mana pun Anda berada. Baru saja melalui lagu Sonja Agustina dengan Instingku. Nah, insting adalah pola perilaku atau juga respon bawaan sejak lahir yang muncul secara otomatis dan juga tanpa memerlukan proses pembelajaran atau juga penalaran sadar. Sebagaimana respon biologis, insting membantu makhluk hidup merespon rangsangan tertentu untuk bertahan hidup. Baik, mereka di mana berada berada kembali. Informasi berikut ini, legislator dorong penguatan Kompolnas untuk perkuat pengawasan Polri. Anggota DPR RI Bambang Susatyo ini mendorong penguatan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan eksternal terhadap kepolisian negara Republik Indonesia. Menurut Bambang Susatyo ini atau juga Bamsud ini, reformasi Polri ini perlu berjalan seiring dengan penguatan mekanisme pengawasan yang independen, efektif dan juga memiliki legitimasi publik yang kuat guna mendukung peningkatan profesionalisme institusi kepolisian. Ia menilai penguatan Kompolnas semakin relevan di tengah tantangan penegakan hukum yang terus berkembang serta dinamika tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam beberapa tahun terakhir. Dan jika menurut Bamsud, prinsip check and balance ini harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas kelembagaan Polri agar profesionalisme, akuntabilitas dan juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terus meningkat. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang legislator dorong penguatan Kompolnas untuk perkuat pengawasan Polri, Anda dapat membaca di rri.go.id. Beralih ke informasi berikutnya, Polda Sumut gagalkan penyeludupan 113 kg sabu asal Malaysia. Direktorat Reserse Narkoba, ini Polda Sumatera Utara, ini menggagalkan penyeludupan 113 kg sabu yang diduga berasal dari Malaysia. Barang haram tersebut ditemukan setelah petugas mengejar kendaraan yang melintas menuju arah wilayah Aceh. Penangkapan kasus ini disampaikan setelah operasi pengejaran yang dilakukan hingga Aceh Timur. Petugas sebelumnya menerima informasi terkait pergerakan kendaraan yang diduga membawa narkotika. Kombes Pol Andi Arisandi menjelaskan petugas membuntuti sebuah mobil Toyota Innova dari Kabupaten Langkat dan juga kendaraan tersebut diduga digunakan untuk mengangkut narkotika menuju wilayah Aceh. Proses pengejaran ini berlangsung sekitar 1,5 jam hingga memasuki wilayah Aceh Timur. Selama pengejaran, pengemudi tetap berusaha ini melarikan diri meski telah diberikan peringatan. Nah, kendaraan tersebut akhirnya ditemukan dalam kondisi terperosok ke dalam parit, namun pengemudi berhasil melarikan diri sebelum petugas melakukan penangkapan. Selain sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan pelaku. Barang bukti tersebut kini digunakan untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk informasi lebih lengkap tentang Polda Sumut gagalkan penyeludupan 113 kg sabu asal Malaysia, Anda dapat membaca di rri.co.id. Baik, berdengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bang Andi juga harus pamit diri di kesempatan hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan diperkuat dengan frekuensi stasiun relay. Ini di 99,4 Ngorobungo, stasiun relay Sarolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir ada 99,0 MHz. Dan tepat nanti pada pukul 20 ada rekan kami Dirman yang akan menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan Bang Hadi juga harus pamit diri. Lagu berikutnya ada Stinky, Aku Hanya Manusia.

0: sebentar ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya, adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.

0: malam ini.
1: Assalamualaikum. Hari ini kita ketemu di tempat biasa ya.
2: Pak, tadi Ibu Sofi WA.
1: Oh ya?
2: Dia ngundang kita untuk launching resto barunya.
1: Wah, buka baru lagi ya? Daerah mana, Mak?
2: Katanya di sekitar kompleks pertokoan itu, Pak.
1: Mama harus hadir tuh.
2: Loh, kok cuma Mama sih? Emang Papa gak mau hadiri?
1: Hari ini Papa agak sibuk, Ma. Oh iya, sebentar kayaknya Papa tidak bisa jemput anak-anak.
2: Terus? Mama yang harus jemput? Mama masih trauma, Pa, bawa motor sendiri.
1: Ma, naik taksi online kan bisa.
2: Tapi, Pa, sayang duitnya.
1: Gak apa-apa, Ma. Sekali-sekali. Dea, Nanda, ayo Papa tunggu di mobil ya. Sekalian panasin mobil.
2: Ayo nak, agak cepat makannya. Jangan lupa botol minumnya ya. Oh iya nak, sebentar kalau mama belum datang, kalian tunggu depan pos satpam ya. Jangan kemana-mana.
3: Iya ma. Oh iya ma. Hari ini jadi kan kita ke mall? Kan nilai ujian Dea sama Nanda bagus loh ma.
2: Astaga, mama lupa. Nanti mama bilang sama papa ya.
3: Ma, HP papa ketinggalan nih.
2: Kebiasaan deh. Coba lihat pesan dari siapa itu.
3: Mama aja, ini ma.
2: Nomor baru. Siapa ya? Waalaikumsalam. Oke mas. Ini siapa ya? Loh, kok HP papa sekarang pakai password sih? Siapa sih yang manggil-manggil mas ini?
3: Pa, papa, apa yang papa ketinggalan tuh?
1: Oh ya sudah, naik di mobil dulu nak. Lihat HP papa enggak, Ma?
2: Oh, ini pa, ada pesan masuk tuh.
1: Oh iya, paling anak-anak di kantor. Berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum.
2: Eh, pa, mama kan belum salim. Ya, udah deh. Ya, waalaikumsalam.
4: Eh, Jegrenata, kok sendirian saja? Mas Ibnu mana?
2: Gak sendiri dong, kan sama anak-anak.
4: Maksud aku, Mas Ibnu kok gak ikut gitu loh?
2: Oh, itu. Anu, Mas Ibnu lagi meeting katanya.
4: Meeting apa meeting? Zaman sekarang agak susah loh percaya sama suami, Jeng.
3: Eh, Tante Sofi.
4: Iya.
3: Selamat ya Tante untuk restoran barunya. Tempatnya enak, terus adem lagi.
4: Oh iya, makasih ya sayang. Dea sama Nanda mau es krim. Tuh, ada di meja es krimnya. Ambil ki.
2: Bilang apa, Nak?
3: Makasih Tante.
4: Sama-sama, Nak. Ih, gemes deh. Pintar sekali ya anakmu, Ren. Cantik lagi, kayak mamanya.
2: Makasih ya Bu, Ibu Sofi juga cantik kok. Oh iya, Mas Ibnu tadi nitip salam, semoga resto baru Bu Sofi laris manis katanya.
4: Amin, salam balik ya sama Mas Ibnu. Tapi dia nggak keluar kota kan?
2: Enggak, ada kok di sini.
4: Silahkan menikmati ya Ren, saya jumpa-jumpa tamu yang lain dulu ya.
2: Oh iya Bu Sofi, terima kasih banyak ya.
3: Ma, dari sini kita langsung ke mall kan Ma?
2: Astagfirullah nak, Mama lupa tadi ngabarin Papa. Tunggu, Mama telepon Papa dulu ya.
5: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
2: Duh, Papa nggak angkat HP-nya, Nak.
3: WA aja, Ma. Nanti juga Papa baca.
2: Ya udah. Iya. Mama WA Papa dulu ya. Udah. Nih, Mama udah kirim ke Papa. Kita pamit dulu sama Tante Sofi ya, Nak.
3: Iya, Ma.
6: Alhamdulillah, proposal yang kamu susun disetujui, Mi.
4: Iya dong mas, siapa dulu dong mentornya? Mas Ibnu Mahardika.
6: Alah, aku ini kan cuma mengajarin dikit doang. Tapi kita goal 6 miliar.
4: Alhamdulillah, yeay. Aduh, aduh, sakit.
6: Astagfirullah Naomi, kok bisa sampai jatuh begini ya? Sini, sini aku bantuin.
4: Tunggu. Au.
6: Nah, sakit.
4: Sakit, kayaknya terkilir deh mas.
6: Aduh, kamu ini. Makanya Naomi hati-hati. Senang sih senang, Tapi jangan sampai nyungsep gitu.
2: Iya sih. Ini sakitnya gak berapa sih, Mas. Malunya itu loh.
6: Ya sudah, ayo. Aku bantuin.
3: Mama, coba lihat. Itu Papa kan?
2: Mana, Nak? Oh iya. Itu Papa.
3: Papa dengan siapa, Ma?
2: Aduh, gak tahu, Nak. Sini, sini, sini. Jangan sampai kita kelihatan sama Papa.
3: Loh, kok kita sembunyi sih, Ma? Kan tadi Mama udah WA Papa. Coba deh Mama telepon lagi Papa.
2: Aduh, jangan-jangan wanita itu yang ngechat Mas Ibnu tadi pagi.
3: Kenapa, Ma?
2: Enggak. Mana adekmu? Kita pulang sekarang ya.
3: Tapi, Ma, kita kan baru juga mau beli koin ini.
2: Enggak apa-apa, Nak. Nanti aja dipakainya. Tiba-tiba Mama sakit kepala.
3: Terus Papa?
2: Nanti Papa nyusul di rumah. Ayo, Nak.
3: Ah, cepat.
6: Assalamualaikum. Ma, Dea. Loh, kok baru jam 9 sudah gelap? Atau sudah pada tidur ya? Ma, kok cepat banget sih tidurnya? Mama sakit ya?
2: Ngantuk.
6: Tumben. Gimana tadi acara launching resto barunya Bu Sofi?
2: Lancar.
6: Alhamdulillah. Pasti Papa dicariin kan?
2: Enggak.
6: Ma, jadi tadi ajakin anak ke mall?
2: Enggak.
6: Kayak istriku ini capek banget deh. Ya udah, Mama istirahatlah. Papa mandi dulu.
2: Siapa lagi yang ngechat jam segini? Masih nomor yang tadi pagi. Makasih ya, Mas, untuk hari ini. Apa yang sudah Mas Ibnu lakukan di luar sana ya? Bahkan untuk angkat teleponku pun tak bisa. Apakah betul seperti yang aku pikirkan? Tidak. Tidak mungkin Mas Ibnu selingkuh.
6: Loh, Mama belum tidur. Itu HP Papa ya?
2: Siapa ini, Pa?
6: Ya.
2: Yang tadi pagi aku dapat chatnya.
6: Siapa, Ma?
2: Malam ini lagi dia ngechat dengan panggilan Mas. Terus, kenapa sekarang HP-mu pakai password?
6: Coba Papa lihat dulu.
2: Apakah dia yang Papa rangkul di mall tadi sore?
6: Hah? Mama tadi ke mall juga.
2: Sini HP-nya. Siapa ini, Pa? Tolong jujur. Ini... Papa pun panggil Mami ke dia.
6: Aduh, Ma. Bukan apa-apa. Siapa sih, Ma?
2: Ketemu di tempat biasa ya, Mi. Jangan lupa kakinya dikompres, Mi. Obatnya diminum ya, Mi. Sama Mama? Mana pernah Papa perhatian seperti itu?
6: Oh, itu Naomi, Ma. Tim Papa di proyek Cendana Development.
2: Memang harus semesra itu ya kalau chattingan sama tim. Terus, kenapa tidak ditulis namanya biar gak ketahuan ya? Terus kenapa HP Papa sekarang di password?
6: Mama ini sepertinya terlalu banyak nonton sinetron. Jadi curigaan tingkat tinggi sama suami. Itu Naomi. Orang kepercayaan Papa untuk proyek itu.
2: Terus?
6: Ya HP-nya habis hilang, jadi nomornya baru. Belum sempat aku save, Ma. Coba aja cek. Masih ada kok nomor lamanya. Dan tadi itu habis meeting di mall. Kakinya tersandung, jadi Papa bantuin jalan. Karena malu, Ma. Lagi rayain proyek yang gol, tiba-tiba jatuh, nyungsep.
2: Oh, jadi menurut Papa itu lucu. Anak-anak pada ngeliat perbuatan papanya tadi di mall rangkul-rangkulan dengan wanita lain.
6: Loh, kenapa Mama gak samperin? Malah curigaan begitu.
2: Papa belum jawab, kenapa HP-nya sekarang di password?
6: Ma, Papa password bukan baru sekarang. Tapi dari tahun kemarin, kan passwordnya Mama tahu. Tanggal ulang tahun Mama, coba buka.
2: Kok tadi pagi gak bisa?
6: Masa sih? Tanggal lahir Mama kan 12.05.88 kan? Nah itu kebuka.
2: Bisa ganti partner kerja aja gak? Mama gak suka Papa kerja sama dengan perempuan itu.
6: Ma, Mama sudah gak percaya dengan Papa ya?
2: Bukan begitu, Pa. Hanya saja Mama ingat pepatah Jawa Weting Tresno Jalaran Soko Kulino. Cinta itu bisa tumbuh karena terbiasa. Anak kita masih kecil, Pa.
6: Astagfirullah, Mama. Papa dan Naomi itu hanya sebatas rekan kerja. Tidak ada lebih. Dan satu lagi, Ma. Handphone itu adalah privasi masing-masing. Semakin kita penasaran, maka Mama semakin gelisah dan membenarkan prasangka-prasangka buruk ke pasangan. Kalau Mama percaya pada Papa, insya Allah Papa tidak akan mengecewakan Mama dan keluarga kita.
2: Iya, Pa, tapi...
6: Ma, Papa janji. Demi keluarga ini, Papa gak akan aneh-aneh. Saat ini, prioritas Papa hanya untuk keluarga. Dan tadi Papa dapat proyek senilai 6M, Ma. Setelah proyek ini selesai, kita liburan, Ma.
2: Liburan, Pa?
1: Iya.
2: Janji ya, Pa?
1: Janji.
2: Pa, maafkan Mama ya. Sudah berpikir yang aneh-aneh sama Papa.
1: Ya udah, gak apa-apa, Ma. Papa salut deh sama Mama. Bisa jadi polisi handphone.
2: Papa.
1: Itu artinya Mama takut kehilangan cinta Papa, kan?
2: Eh, Papa ini.
1: Ma, jadi Papa boleh ganti password HP ya?
2: Papa.
0: Demikian Sandiwara Radio Produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu dengan judul Firasat Buruk dengan para pendukung Mahmudin Usman Jumba, Maria Ibakulata, Waode Rina Mustika, Umi Kalsum Jawas, dan Nurfadila, produser Rabia El Ponto, teknik dan rekaman Irfan Maulani, ilustrasi musik Amal Fajrin, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Sampai jumpa.

sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan cara yang tepat untuk menyelamatkan bumi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Malam ini senang sekali saya Dirman kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk di edisi Minggu Malam Senin di 7 Juni 2026. Bagaimana harinya hari ini? Mungkin banyak sekali kegiatan, bisa jadi kondangan atau ada pekerjaan. Nah, meskipun banyak kegiatan atau pekerjaan, hari ini Kota Jambi dan sekitarnya itu dikasih hujan yang beruntun ya. Dikasih hujan terus reda terus hujan lagi. Nah, itu jadi kendala tuh kan. Semoga lancar apapun kegiatan pendengar untuk hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita ada informasi gempa di Sigi Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 2,3. Gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu, tepatnya hari ini 7 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1.74 lintang selatan dan 120.28 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga pendengar pusat gempa permukaan 59 km tenggara, kedalamannya tercatat 5 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.

0: Bu, Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Sadar nggak sih, kadang kita sok baik ke orang lain, tapi jahat banget ke diri sendiri. Coba deh, cek tanda-tandanya. Sering bilang, iya, padahal sebenarnya nggak sanggup, hanya supaya orang lain nggak kecewa. Capek kan? Atau suka merendahkan diri sendiri? Stop deh, kamu itu spesial loh. Tuhan ciptakan kamu, pasti ada tujuannya. Dan jangan lupa, kesehatan fisik juga penting. Jangan begadang terus atau makan junk food tiap hari. Tubuhmu juga butuh perhatian loh. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Belajar bilang enggak kalau memang enggak sanggup. Apresiasi kelebihan diri sendiri dan jaga pola hidup. Karena kebahagiaan itu dimulai dari diri kita. Kalau bukan kamu yang baik ke diri sendiri, siapa lagi?
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3AP2 Lufiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur. Sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang. Jumlah ini hanyalah yang terdata secara resmi. Diperkirakan jumlah pernikahan anak di bawah umur jauh lebih banyak dari yang terdata. Kepala DP3AP2 Lutfiah menyebutkan, anak-anak masih rentan menjadi korban kekerasan.
3: Yang tercatat aja 884, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
1: Kalau kita mau ngenolkan itu nggak bisa juga kan, karena hampir seluruh Jambi ini juga angka kekerasan anak juga ada gitu kan.
2: Dampak perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat berisiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak. Meski sangat berisiko bagi anak perempuan, namun ternyata persentase perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi dalam 3 tahun terakhir berada di atas persentase nasional. Bahkan menurut Zubaidah, Direktur Beranda Perempuan sebuah LSM yang konsen pada perlindungan perempuan dan anak, Provinsi Jambi menempati posisi kedua dalam perkawinan anak.
0: Skala nasional, Provinsi Jambi itu termasuk 3 provinsi dengan kenaikan signifikan gitu loh. Yang pertama itu Kalimantan Barat, yang kedua Provinsi Jambi, yang ketiga itu Papua. Jadi memang ada faktor kemiskinan, faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti juga akan memicu mereka untuk menikah di bawah umur gitu ya, faktor budaya kayak gitu.
2: Menurut Zubaidah, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, kehamilan di luar nikah, dan faktor budaya. Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu wujud kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Mari kita ke informasi lain, kali ini tentang Taruna Ikrar Sebut BPOM beri perhatian UMKM lewat Sapa Jamu. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar mengatakan BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM. Menurutnya program tersebut menjadi bagian dari proyek strategis Presiden Prabowo Subianto. Taruna menyampaikan hal itu pada puncak Pekan Hari Jamu Nasional Jakarta pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Menurutnya program tersebut sebagai bentuk perhatian BPOM terhadap pelaku UMKM. Menurut Taruna, UMKM memiliki peran strategis dalam pengembangan industri jamu nasional. Ia menilai sektor tersebut memiliki potensi besar, pasar yang besar dan belum banyak dikelola. Dan pendengar, informasi lebih lengkap Taruna Ikrar Sebut BPOM beri perhatian UMKM lewat Sapa Jamu bisa membaca di laman rri.co.id dan informasi update lainnya. Nanti Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda, tetap di 88,5 MHz.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi malam ini.
3: Kita ikuti Ruang Rindu.

0: Pendengar dimana pun berada, kita berdendang dengan lagu-lagu, berdendang bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan yang berkesan di tahun-tahun 80 hingga 90-an. Kalau berbicara yang barusan, nah barusan itu sekitar tahun 80-an. Lagu yang fenomenal banget, dan katanya sih itu lagunya cengeng, tapi itu beneran lagu yang bisa menggambarkan perasaan seseorang yang sedang, ya mungkin dilanda rindu, bisa jadi ya kan. Yang mau bergabung malam hari ini line telepon, Bang Amar kenapa terputus? Bang Amar, sinyal Bang Amar cari dulu ya. Yang mau gabung malam hari ini di 08 1167078850. Nah ini coba lagi nih Bang Amar ya. Selamat malam Bang Amar. Bang.
1: Halo.
0: Halo Bang.
1: Halo.
0: Yo Bang, jangan bilang sinyal hilang Bang.
1: Itulah mano, hilang dari peredaran.
0: Hilang dari peredaran. Abang tuh yang hilang timbul.
1: Ya, lagi kedinginan.
0: Lah, kok bisa?
1: Ya, bisa lah.
0: Di sini kok gak dingin ya?
1: Oh iya, luar itu dingin pasti lah.
0: Gak lah Bang, dingin lah Bang di sini. Aduh asli Bang.
1: Hujan lah, tadi siang sama tadi sore.
0: Dia hujannya tuh ngasih bonus Bang.
1: Kalau sih kok hujan adalah benar.
0: Alhamdulillah Bang, rezeki dah tuh Bang. Nah, mantap.
1: Alhamdulillah
0: nih tuh.
1: Iya.
0: Sudah
1: tuh hujan duit lagi.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Aja abang aku aja Mbak Karung.
0: Kenapa?
1: Aja abang aku aja Mbak Karung.
0: Saya dapat agak-agak segepok jadilah Bang.
1: Iya.
0: Tak pula nak pakai karung ni aja, tak usah lah. Abang ambil lah, kalau pakai karung ambil lah Bang. Saya yang penting bisa untuk tahan hidup sekitar 50 tahun lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, malam ini kita 80-90-an Bang. Tahun-tahun lagu, abang lahir.
1: Lagu kenangan ya?
0: Iyalah, lagu kenangan yang lagu yang berkesan. Banyak Bang, kalau nyebut enak banyak.
1: Banyak ya, makanan enak.
0: Iyo, enak didengar.
1: Kan gue hilang deh, masuk dak?
0: Hilang mano?
1: Judul lagu hilang.
0: Nah, kalau hilang sudah lah Bang, apa pula lagi?
1: Ujok Susan Nepa. Tahun apa tuh?
0: Abang nih kayaknya apa namanya tuh?
1: Apa?
0: Apa namanya? Apa namanya Bang?
1: Apa?
0: Kurang hafal tahunnya ya Bang ya?
1: Ah, gak tahu nih yo.
0: Kasihan pula Abang nih.
1: Awak lagu yang lamoran itu lah,
0: gak tahu deh. Iya masuk pula. Hah?
1: Judul lagu itu?
0: Gak ada masuk Bang. Tahun 90 mana ada tahun itu? Itu tahun 2000-an Bang.
1: 2000-an tuh?
0: Lah dibilang kenangan yang berkesan, Abang masa enggak tahu lagu-lagu lawas, Bang? Banyak, Bang, kayak lagunya dari Vina Panduwinata, yang tadi kayak yang saya baru putar itu Dian Piscesa, Betaria Sonata, Nike Ardila, Krisye, Dewa.
1: Dari Patur maksudnya ya?
0: Patur.
1: Ya.
0: Yang mana tuh, Bang?
1: Patur
0: kenapa? Apa pula tuh, Bang?
1: Itu apa?
0: Hah?
1: Judulnya lupa.
0: Itu pula sedih lah ngani-nya Bang. Apa Bang?
1: Selalu untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya?
1: Ya.
0: Nah ini kalau susah nih Abang gak ada hafal lagu dak ya. Patur selalu untuk selamanya.
1: Yo.
0: Patur ini penyanyi lama apa bukan Bang?
1: Lama dah.
0: Entah kalau menurut Abang orang lama apa bukan?
1: Lagu nggak lama.
0: Iya lama lah, betul lah Abang tuh. Malahan dia itu tua dari saya Bang.
1: Iya.
0: lagu dia keluar be, saya baru ngeyak-ngeyak bang. Ngeyak-ngeyak. Salam lah dikit bang.
1: Salam ne, Pak Bang Cimak sama enggak selalu ya.
0: Amin.
1: Makro po satu sama malam, maknya baru di malam malam ini kawan Rudin juga. Banyak Bang Simon, kita Bang Ujang, maknya Tina, banyak Anissa, Bang Aldo Rudin juga, Bang Gigi, Bang Ujo, banyak Putra Banten, Bang Jul, buatnya aku Tegulek juga, buatnya Aurel juga, buatnya Pero, buatnya Cinta Palima, buatnya Pati Usup Mas Tarsang juga, buatnya Haga Yusuf, buatnya lagi mau atu Pak Emanya juga, buatnya galau-galau lah. Agunya ditunggu ya.
0: Ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar. Lagu beliau ini saking banyaknya, banyak betul ya. Sekali muncul-muncul banyak. Di belakang Bang Amar, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ci. Apa kabar? Alhamdulillah baik lah Ci.
2: Hello, lah makan jadi.
0: Belum Ci.
2: Jangan makan malam, makan yo. Nasi.
0: Betul nian tuh Ci.
2: Yo.
0: Masak malam kita makan, dak Ci?
2: Iya.
0: Iya, sejenis apa lah tuh kira-kira?
2: Kalau malam ya, kalau siang yuk makan.
0: Aduh, tapi nak heran betul pula. Kadang kadang dunia macam itu lah, dak Ci. Ya Allah.
2: Dinginnya malam tuh mana?
0: Dinginnya angin malam ini.
2: Apa dah main dari jam apa dari hujan main?
0: Mantap tuh Ci.
2: Ada kat 2 jam, mungkin dari jam 5, apa dia jam 4 tadi sampai 2
0: jam. Banyak dapat itu, Cik.
2: Senyok lagi. Segenang depan rumah, baik.
0: Lah, ini yang, Cik?
2: Iya, lebat, man.
0: Oh, tempat Cik itu rendah apa macam mana?
2: Tak tinggi. Memang hujan tu. Hujan marah sampai itu, man.
0: Tak, hujan tu nyasar, tak, Cik?
2: Mungkin.
0: Iya, karena lama-lama kita ada hujan, tiba-tiba datang gitu, nah.
2: Dia tu marah orang mengacau yang kemarau-kemarau ke mana marah dia mah.
0: Mungkin lah dah.
2: Oh kena dia kok kata
0: dia. Nah tu lah. Tiba malaikat langsung diturun benar lah. Iya.
2: Ada yang ngacau kemarau kemarau nanti tahun 2007. Ya Allah maaf.
0: Iya. Prediksi dari BMKG kan seperti itu supaya kita waspada Ci.
2: Lokak mana
0: lebih
2: dari
0: semua
2: air itu
0: mana kalau jangan cemtu Ci, air batang hari masih ada.
2: Sebaiklah diminum lah kalau air semua kering lah.
0: Tapi itu kita endap dulu lah Ci, yo.
2: Tidak lama, tidak lama.
0: Jangan sampai ya.
2: Iyo bahaya.
0: Tapi Ci, lagu kenangan yang berkesan boleh lah tahun 80-90.
2: Ui banyak man, lagu kenangan man.
0: Kalau bahasa kita tu menyetai, ya, dak?
2: Apalagi lagu kau buta bentar kita ingin sendiri tu dari dia
0: mesti. Oh, mak eh melulu hati.
2: Kenangnya lagi. Kita main bobi dulu mak.
0: Meci?
2: Tahu main bobi meci?
0: Main meci meci.
2: No, main bobi main kelereng kat orang.
0: Oh, kami nyebutnya tetap be kelereng kan main buah peci kan.
2: Kalau orang dusun nyebut main bobi meci.
0: Oh, dapat kami nyebut kelereng lah.
2: Kerennya, ulu lain ni lah. Kalau nama nak kata orang lain ulu lagi ikan.
0: Iya nih ya, tapi tetap tujuannya untuk meci orang.
2: Iya.
0: Ya kan cemtu mainnya dak?
2: Iya nih lah.
0: Kalau meci kena punya orang tu, kalau dak tu kita nene kena ni.
2: Ah tu.
0: Ya pula ya dak memain budak
2: nah, lagu tu
0: zaman dulu. Mana tu Cik?
2: Ada lagu kau kan?
0: Apa tu?
2: Mama, aku ingin pulang.
0: No, sedihnya, Ci.
2: Niki Adila.
0: No, Ci. Kalau nanganin lagu tu nak nyanyi, nak nangis sambil nyanyi.
2: Ui, ibu mah nyanyi cuma.
0: Kenyo ibu gi.
2: Yo. Enak. Malam-malam dingin je lah, ibu tu.
0: Malam-malam kau jangan ibu ni, Ci. Ngeri pula saya, anunya, ngenangi.
2: udah lama kita dengar lagu itu, Mam.
0: Iya, sama lah, betul sih. Sudah
2: tahun dan dengar lagu itu.
0: Lagu yang tak boleh almarhumah maknyo, almarhumah. Lagu yang tak boleh maknyo almarhumah bawakan sama orang lain katanya, karena lagu itu tak kuat dia dengar kalau dinyanyiin, katanya gitu.
2: Dia ya.
0: Pernah dia kan diwawancarai. Dia boleh lagu yang lain dibawa tapi jangan lagu itu, kata dia.
2: Lagu mana itu?
0: Lagu yang Mama Aku Ingin Pulang, rupanya Mama Aku Ingin Pulang itu adalah tanda-tanda dari dia.
2: Oh, udah boleh muter
0: dia. Maksudnya itu enggak boleh dinyanyiin orang.
2: Oh, kalau mulai malam itu boleh lah.
0: Ada pula jam itu. Ya boleh lah, Ci.
2: Siapa tu Mang Cantio tu hobinya muter-muter lagu lama tu kan.
0: Siapa tu?
2: Bang Adi tu.
0: Woi. Yo, beliau tu memang paham betul ya tu.
2: Yo, dia pandai nyanyi lah.
0: Nyok gi.
2: Yo lagu. Lagu pun nyanyi dia bunyi pula bunyi.
0: Oh, artis. Salam.
2: Salam yang bulan. Betul dia siapa nama lupa lah.
0: Siapa Bang Amal?
2: Amerkan kepada kita tu yang kalian kalau awak kan dia main bermindu.
0: Nyok gila.
2: Main bukti. Dia di kampung dia lah, tapi awak di kampung awak lah.
0: Iya.
2: Buat kerja ada masuk kerja belum?
0: Belum, baru sesi pertama kau cik.
2: Oh iya. Buat pero, lagu kau buat pero lah, beda enak tidur malam tu.
0: Iya ni yang tadi nak bawa. Buat
2: hari lagi tahu, tahu orang dia lagu tu dia. Buat KDTS, buat putar RTM, Bobo Udi, Abdullah, Marka, Namzal Yusuf, Amat kalau masuk, Amat dalam aja. Masuk man. Buat kalau lama.
0: Siap cik.
2: Yo, terima kasih lah waktu ya.
0: Sama-sama cik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ngusli. Lagu yang membuat tidak mengantuk. Di belakang satu lagi, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Agus.
3: Waalaikumsalam.
0: Ngapo Bang Agus kayak grogi toh?
3: Ah, segera sekali mencet langsung masuk ni. Sudah apa tadi? Kansulit? Kansulit tak, Mas?
0: Bukan Cik Rusli. Cik Rusli.
3: Langsung masuk. Alhamdulillah lah terpencet tadi. Sementara aku nak neguk kopi ni.
0: Neguk kopi. Ya Allah, enak yang ngopi. Hujan sana, Bang.
3: Gerimis semua tadi Mas, kalau gini lah tenang hari.
0: Lah tenang. Ndak ada hujan, deras hujan di situ, Bang.
3: Ndak deras.
0: Kamilah dapat
3: hujan
0: banyak.
3: Hujan sebentar, itu. Berhenti lagi. Itu hujan sebentar, itu berhenti lagi. Oh, kalau gini tenang hari.
0: Kencang yang tadi itu berarti, Bang, yang punya acara.
3: Oh, iyalah.
0: Iya,
3: orang
0: jambak kan. Orang jambak. Barang gadang.
3: orang jambak kan udah apunya hebat.
0: Iya. Hebat banal lah.
3: Iya lah, abang ngerti kalau masalah suku-suku tuh mengerti kan.
0: Lagu nama mana tuh? Lagu Padang.
3: Iya, dah. Kalau iya tuh lagu tuh lagu orang jambak ada gua tuh lagu Padang lagu jambak.
0: Oh.
3: Awi jambak lah. Oh. Jambak awi. Judulnya coba mas kalau putar dengar lagu Jambak Awi.
0: Jambak
3: Awi. Dari Erwin Agam tuh.
0: Mantap.
3: Bisa diputar tuh lagu itu, Mas?
0: Yundak bisa.
3: Bang Dirman, enggak bisa kan?
0: abang kalau yang itu tuh di perempat, Bang.
3: Iya, kalau enggak dapat tuh, Bang Dirman enggak dapat dah.
0: Iya, betul agak susah sinyal ya.
3: Iya, kalau di Bungo kau dapat 99,4 kan dapat
0: iya,
3: dapat
0: itu. Betul, siap.
3: Itu Bang itu dah dapat dah.
0: Bang Agus.
3: Dah tebo dah sampai, abang tebo di radio tebo dah sampai sih dah.
0: Mau Bang.
3: Itu Bang heran kan?
0: Siap. Bang Agus, lagu kenangan yang berkesan di tahun 80-90-an.
3: Lagu berkenan di tentang apa tuh lagu dari Adab Benugo.
0: Ada yang dari mana? Yang dari mana? Yang apa judulnya?
3: Masih sahabatku kekasihku lah.
0: Oh, apa?
3: Masih sahabatku kekasihku.
0: Masih sahabatku.
3: Iya, kekasihku.
0: Oh.
3: Waktu masuk sekolah tuh, jam itu dulu sahabat abang, tapi nyo kekasih abang.
0: Kan main.
3: Iya, waktu masuk sekolah dulu.
0: Bisa pula eh.
3: Masih sahabatku kekasihku ya.
0: Iya, iya, iya.
3: Waktu masuk sekolah dulu gini ya, udah pegawai bank ini. Apa Jerman? Udah jadi pegawai bank ini ya.
0: Siap, siap.
3: Jadi tidak lagi.
0: Tapi kalau yang masih sahabat kekasihku itu di tahun 2003 itu bang.
3: 2003 ya?
0: Iya bukan.
3: Mikiran.
0: Jadi yang tahun-tahun di 80-90 mana bang ingatnya?
3: Tahun dari Peter Pan itu.
0: Peter Pan. Paling.
3: Kalau nggak dari apa ya? Dari One Fall boleh kan?
0: Oh boleh yang mana ya?
3: Jendela kelas 1 lah.
0: Jendela kelas 1.
3: Iya, dulu abang ada juga nasir anak kelas 1 dulu abang kelas 3 kan.
0: Banyak nih yang cerita abang kita.
3: Iya, kalau cerita abang kan cerita Union kok, bener-bener.
0: Manis nih ya.
3: Iya, aku manis namanya Black Sweet.
0: Black Sweet nih yang mak Iya, iya, iya.
3: Bulan Agustus lahir kan orang manis-manis semua.
0: Alhamdulillah, bentar lagi hari kemerdekaan ya kan.
3: Iya.
0: Iya,
3: bulan lagi lah kan.
0: Iya, iya. Salam boleh lah untuk siapa tuh bang?
3: Salamnya bertemu Bang Dirman. Semoga tidak ada pokoknya doa bebek surga Bang Dirman ya.
0: Amin, insya Allah.
3: Iya, kok Bang Dirman lah.
0: Betul, kenapa bang?
3: Oh iya, itu suara Bang Dirman agak lain gak tuh abang, gak heran dengan Bang Dirman gue.
0: Kok agak lain gimana? Suara saya itu merdu loh.
3: Agak lain ngomongin suara Bang Dirman tuh, entah Bang Adi, siapa itu bingung
0: kan. Enggak lah, sama lah orangnya. Suaranya iyo, sama lah. Sama manis lah gitu tuh bang.
3: Iya, karena abang kebungung, saya tengok hanya saya punya Agus, itu bagus
0: lah. Iya, iya.
3: Tempat namanya banyak, Agus itu pasaran tempat namanya bang. Ya banyak nama Agus
0: kan. Betul betul betul.
3: Ya Agus sedih banget ada juga kan tak boleh sedih banget.
0: Iya.
3: Ada tuh buat Kang Sule, ada tuh Bang Ramlan, ada tuh Bang Udin di mana-mana, Bang Abdullah, Bang Kadir CS. Ada tuh Bang Simpson. Ada tuh Bang JJ, Bang Yoga. Ada tuh Abang Rusli tadi salah kenal. Datu pokoknya aku salam semuanya lah bang, mbak-mbak tu ayu-ayu aku salam semuanya bang, namanya kurang apa lah Gus bang.
0: Siap.
3: Ya, pokoknya dapat salam dari Agus ya bang.
0: Siap kenal, bang ibaratnya. Agus, iyo.
3: Kau Agus kasih pantun dia bang.
0: Boleh lah bang kita.
3: Ada pena di atas lemari.
0: Cakep.
3: Salam untuk semuanya pendengar radio RI Pro Jambi.
0: Jangan ya, tidak.
3: Semuanya bahasa kenal ya, Bang.
0: Siap, Bang Agus.
3: Assalamualaikum. Terima kasih telah tiba.
0: Yo.
3: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Agus. Yang ada di seputaran Bungo, beliau itu mendengarkan melalui stasiun relay kita di Bungo 99,4 MHz. Ada yang mau gabung lagi? Banyak. Sabar ya, kita dengarkan lagu-lagu yang udah diminta.

0: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
1: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
0: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
2: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
0: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
2: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
0: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
2: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
0: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak

0: sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas, menghubungin HWDI seperti Alfamart. Itu dari tahun 2019 mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung. Itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin. Dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Nggak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara nggak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Pernah nggak kamu capek, tapi otak nggak mau berhenti mikir? Kalau nanti gagal, gimana? Kenapa sih aku gini terus? Apa aku cukup? Itu namanya overthinking. Capek, tapi nggak kelihatan. Dan kamu nggak sendirian. Coba tarik nafas, pelan, lalu hembuskan. Fokus ke hari ini, lakukan yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidup nggak harus selalu sempurna. Yang penting, kamu terus berjalan. Saat pikiran tak mau diam, beri ruang untuk dirimu bernafas. Kamu cukup dan kamu berharga.

0: Masih bersama di Ruang Rindu. Pendengar yang merapam berada yang setia mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan setia juga mendengarkan melalui radio terestrial yang di 88,5 MHz. Saya sebut 9 itu teringat yang dari si stasiun relay. Contohnya di Bungo itu 99,4, ada Sarolangun 95,8, terus Bangko 99,8, dan Tunggak Ilir 99,0. Selamat malam.
1: Malam.
0: Halo, Mak Tia.
1: Yo, Bang.
0: Mak, apa kabar, Mak? Alhamdulillah, macam mana pula tu cuaca di sana? Hujan tadi?
1: Hujan lewat Bang.
0: Lewat, Bay?
1: Yo.
0: Memang lewat ke Jambi.
1: Lewat ke Kudus, ya.
0: Di Jambi itu hujannya berkali-kali tadi, Mak Tia.
1: Enaklah, Bang. Aku dah kirim dikit, Bang.
0: Sebenarnya tu saya enaklah lagi. Kalau hujan di hulu kadang ile, kau ha banjir, ya.
1: Banjir.
0: Mak Tia pernah ada ke Jambi pas banjir?
1: Tak ada, Bang.
0: Makonya sekali mainlah ke Jambi. Sian pula ada kadang tu kantong tenggelam.
1: Jangan tenggelam, Bang.
0: Bebenah saya tu ini lah, Mak Tia. Mak Tia, kau dah percaya nampak? Benar lah saya tu di apa nama yang kemarin yang tenggelam tu di daerah Muara Jambi kalau tidak salah.
1: Tenggelam galau.
0: Bukan tenggelam galau. Maksudnya itu ada yang memang tenggelam meninggal, tapi ada yang rumahnya tenggelam ya banyak. Ya, Muara Jambi. Muara Jambi ada dekat-dekat candi kalau salah dulu ada juga. Terus di Jambi seberang banyak. Tuh. Sialah nengok eh.
1: Sampai lebang ya.
0: Makonya Mak Tia mainlah ke Jambi pas lagi banjir.
1: Kapan-kapan
0: anjut gila ya. Tapi lagu kenangan yang berkesan di tahun 80-90 bagi Mak Tia, lagu mana nih?
1: Apa lagu edak?
0: Lupa pula tu.
1: Dari Bethania Sonata
0: Yang mana tu?
1: Terlambat sudah, Bang.
0: No lah, terlambat.
1: Sianlah. Terlambat sudah pula nyo.
0: Iyalah, terlambat sudah. Sudahlah kata. Kalau biasa kalau contoh kalau mengajuk contoh ya sudah kata.
1: Nendak
0: nendak berhenti ye. Oh maksud idak.
1: Ayah palingnya nak bangun.
0: Nak kan saya orang ulu, Mak Tia. Ya
1: ulu.
0: Nya ulu lagi, ulu benar lah. Pelosok pula tu. Aduh. Salam lah Mak Tia.
1: Iyalah salam. Abang mandambe butuh kasih. Ngopi lu.
0: Kebetulan saya kalau diajak ngopi enggak, tapi kalau ngopi dewek enak saya.
1: Kopi tu biasa ada kawan ya, Pak.
0: Nah, itu maksud saya tu. Dati kawan mentilah.
1: Suwi dekat sebelah dengan Sari.
0: Siapa pula ya? Tolong kirim.
1: COD
0: tak tu. Aduh. Ada lagi
1: Bang
0: salam.
1: Bang Juli lagi masuk ya?
0: Bang Juli belum.
1: Lagi
0: mencek-mencek. Ini dari tadi.
1: Sabar bila ada adegan ke banyaknya ni.
0: Mana tu? Mak kau lagi nak salam dulu.
1: Salam ke Bang eh. Ada masuk siapa be Bang?
0: Tadi tu ada Bang Amar. Ada abang kita Black Sweet dari Bungo, Cik Rosli.
1: Malam be, kenal be galau-galau we dah.
0: Siap.
1: Buat pati-pati juga. Buat mbak ayo buat galau-galau we lah Bang.
0: Galau lah pokok eh. Campur ah.
1: Campur galau we Bang. Ayo lah Bang. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mak Tia nang ada di seputar Makassar. Tapi kalau dengan Mak kok cak-caknya tuh ciri khasnya keluar bahasa Jambi jadi enak. Oh, panjang umur. Beliau kok dipanggil langsung datang. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Jul.
2: Yo, Mas Dirman. Satu dia gua dipetot.
0: Iya, agak disentil dikit lah kan.
2: Disentil dikit kan. Kalau tindak tuh dipetot gitu ya.
0: Jangan lah.
2: Kalau pancing ditarik.
0: Terlalu kuat tuh jangan, Bang.
2: Kuat yang tadi Mama Tia tuh.
0: Sebut lah kata Mak Tia.
2: Kalau udah Mama tuh tahu dewe kan Mama tuh kan. Penago lah kuat. Dia raja jalanan ya juga.
0: Kira
2: itu. Kita kan dia lah ya.
0: Kenapa?
2: Kalau naik motor, nak belok kiri itu saya kandang pula.
0: Oh jangan Mak Tia itu jangan dibuat Mak Tia yo.
2: Kalau udah raja jalanan.
0: Bang Jul.
2: Mama paling terkuat.
0: Bang Jul. Kalau bahasa sebarang gayu lah selamat jangan dibuat. Ah, tentunya.
2: Gayu lah selamat janganlah dibuat ya. Oh, itu bahasa tanda lah ada ya.
0: Bahasa sebarang. Bang Jul ada we. Tapi Bang Jul di situ emang jarang ya ketemu orang yang Jambi bahasanya pakai E ya.
2: Yo, jarang. Awalnya enggak bisa orang jarang.
0: Oh.
2: Jadi kalau cuma satu kali mah jarang bisa lah. Nanti kalau lawan ngomong ngucap itu, tapi so Bang Dirman.
0: Tapi emang apa kebanyakan memang anu ya orang transmigran apa kayak mana tuh Bang Jul di daerah sana?
2: Ini, oh di sini kan banyak orang Sunda, orang Padang, Aya Oge.
0: Aya Oge lah, Kabogo teh gitu
2: Jawa,
0: ya.
2: Jawa Aya. Pono, orang Medan, apalagi orang Medan.
0: Ya,
2: campur
0: Maksud saya itu kan udah
2: orang Jambi itu jarang orang Jambi seberang gitu.
0: Berarti itu kalau
2: mungkin,
0: udah
2: mungkin enggak ada mungkin enggak ada.
0: Dekat Nes kayaknya yang banyak ya orang Jambi pakai EA ya.
2: Kalau daerah tempat kakak saya daerah Nes di Poposan itu ada lah.
0: Iya, yang ado. Yang arah ke Bulian itu enggak?
2: Kilangan itu kan
0: ada betul.
2: Kilangan. Masuk lagi Kilangan ke Bungkuy kemarin saya belum masak.
0: Iya, ada.
2: Aduh,
0: itu siap.
2: Aduh itu kalau orang ngomong X itu kan X itu.
0: Kenapa saya tadi bahasanya Jambinian? Karena di daerah Mersam tuh Bang, bahasanya kebanyakan memang pakai E.
2: Yo.
0: E.
2: Iya, betul. Kalau kita kan enggak bisa gitu kalau nak ngikutin enggak bisa nih Bang Dirman karena bukan bahasa hari kan.
0: Aduh, Bang Jul.
2: Kalau saya dengar banget timbang enak nih ya, tak ngikut tidak bisa kan.
0: Ya Allah. Maklum lah Bang, lah mendaga daging, ya kan.
2: Iya, tapi enak kok. Itu kan ciri khas orang Jambi, jangan sampai hilang.
0: Gayu.
2: Hilang itu kan.
0: Gayu lah selamat.
2: Itu kan selesai suku kan.
0: Iya.
2: Apalagi kalau saya dengar Mbak Ulam kan pabek nih kan.
0: Betul. Nah, beliau itu yang di arah Sengeti.
2: Oh, arah Sengeti.
0: Kalau yang di seberang seberang Jambi ini juga banyak tuh yang pakai daerah Ulu Gedong, terus apa namanya? Tatul Yaman atau banyak pakai juga.
2: Oh, daerah seberang ya.
0: Jambi seberang tuh banyak pakai Tapi kalau apa tuh, Bang?
2: Iya. Enggak itu kalau Mbak Ulan kan dari waktu masih siaran itu kan.
0: Iya.
2: Enaknya waktu masih gadis dulu siaran.
0: Iya.
2: Saya kan ngaming juga lah. Ngaming waktu masih. Orang itu kan manggil bodis.
0: Betul, iya.
2: Iya kan, saya tak tahu waktu itu kan kirain orang bukan orang sepik ke orang Jambi situ lah. Enaknya ngomongnya gitu nah. Apa lagi aduh Pak.
0: Pak Mo.
2: Pak Mo itu kan.
0: Pak Mo itu arah ke Ulu.
2: Arah ke Ulu itu kan?
0: Iya, arah ke Ulu beliau itu di Sungai Bengkal. Nah, di Sungai Bengkal itu kan udah banyak tuh terbagi-bagi itu, dak Bang?
2: Sungai Bengkal ya.
0: Iya, tapi di daerah beliau tuh namanya itu mau aku Ketalo. Ketalo
2: mungkin daerah ke dalam, di dalamnya.
0: Iya, gitu kan, di pinggir sungai.
2: Gitu kan?
0: Di pinggir sungai agak-agak masuk ini kan ke desa.
2: Dalam.
0: Nah itu kata rata-rata kebanyakan situ pakai air.
2: Tapi kalau hujan kan saya Bengkal banjir ya.
0: Iya. Dah. Pinggir sungai, Bang.
2: Pinggir sungai iya. Kalau saya tuh waktu hujan tuh banjir, waktu masih gadis kan betul.
0: Pokoknya saya ingat saya tuh Bang, Muara Ketalo dengan Muara Danau tuh kental dengan pakai E.
2: Pakai E saya.
0: Iyalah Bang ya. Lagu kendangan di yang berkesan di tahun 80-90-an, Bang.
2: Investasi tadi sudah diambil sama Cik Rusli tadi
0: itu. Iya, ha, cari lain lain.
2: Nah, itu tahun berapa sebulan, masih SD itu, masih kelas 4 atau kelas 5 itu.
0: Apa tuh?
2: Itu lagu tuh sering diputar di TVRI. Dulu kan kita putih masih itu.
0: Mm-hmm, betul.
2: Waktu meninggal dia itu kan?
0: Iya, betul.
2: Lagu tuh setiap hari diputar lagu itu.
0: Iya.
2: Sambil saya nganing itu sambil hafal.
0: Sampai hafal.
2: Kadang nyanyi-nyanyi itu kalau berangkat sekolah nyanyi lagi itu lah.
0: Iya, jangan
2: sampai karena sering diputar hafal, iyo, hafal gitu.
0: Enggak apa-apa sampai hafal Bang, asal jangan sampai nangis, Bang.
2: Enggak lah.
0: Jadi mana yang malam ini, Bang?
2: Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Saya pernah dengar ini apa namanya?
0: Hmm.
2: Rembulan di malam hari, lelaki diam seribu kata.
0: Lah siapa itu?
2: Hanya memandang hatinya luka.
0: Rembulan apa, Bang?
2: Rembulan di malam hari.
0: Lelaki
2: dan rembulan mungkin. Huh? Rembulan di malam hari.
0: Lelaki diam seribu kata. Oh, lelaki dan rembulan, Bang.
2: Ah, lelaki dan rembulan ya.
0: Mm-mm.
2: Gak tau dan tahun berapa itu kafe temu-temu kafe anak saya dulu zaman dulu kan. Saya enak nih nganding lagu tuh.
0: Tapi lagu-lagu yang waktu itu ya itu Bang, kebanyakan kayak orang lagi jatuh cinta, ada patah hati gitu kan.
2: Ah iya betul. Ya itulah kafe dulu banyaknya kafe dulu kan masih kafe
0: pita tuh masih tuh. Kafe pita kan?
2: Iya pita tuh.
0: Kalau enggak salah lagu yang Lelaki dan Rembulan itu sekitar tahun 91, Bang.
2: 91 ya?
0: Mm-mm.
2: Tapi ada juga yang 93 itu saya kenang gitu.
0: Iya, kalau yang dia ini...
2: Tapi itu salah ya di Bela.
0: Ya, wes.
2: Saya salam Bang Dirman ya.
0: Boleh, boleh.
2: Ya, pertama untuk Bang Dirman ya, sehat selalu Bang Dirman.
0: Amin.
2: Tadi sini hujan Bang Dirman, 12:30.
0: Alhamdulillah sama berarti ya.
2: Ya, saya gabung sama... Mbak Uci
0: Dan
2: waktu Mbak Uci itu kan ngasih tahu sini hujan jam 12:30 kan, alhamdulillah 20 menit. Kata Mbak Uci sini belum, ya nanti saya kirim.
0: Betul.
2: Mbak Uci
0: 2:30 langsung hujan.
2: Kan boleh nggak hujan?
0: Iya
2: jam,
0: betul.
2: Jam 2 lewat lah kata saya.
0: Iya 2:30. Hujan deras
2: itu katanya.
0: Mm-hmm.
2: Ya untuk Bandirman ya, saya tahu Bandirman ya.
0: Amin, pulang
2: hati-hati. Balik dah.
0: Balik dong.
2: Oh gak kalau nginap.
0: Gak mau gak saya nginap, gak ada tempat.
2: Tunggu tower.
0: Saya tidur di tower yang ada.
2: Bukan nunggu tower ya.
0: Iya.
2: Aduh ya Allah, untuk Mama Tia tadi ya, selamat malam Mama Tia. Tadi ada apa, Bang Agus Black Sweet ya.
0: Iya.
2: Selamat malam, Tia Rusli juga, Bang Amarkan, Bang JJ juga, selamat malam Bang JJ. Di sana ada Bang Yoga juga, Mbak Vero ya, selamat malam. Sehat selalu. Mbak Cinta juga ya, selamat malam. Kang Sule, siapa lagi? Bang Simon, siapa Mbak Anita, Bunda Yani juga, Mbak Wati ya, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Wati. Untuk semua pendengar Pro 1 lah, Bang Dirman.
0: Siap.
2: Lagi ditunggu Bang Dirman ya.
0: Ditunggu Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Jul seputaran baju Bang. Kita lanjut satu lagi ya di belakang. Selamat malam. Malam.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Kadir. Lah kedinginan. ya Allah,
3: Apa cerita, Mam?
0: Dia tuh cerita sebenarnya saya, Bang. Saya tuh nunggu Abang gimana dari tadi, Bang. Abang kadang hilang, kadang nimbul. Kok kayaknya bisnis Abang lancar kok.
3: Oh, ketiduran.
0: Ketiduran. Ya Allah, saking adem Bang. Apa namanya? Nunggu memang ya hujan beberapa minggu. Hujan berapa minggu sekali hujan lumayan. Ya. Oh,
3: lumayan jelas kan.
0: Dikasih tum gitu nah.
3: Iya.
0: Tadi
3: bangun tidur belum makan.
0: Betul. Nah tidur lagi. Ya Allah. Dah Bang, tapi cerita hujan tadi itu lucu dah Bang. Nak pergi absen hujan. Nak pergi siaran hujan. Jadi nunggulah ya. Tadi.
3: Yang pikirku jantar siang tadi lah, cuman buang debu, ya kan?
0: Iya.
3: Gue tidak mau main-main, besok ini hujan lagi.
0: Iya, hujan itu kayak memang hujan apa namanya tuh, karena selama ini orang bilang, wah bakal musim kemarau nih, gitu nah. Bisa jadi juga tadi itu karena banyak acara, ya udah dikasih hujan.
3: Menjawabnya kan?
0: Setelah acara maksudnya.
3: Ini musim kemarau gitu.
0: Hujannya dioper-oper, bang.
3: Proper kemana?
0: Iya, itu kan hujannya tadi kan di daerah Telanai hujan. Nah, di tempat saya itu di Simparimbo belum. Nah, pas sore tadi udah selesai acara, nih di tempat saya berhujan lagi gitu.
3: Enak, bagus pawang
0: itu. Memang lah pawang. Serba guno, enggak, Bang? Tapi lagu kenangan yang berkesan, Bang, di tahun 80-90-an boleh lah, Bang, diingat-ingat.
3: Lagu kenangan ya? Mimpi-mimpi lah.
0: Mimpi-mimpi dari Sopoiku.
3: Tidak
0: bisa. Oh iya. Berbicara tentang beliau, ternyata beliau itu adalah
3: Wong Palembang.
0: Wong Palembang.
3: Iya, itu biji pita.
0: Mimpi-mimpi judulnya, Bang, ya. Dan tak disangka beliau walaupun nyanyi pop terus terkenal, nyanyi dangdut juga terkenal, ya, Bang, ya.
3: Iya, dangdutnya berapa album.
0: Betul.
3: Ada Nasi Pengamen. Ada apa, Asmara Biru. Mantap. Ada Dia Jadi Dia Sahabatku.
0: Betul sekali.
3: Ada apa, betul.
0: Kayak
3: Mata Kepisahan, ya.
0: Betul. Kayaknya enggak nyangka baik gitu. Lah, kok bisa gitu, ya?
3: Ngetepnya dia ya, apa, langsung ngetep. Terjun ke dangdut langsung ngetep, langsung diterima maksudnya itu.
0: Betul, lagu-lagunya tuh
3: langsung booming di dangdut itu, Bang. Saya nggak ada orang, kata orang kurang bagus, orang kalau terjun ke pop kurang bedak dangdut, ya. Tapi kalau Tommy itu dari pop langsung terjun dangdut, langsung diakui kan.
0: Betul, sama kayak sama kayak almarhumnya Abim Ngesti, Bang.
3: Iya.
0: Abim, iya, Abim Ngesti rupanya lagu pop juga. Nah, tapi pas di dangdut nak jadi raja dangdut, malah ya sudahlah. Ya sudah situlah pokoknya.
3: Habis panggilannya kan.
0: Habis nian rupanya dak.
3: Iya. Enggak jadi raja dia.
0: Enggak jadi raja. Raja di masanya dak, Bang?
3: Masanya.
0: Iya, salam boleh lah, Bang.
3: Salam Pak Dirman, malam bertugas selalu. Yang barusan tadi Juli Bujubang, ya?
0: Iya, betul.
3: Juli Bujubang. Amar Kanu Odin di mana-mana. Andi Cikrawinata. Buat apa itu? Viola Makassar. Kalau mendengarkan Ayu Nuku Tengah, Bidah di Palu.
0: Udah lama gak nongol mereka-mereka?
3: Mereka tuh, ya? Biasanya peringat per satu, ya. Buat Agus, Bang Sweet, Bang JJ, Bang Simon. Masuk belum Bang JJ, Bang Simon?
0: Belum.
3: Pak Trisno yang dimaniangin dalamnya. Itu siapa lagi? Mas Ateng alias Santo, Putra Jambi alias Pangeran Cinta, Amarkan, Mang Agung Romlan, Cek Rusli, Kronika di Transito, Rita Sungai Toman, Ajeng, buat siapa lagi? Nadia Purnama sama Alimin, Pak Odin dimana-mana, Hamzah Yusuf, Andi Muksin. Romlan masih belum Romlan?
0: Bang Romlan belum?
3: Masuklah Romlan. Buat Cik Rusli, buat Alpiadi, bersama mula, ya.
0: Siap.
3: Lagi Dirman.
0: Ditunggu mimpi-mimpi, Bang, ya.
3: Dirman, sukses. Terima kasih.
0: Insya Allah, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Bang Kadir, seputaran Simpang, kawan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lia, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
2: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
1: Lia, denger ya. Di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
2: Tapi aku harus mulai dari mana?
1: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.
3: Kesehatan mental adalah hak semua orang. Yuk, saling jaga dan jangan ragu cari bantuan. Lindungi jiwa, karena peduli itu keren.
4: Apakah Anda termasuk penggemar cemilan? Jika iya, ada baiknya memilih cemilan yang tidak hanya enak, tapi juga menyehatkan. Salah satunya adalah cincau. Ternyata di balik kesegaran dan kelezatannya, cincau menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang patut untuk diketahui. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, cincau dikenal dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan di dalamnya berperan penting dalam melawan radikal bebas dan menjaga tubuh agar tetap sehat dan juga bugar. Kedua, bagi Anda yang sedang menjaga kadar gula darah, cincau bisa menjadi pilihan yang tepat. Cincau membantu menjaga keseimbangan gula darah, sehingga cocok untuk mereka yang menjalani pola hidup sehat dan mengelola diabetes. Ketiga, cincau juga bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Kandungan seratnya yang tinggi dapat membantu memelihara kesehatan lambung dan mempercepat penyembuhan diare. Dengan demikian, cincau bisa menjadi solusi alami untuk masalah pencernaan. Keempat, cincau mengandung zat yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Hal ini tidak hanya membantu mencegah penuaan dini, tapi juga mengurangi resiko berbagai penyakit berbahaya. Ternyata di balik kesederhanaannya, cincau memiliki manfaat yang begitu besar bagi kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menjadikan cincau sebagai bagian dari cemilan sehat Anda. Namun, pastikan untuk mengkonsumsinya tanpa tambahan gula berlebihan agar manfaatnya tetap optimal.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
2: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
1: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
2: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
1: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
2: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1 sampai 2 bulan atau denda Rp250.000 sampai Rp500.000.
1: Iya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
2: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
1: Yaudah deh mbak, maaf ya mbak, maaf.
3: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
4: Daun pandan sering digunakan sebagai penyedap dalam masakan.

0: tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan nafsu makan. Daun pandan si wangi yang kaya khasiat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Pendengar terasa, ini adalah sesi terakhir untuk Ruang Rindu. Dan sedikit berbicara mengenai beliau yang barusan tadi sempat dibahas dengan Bang Kadir. Beliau ini memang asalnya dari Palembang, akhirnya dari Palembang. Dan lagunya yang ada beberapa dinyanyikan ulang, sebenarnya beliau itu nyanyikan ulang. Tapi fenomenal juga tuh dinyanyiin tuh. Kayak lagunya di sini, di batas kota ini. Terus lagu yang pop ya, lebih di batas. Terus ada juga ini gini, di batas kota ini. Nah ya, kayak gitu-gitu. Memang lagunya itu terngiang-ngiang banget ya. Tapi pas lagi nyanyi lagu dangdut, itu banyak juga lagu-lagunya yang booming. Kita skip langsung ke lantai napan karena udah di sesi terakhir. Selamat malam.
1: Malam.
0: Halo Mbak Sinta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Sinta. Kabar gimana Mbak Sinta?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana dengan hari minggunya Mbak Sinta?
1: Alah, cari cuan di tempat kerja.
0: Cuan, cuan, kaya raya, dunia akhirat. Amin ya Allah.
1: Hujan-hujan cari minuman segar loh, hujan-hujan cari
0: air. Alhamdulillah, tetap aja kan lancar kan Mbak Sin?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah. Semoga lancar terus dan terus lah pokoknya ya.
1: Amin.
0: Amin. Mbak Sin, lagu kenangan yang berkesan di tahun 80-90-an nih.
1: Apa ya?
0: Apa? Apa?
1: Ada sih, cuman lagi pengen males denger lagu yang itu, mau yang lain gitu.
0: Lah agak-agak ya, agak-agak ugu. Lucu Mbak Zin.
1: Udah deh, feminit aja deh, pengen lebih itu deh, zaman sekolah dulu.
0: Yang mana?
1: Tapi yang versi yang pertama kali Selamat Tinggal, tapi bukan yang itu ya, yang versi pertama kali.
0: Yang mana?
1: Yang vokalisnya pada pakai kain sarung.
0: Itu tahun berapa Mbak Zin? Soalnya kita malam ini 80-90-an loh.
1: Itu memang tahun 90-an.
0: Siapa?
1: Iya, pemenang. Bukan yang pakai kain sarung. Vokalisnya pakai kain sarung untuk personilnya.
0: Pakai apa?
1: Video klipnya tuh pakai kain sarung. Tapi lupa vokalisnya tuh namanya siapa. Zaman ini.
0: Zaman apa coba? Iya kah? Saya baru tahu kalau pakai sarung.
1: Dirimu baru oe-oe lah.
0: Kayaknya kalau yang pakai sarung itu gak ada kayaknya. Ya
1: ada, masa gak ada
0: sih. Ya gak tahu saya. Maksudnya lagunya Selamat Tinggal yang pakai sarung gitu.
1: Maksudnya tuh waktu yang Selama Tinggal yang versi ya tahun 90-an itu, tapi dia pakai personilnya itu pada pakai kain sarung.
0: Bisa gitu ya?
1: Ya bisa lah, boleh deh cek di YouTube.
0: Oh, saya nggak tahu malahan. Mungkin soalnya setahu saya beliau-beliau ini munculnya itu tahun 2000-an loh Mbak.
1: Enggak, iya yang itu iya kan pokoknya ganti itu.
0: Oh, ngono.
1: Pada saat kayaknya konilnya kayaknya Juli
0: itu tahu lah
1: tuh,
0: Juli baju bangun. Iya ya. Oh iya, kayaknya dia itu memang di tahun 91 itu udah muncul. Nah kalau dulu tuh vokalnya namanya Sani ya. Sani, Sani, apa kabarmu, kabarmu, kabarmu?
1: Iya, kabarmu gimana?
0: Ya Allah, lupa ya nanya. Ya Allah, sedih kali.
1: Eh, wacana kemarin enggak jadi-jadi ya.
0: Wacana hopo toh.
1: Kan dirimu kan selalu bilang lambat itu cuma wacana.
0: Oh, wacana ngono ya we skip ra ono.
1: Remember. Remember.
0: Apa?
1: Masih ingat.
0: Apo dio, Mbak? Saya malah enggak ingat.
1: Iya. yang udah benar-benar beda di kaumnya.
0: Oh.
1: Wacana yang itu katanya, ah, mbak itu cuma wacanya aja.
0: Oh, enggak tahu. Saya kalau enggak bahas-bahas yang ngono ya wis di belakang ae.
1: Belakangnya.
0: Iya. Apa mbak e?
1: Feminiknya ada enggak tuh yang pada personilnya yang tahun 90-an? Apa buka lagi ya Google-nya?
0: Iya, soalnya saya cari-cari yang mana memang lagunya. Apakah
1: Mama Tinggal juga sama Tinggal.
0: Iya, tahu mbak, tahu. Yang ini. Perasaan gitu-itu aja lah. Sama ya?
1: Iya, maksudnya tuh ya liriknya sama, cuman kan yang yang saya bilang tadi itu kan itu tahun 90-an. Liriknya sama kan Ricky ya, Ricky. Ricky itu kan baru.
0: Betul.
1: Aduh, nama pokoknya siapa dulu, Pak?
0: Enggak tahu juga saya. Kita cari tahu nanti.
1: Ganti aja ya, boleh?
0: Boleh, yang mana?
1: Di bawah saya tuh, karena-karena deh.
0: Yang mana?
1: Melodi Asmara.
0: Melodi Asmara.
1: Ini ada lagu-lagu dia tuh.
0: Kenapa nih emangnya?
1: Kenapa? Emang idola saya lah, karena
0: Karno. Oh, no. Soalnya beliau tuh nyanyi lagu tapi yang buat terkenal malah pemain filmnya ya. Iya kan?
1: Iya.
0: Lagunya enggak begitu. Oh, oh.
1: Iya kan, lagunya banyak sih tahun dari 80-90-an sebelum dia jadi itu yang main film
0: gitu. Tapi boomingnya pas beliau main film ya.
1: Iya.
0: Boleh lah salam.
1: Ada enggak?
0: Ada, boleh salam mbak eh.
1: Saya ini di ujung. Soalnya masih lalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Jaga kesehatan, selamat
0: hati-hati.
1: Siap. Murah rezeki.
0: Amin.
1: Terus buatnya Juli baju bang tadi ya juga. Terus buatnya Vero, buatnya bang Kadir CS, buatnya Ajeng, buatnya Arman bang. Sengaja saya nih mau ngikut sini tadi udah baru pulang dulu. Terus buatnya Bang Abdullah, buatnya Bang Udin. Jangan
0: Wa Udin. Wa Udin. Bang Rudi tahu Wa Udin.
1: Bang Rudi.
0: Oh.
1: Enggak monitor, saya bilang kayaknya itu tuh kata dia. Pas mau pulang dia ngeliat. Terus buatnya Bang Raman juga. Terus buatnya apa dibilang Black Sweet tuh Mas Agus ya. Buat Black Sweet. Terus buatnya mana nih Pak Jiji sama Bang Andi Sakral. Pokoknya buat sekolah yang lagi monitor ya, kasihan ini belakang.
0: Siap.
1: Sehat selalu ya.
0: Oke mbak eh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya juga nggak tahu tuh yang lagunya mungkin ada yang versinya yang biasa aja gitu ya. Ya. Karena kadang kan beberapa lagu tuh dinyanyiin ulang lagi dengan versi yang beda tapi booming gitu. Kayak lagunya Five Minutes tuh kan yang versi yang baru yang enak didengar. Selamat malam. Iya. Kemana abang kok suaranya kecil ya? Banget bang, kecil banget. Abang pakai apa, headset ya? Ini beneran kecil loh bang. Kenapa? Nah kan terputus abang bang. Bang halo.
2: Udah.
0: Oh iya, halo. Memang pakai headset abang ya?
2: Iya iya.
0: Nggak kedengaran bang. Abang pakai.
2: Dengar belum?
0: Abang pakai headset ini ya, headset Bluetooth kan? Ketahuan ayo. Enggak bang, serius. Kalau pakai headset bluetooth itu ada yang memang mau soundnya keluar, ada yang enggak gitu.
2: Iya betul-betul itu. Karena aku LCD aku kena.
0: Oh.
2: Enggak pakai ini enggak bisa.
0: Kecil banget suara abang tadi bang. Seperti semut yang sedang berbisik bang.
2: Sekarang udah besar kan? Sekarang
0: udah bagus bang.
2: Ya. Bang. Lagunya lagu apa ini?
0: Kita tuh bernostalgia lagu kenangan yang tak terlupakan di tahun 80-90an bang.
2: Oh. Kemana?
0: Aduh. Lupa abang ya?
2: Saya belum lahir.
0: Ah iya betul pula itu.
2: Sudah. Lagu ini saya minta lagu ini saja.
0: Yang mana tuh?
2: Dari gitarolis dari ini. Apa namanya nih?
0: Apa tuh?
2: Ahmad Albar.
0: Oh, Ahmad Albar.
2: Tragedi Buah Apel.
0: Tragedi.
2: Masuk gak tuh?
0: Tragedi.
2: Masuk gak tuh?
0: Tragedi. Tunggu bentar. Tunggu tragedi Buah Apel.
2: Iya. Yeah.
0: Tragedi Buah Apel dari Ahmad Albar.
2: Ahmad Albar, iya.
0: Ahmad Albar.
2: Kalau enggak Eni Johan aja lah.
0: Eni Johan.
2: Kau selalu ada di hatimu, kau selalu ada di hatiku.
0: Mana yang benar tuh?
2: Itu aja lah, itu kan lagu lama itu.
0: Kau?
2: Kau selalu ada di hatiku.
0: Alah-alah. Kau selalu di hatiku atau kau selalu ada di hatiku?
2: Iya, kau selalu di hati. Oh iya. Sayang.
0: Ella, kau selalu di hatiku, bang. Yang benar, bang.
2: Iya, betul.
0: Mantap, abang kita. Budak tu cak mana, bang?
2: Iya.
0: Cak
2: ya, buat nona
0: cak itu lah.
2: Di Ternate. Kalau lagi monitor semak monitor sayang, bahagia selalu di sana.
0: Bukan main. Ya.
2: Semoga lagu ini terhibur bersama keluarga, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya selalu dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Fokus dengan kuliahmu, jangan suka baca telepon sampai malam.
0: Bukan.
2: Orang di sini baik-baik saja, Nona.
0: Aduh.
2: Semoga Nona juga di sana baik-baik ya.
0: So sweet nian.
2: Iya dong. Kayak Mbak Pero.
0: Iya, malah hilang sekarang.
2: Malah hilang dia. Jauh di Batam.
0: Jauh di Batam dekat lagi di HP.
2: Iya. Salam ya.
0: Boleh bang.
2: Buatnya Pero, buat kita tadi. Semoga laris manis.
0: Amin.
2: Buat kumpul.
0: Amin.
2: Bisa beli HP baru tuh kata Bang Andre tuh.
0: Iya, daripada ketek-ketek HP ya kan. Ini sinyal kemana?
2: Iya. Ya buat semua sebat. Yuli yang ada di Pajubang, kawan kenal dari saya Andi Tegar Winata, Mang Ilik.
0: Siap.
2: Persahabatan itu indah.
0: Amin.
2: Seperti kaca.
0: Betul.
2: Buat Firman, kawan sehat, kawan bahagia.
0: Iya bang, sehat-sehat selalu bang.
2: Umur panjang, amin. Umur rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Buat Dika. Ini lagu buat kamu semoga terhibur.
0: Amin.
2: Kau kan selalu ada di hatiku sayang.
0: Allah.
2: Pero, gerah gemes gitu dengan tu.
0: Aduh gerah.
2: Ya, gerah.
0: Ya udah ditunggu ya bang ya.
2: Ya.
0: Terima
2: kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bang Andi Cakrawinata seputaran Simpang Kawat. Beliau mah gitu memang. Suka buat gerah, bagi yang dengar maksudnya. Masih dikasih kesempatan untuk pendengar yang mau bergabung malam hari ini, walaupun mungkin ada yang ngantuk-ngantuk nih. Karena seharian hujan, ada yang hujan, ada yang enggak. Ada yang cuma gerimis tok. Selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Ade.
3: Pak Ade greeting, mas.
0: Nopo, Pak Ade. Apa karena kehujanan? Oh, enggak apa-apa. Yang penting di ujung-ujung juga ikutan ya kan?
3: Iya, denger first tapi enggak bisa masuk.
0: Iya, kalah saing dan kalah cepat.
3: Iya, kalah sama ibu-ibu. Sama
0: ibu-ibu. Tak pada sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah di sana gimana tadi kehujanan? Hujan enggak?
3: Grimis mas, adiknya hujan
0: bisa aja dibuat adik. Kak sejak kapan mereka beradik ya?
3: Nah hujan aja. Kan bisa membasahi bumi kalau grimis aja.
0: Membasahi hati yang sedang sedih, gersang. Aduh bisa aja. Tapi Pak De kalau minta lagu insya Allah tak puterkan, boleh yang mana nih? Karena kita itu di tahun musik lagu kenangannya di tahun 80 sampai 90-an. Pak De ada yang ingat enggak?
3: Kalau bulan bisa ngomong, Nini Karlina sama Dul Sumpah.
0: Kalau bulan bisa ngomong, iya betul tuh. Sudah tuh ada yang versi dangdutnya juga ya Pak D ya?
3: Enggak, yang Nini Karlina aja lah.
0: Iya, ya maksud tuh saya ceritanya tuh lagu itu ada juga yang diversiin dangdut ya kan?
3: Kemungkinan.
0: Iya kemungkinan, Pak D lupa ya. Kan nah, waktu ya, itu kita yang nyanyi. Ah kenapa?
3: Persis,
0: ikut-ikutan
3: yang aslinya kan ya
0: nggak dangdut. Betul. Ada memang beberapa lagu ya itu benar-benar pop banget tapi tiba-tiba jadi dangdut.
3: Ya. Kemungkinan kan orang mau nyanyi dangdut sudah nggak ada lagi, nggak ada judul jadi dikopi lagi.
0: Bisa aja ya kan? Ya Pak deh salam boleh. Apa Pak deh?
3: Penyanyi memang kenapa? Kalau pulang bisa ngomong.
0: Iya, boleh. Salam boleh Pak De.
3: Kalau Nini Karlina kan memang udah pernah nonton juga di
0: Pornografia. Kenapa Pak De?
3: Kalau Nini Karlina udah pernah nonton juga waktu itu di Merapulian zaman dulu.
0: Oh, ya, pernah mampir ke Jambi kan kalau nggak salah ya?
3: Kemungkinan tahun 90-an berapa itu?
0: Oh, aduh,
3: sah. Angin masih zaman dulu. Waktunya susah mas, sampai mandangin pulang jam 3.
0: Oh, soalnya saya waktu itu masih kiut-kiut Pak De.
3: Kalau nggak salah masih ini di lapangan PU yang sekarang jadi pasar Kramat Jati.
0: Oh.
3: Kramat Tinggi.
0: Kramat Tinggi, iya.
3: Nah, itu dulu belum jadi pasar, masih apa lapangan PU itu dulu.
0: Lawas betul ya Pak De?
3: Ya memang lawas, tapi kan memang Pak De. Tapi musik ya nonton juga, sangat campat dari Mandiangin mas.
0: Waduh. Oh iya, ngomong-ngomong di zaman-zaman itu, kalau hiburan itu walaupun jauh tetap didatangin ya Pak Ade ya.
3: Betul.
0: Tapi di masa-masa itu kalau nggak salah emang masih tertib-tertib ya Pak Ade.
3: Oh masih tertib kali, masih aman.
0: Betul. Terus nggak ada mak-mak ngomong amin-amin, nggak kayak sekarang takutnya kalau pulang malam begal gitu ya Pak Ade ya.
3: Sampai rumah jam 3 kan mas.
0: Oh siap-siap.
3: Lagi jam 3 kan.
0: Iya.
3: Ada nah, zaman dulu dari Kota Baru tahu mas, Kota Baru daerah
0: arah
3: Kota Baru daerah Sungai Rumbai sana.
0: Oh ya Kota Baru daerah iya Sungai Rumbai ya.
3: Nah itu aku jam 6 ke jalan sore berangkat ke sana sampai Terolangun jam 12 malam aman-aman saja mas.
0: Beda betul dengan zaman sekarang ya. Pak De ada salam nggak?
3: Salamnya buat semua aja lah mas.
0: Pak De udah ngantuk kayaknya.
3: Nanti sebutin satu persatu nanti nggak, kalau nggak semuanya nggak adil pula.
0: Betul juga.
3: Dengar persatu Jambi sama rally-rally yang ada di Tungkal Ilir, Muara Punggung. Rolangun.
0: Iya.
3: Kayaknya pendengar Rolangun ada yang mulai masuk mas.
0: Apa tuh?
3: Pendengar rally dari Rolangun ada yang masuk tadi siang.
0: Oh iya. Soalnya yang jauh-jauh juga kadang mungkin sibuk atau mungkin kayak Pak De bilang kok susah banget ya mencet-mencet mungkin gitu kali. Ya udah dengar aja gitu kadang Pak De.
3: Sudah mulai bermunculan kayaknya tadi siang.
0: Iya semoga aja ya kan. Ada lagi dan, Pak De?
3: Yang ada salah Bu Anissa ya.
0: Siap.
3: Yang lain-lainnya bisa ngikuti. Kayak Agus Blackwit,
0: dan Black Valley juga. Siap.
3: Ini nggak masuk ya, Mas?
0: Apa, Pak De?
3: Mas Bori nggak masuk.
0: Belum kayaknya.
3: Udah nggak kebagian.
0: Oh iya. Tapi kalau jadi, untuk salam-salam di ujung boleh lah.
3: Di Pulau Tamiya, Aurtino.
0: Betul.
3: Putih, Wamak.
0: Betul.
3: Lancang, apa semua ada ya mas?
0: Oh alhamdulillah Pak Ade. Udah kelilik kayaknya.
3: Itu lintasan saya dari ini mas, dari Tebu sampai.
0: Oh siap.
3: Aurtino. Itu kan saya orang sana juga mas.
0: Oh Pak Ade berarti nomaden Pak Ade.
3: Ya.
0: Nomaden berarti berpindah-pindah.
3: Dulu dari SMP, saya dulu SMP-nya daerah perbatasan, Mas.
0: Perbatasan dengan Sumbar.
3: Daerah Sumbar dan Pulau Mainan.
0: Oh.
3: Lancang.
0: Siap, siap, siap. Ya, Pulau Mainan lancang. Jauh jalan Pak De ya. Siap. Ya udah, ada lagi Pak De salatnya?
3: Untuk ketika di zaman Orde Baru di daerah Pisahan.
0: Siap, siap.
3: Pokoknya Pak De jauh perjalanannya, Mas. Dari Kisaran terus SMP-nya di daerah Sumatera Barat. SMA-nya di Tanjung Karang, Bandar Lampung.
0: Waduh. Keliling Sumatera, Pak De.
3: Tuanya nanti kan di Kisaran lagi, Mas.
0: Oh, tahun kapan rencana Pak De?
3: Ya.
0: Tahun kapan rencana?
3: Ya, nunggu cita-cita.
0: Cita-cita.
3: Apa? Terkabut.
0: Siap, siap, siap. Pak De, ada lagi enggak salamnya? Udah ada.
3: Salamnya.
0: Selesai.
3: Siap, sama aja lah, Mas.
0: Siap, Pak De.
3: Ditunggu rembulannya.
0: Siap.
3: Kalau bulannya nggak bisa ngomong, nanti ku bantu lagi dengan bintang.
0: Siap ada, ditunggu ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De agak tumburan kadang ya, saya ngomong, kalau Pak De agak ngomong tuh kayak terhimpit jadinya ya kan. Bolehlah di ujung ya, mau salam-salam. Selamat malam.
4: Selamat malam kembali, Bestie.
0: Bestie, waduh. Bang Jaja kalau ngomong kayak gitu, saya teringat dengan Wak Udin.
4: Wak Udin?
0: Wak Udin kalau gini, selamat malam, my bro, cailah, saya bilang.
4: My bro, ya.
0: Bukan
4: artinya, my... Wak Udin di mana-mana ya?
0: Nah, betul nih. Tapi Wak Udin kayaknya malam ini absen.
4: Bukan absen, mungkin keriting juga.
0: Keriting.
4: Aku duduk setengah jam nih.
0: Ya Allah.
4: Aduh, ya.
0: Aduh.
4: Emang tangan waktu salam-salam tuh mena lingkar tangan, tetap. Jadi jarinya dua main nih. Yang satu ke yang mati kan satu milik pantat. Tetap. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih ada waktu ya.
0: Ada kok waktu. Kalaupun minta lagu, insya Allah saya putarkan menjelang pukul 24. Pokok lagu saya putarkan. Banyak aja mau dengar.
4: Tapi lagu ini tentang nostalgia masa lalu ya.
0: Boleh, boleh. Yang mana tuh?
4: Artinya boleh lah, ada ngerok-ngerok sedikit ya. Kalau slowly terus kan rasanya
0: nggak apa-apa.
4: Biar ini, biar agak semangat sedikit orang awak.
0: Nah, betul banah.
4: Jadi lagunya trauma aja dari grup God Bless ya, Amal Ber.
0: Trauma dari?
4: Grupnya grup God Bless, penyanyi Amal Albar.
0: Oh
4: iya. Itu Pak Andi tadi itu aku nunggunian lagu Seragai di Wapel, tapi yang bawanya itu bukan Amal Albar, bawanya itu The Rollies, jadi Gita Rollies tuh.
0: Oh iya, iya. Jadi yang trauma ini dari?
5: Kau merah sangatlah menggerakkan.
0: Cakep. tapi trauma.
5: Hai, Kang.
0: Trauma ini dari siapa tadi?
4: Amal Albar.
0: Ahmad Albar ya. Siap, siap.
4: Iya. Tapi kan ngerok nggak apa-apa lah ya, kita
0: sampling juga. Boleh.
4: Ya, itu Indonesia ini ngerok rock pop juga lah. Jadi kalau zaman dulu yang kalau ada cara tuh begal, nggak ada zaman sekarang. Jangan ada cara, nggak ada cara juga begal jalan. Iya.
0: Betul.
4: Iya.
0: Ada ya. Jadi kalau saya sebenarnya kalau bercerita tuh jujur nih, Bang JJ. Kayak ngerasa kok singkat ya waktunya ya, karena mengingat masa itu kan kita tuh ngerasa aman gitu kan. Apalagi saya juga dari orang yang mudik sampai ngilir gitu. Nah, pas ngilir, oh kok dunia jadi kayak gini ya.
4: Ya gini, masalahnya kan kembalinya kita pakai nih psikologisnya. Ini kan masalah anak-anak ini kan pengaruh narkoba semua.
0: Betul. Nah itu itu yang agak susah diberantas ya Pak Ang JJ.
4: Itu masalahnya di saat mereka butuh mereka apa saja yang dilakukan.
0: Betul.
4: Itu yang penting dapat gitu kan. Berbeda dulu tuh mereka para pemabuk itu paling gunakan miras.
0: Betul
4: dulu ya, 8 bulan. Miras maaf ya, bukan bukan sok tahu masalah narkobanya sebatas ganja kan tidak seperti keras hidup seperti narkoba sabu-sabu, bawahnya juga beda di tubuh. Sekarang ini ya
0: pengaruhnya beda.
4: Memang macam mana sudah alamnya. Anak-anak SMP pun sudah tahu narkoba. Karena narkoba itu dijual bukan seperti tersembunyi. Masih jual kacang goreng sekarang.
0: Iya.
4: Bebas mana? Oh, semakin ke desa semakin banyak.
0: Betul, Bang. Tak salah lagi desa saya. Ha, siapa yang nak bongkar?
4: Itu. Bukan asli narkoba sih sekarang harus di kota, tidak.
0: Betul,
4: di
0: betul.
4: Di desa-desa malah jalur masuknya dari desa nanti baru ke kota. Nah, itu. Berbalik ini, ya.
0: Masuk nian itu benar lah.
4: Itu. Itu contoh aja lah. Aku ini kan orang Brony ya.
0: Iya. Yeah.
4: Dulu Pulau Pandan itu hanya sebagian masyarakat ya, saudara kita dari Palembang yang menanam jagung segala macam buah-buahan di situ kan.
0: Betul.
4: Sekarang jangan main-main, mewah-mewah rumah situ.
0: Nah,
4: karena situ kan transitnya. Nah, kalau kita bicara banyak mengenai ini, ya kita tidak ada takut lah mereka menemukan, tidak masalah. Tapi aku kalau lagu-lagu ini Mas ya, apa Bang Sudirman, aku lebih suka dimanapun dia lagi ini konser Siwan Pas, aku datang.
0: Oh, pernah enggak? Kalau untuk datang ke Jambi pernah enggak, Bang?
4: Oh, kalau ke Jambi ini malah teman-teman aku yang undang dulu.
0: Siap.
4: Kelompok KPJ ya, kelompok musik jalanan yang undang dulu.
0: Iya, di tahun-tahun kapan itu, Bang?
4: Tahun-tahun akhir 90 lah, 90 mendekat 2000-an lah. Ya. 90-an.
0: Siap.
4: Teman-teman semua di Jambi yang undang senyatarnya ke Jambi ya. Di Solo aja terbicar sama harmonika. Tapi sampai di Solo, waktu aku informasi Solo Jawa Tengah, aku waktu masih grupnya Kantata Sekwa ya, Saung Jabo, siapa yang ditawan kayaknya itu, langsung cabut aku. Solo. Memang aku ngefans dari kecil memang ngefans berat sama siapa yang palsu.
0: Siap.
4: Kan kami di Brony itu, di belakang rumah, yang sekarang jadi pasar Brony itu rumah kami lo ya. Di belakang kami itu ada dua jalur, satu komplek-komplek itu komplek Pemda sama lettingan dengan komplek Kosera ya, komplek Negara.
0: Iya.
4: Nah, itu yang di Brony ada tuh lettingan Pemdanya tuh. Nah kebetulan waktu jamaah aku SMP kelas 1 kelas 2 itu kan banyak pejabat itu di situ anaknya, mereka dari Bandung kan, anak-anaknya dari Bandung. Nah, itu aku membaur. Ini lagu-lagu yang pals, mereka aku belajar mereka kan. Nah, senjata aku ngefans berat lah sama yang palsnya, karena lagunya tuh masalah cinta yang agak jauh, tentang kritik sosial.
0: Tentang ya, kehidupan sehari-hari lah Bang ya.
4: Kehidupan sehari yang agak janggal dijadikannya lagu ya.
0: Betul.
4: Nah tapi kalau lagu-lagu yang seperti ini sama Albar, Iwan Fals kalau bercerita mengenai cinta, unik dia, lagunya itu unik bagi aku ya. Unik ya, kayaknya gak ada cengeng-cengengnya dia bercerita soal cinta loh.
0: Siap.
4: Jadi maksudnya kalau di studio minum apa nih?
0: Apa tuh?
4: Kalau di studio tuh minumannya apa? Kopi kah? Teh kah?
0: Saya selalu sedia air putih, Bang.
4: Oh, kenapa jam itu?
0: Karena kita nih kan kena AC, itu kan kering sebenarnya. Nah, itu memang harus air putih.
4: Akunya Mas.
0: Gitu.
4: Bagaimana selalu menjaga kesehatannya ya?
0: Betul sekali.
4: Lalu aku, aku 24 jam kopi.
0: Lah.
4: Mungkin aku keluar, keluar rumah ini kopi masih ada ini aku masukin dalam botol aqua kecil, kantong banget tetap bawa. Iya serius Mas.
0: Ya Allah, ada jadi banyak. Banyak aja.
4: Bawa kopi di kantong.
0: Kita ngomong udah di ujung waktu. Bolehlah salam dikit.
4: Oke. Tapi ada terdengar lagunya ya.
0: Betul.
4: Tapi kalau bisa lagu aku didulukan enggak masalah juga lah.
0: Aman.
4: Alon Sudirman tuh lekongan dong. Yalah, aku salam dikit ya.
0: Iya.
4: Selamat malam untuk seluruh fans RRI program Satu Jambi. Yang terminter tadi ada Sugeng Dalu nih untuk Pak Citrusno ya. Selalu ya.
0: Amin.
4: Juga untuk Mas Andi tadi. Untuk ini I just go to say I love you. Untuk Cinta apa Sinta namanya?
0: Sinta.
4: Oh Sinta ya, saya selalu. Juga ada Vero ya. Untuk Kadir CS, untuk Wak Udin dimana-mana, saya selalu Wak Sugeng Dalu ya. Salam juga buat Bang Rizal, Bang Sambrin. Juga ada Jamila Lima Brakul, Mbak Bandung. Salam juga buat Adinda Kuajeng, Mas Andi, saya selalu juga Jeng. Ada ini, ada Bang Abdullah, Andi Muksin. Salam juga buat Mbah Doyo ya di Mendalo. Salamnya diwakil aja nih, karena waktu udah mepet. Dengan Bang Simon aja, salam Kompas Sumatran, Pasar Sloding. Bang Suriman, saya selalu ya, ada dia pulang nanti ya.
0: Iya Bang, siap.
4: Iya, oke, saya cindi 99,4 MHz, RRI Muara Bungo. Jambi. Assalamualaikum. Cheerio.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Pendengar. Kita tutup dengan yang barusan ya. Karena waktu udah mepet betul, udah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini ada juga yang nelpon tapi tidak bisa untuk diangkat. Insyaallah bisa ikutan gabung di lain kesempatan untuk pendengar malam hari ini sudah berpartisipasi di line telepon. Terima kasih. Dan lagu-lagu tadi udah minta, tenang aja, tak kasih kok beneran. Karena lagunya lumayan banyak nih. Pokoknya jangan takut aja, lagunya gak keputar. Saya mau ketawa barusan. Saya memang dulu ini lagu ini ya, lagu si Bang JJ, karena lagu Bang JJ agak kencang-kencang gitu suaranya. Kita tuh dulu untuk Ruang Rindunya yang belum bisa tertidur, apalagi seperti Bang Buhari yang di Pulau Tomiang belum bisa tertidur karena dari tadi gak bisa masuk. Saya hadirkan lagu-lagu bernuansa mellow slow mengantar tidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, malam ini.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarah diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarah diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Pro 1.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Apakah kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu, stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami. Kami hadirkan informasi update lainnya tentang DPR dorong pabrik gula maksimalkan serapan tebu petani. Komisi 7 DPR RI mendorong pabrik gula nasional untuk memaksimalkan penyerapan hasil panen tebu petani guna mendukung peningkatan produktivitas gula sekaligus memperkuat kesejahteraan petani tebu di berbagai daerah. Ini Komisi 6 DPR RI mendorong hal tersebut. Ketua Komisi 6 DPR RI

2026. Dari hasil peninjauan dan dialog yang dilakukan diketahui PG Ngadirejo telah menyiapkan proyeksi musim giling termasuk target perolehan bahan baku tebu untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional. Anggia menilai performa PG Ngadirejo menunjukkan perkembangan yang positif dan memiliki potensi untuk meningkatkan hasil produksi dibandingkan periode sebelumnya.

0: sore-sore aja. Hidra mau kerja lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Wulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Ngomongin kurma, kita pasti langsung keinget bulan puasa ya. Tapi, ternyata buah kecil manis ini gak cuma buat buka puasa loh. Ia juga superfood sehari-hari. Tahukah kalian, kurma itu kayak booster energi alami loh. Cocok banget buat yang habis kerja, capek, atau olahraga. Gula alaminya langsung bikin tubuh kita nyala lagi. Gak perlu deh minum-minuman berenergi. Kalau soal pencernaan, kurma itu sahabat usus kita. Seratnya tinggi banget, jadi bisa bantu lancarkan BAB dan jaga bakteri baik di perut. Oh iya, buat yang punya masalah darah tinggi atau jantung, kurma juga jagoan. Kandungan kaliumnya jaga tekanan darah. Sementara magnesiumnya bantu otot jantung tetap kuat. Enak kan? Cemilan sehat bisa sekaligus jaga jantung. Nah, buat yang suka bergadang atau susah tidur, coba deh makan 2-3 kurma sebelum tidur. Magnesiumnya bikin tubuh rileks, tidur pun nyenyak. Plus, zat besinya bisa cegah kita lemas atau anemia. Nah, gimana? Gak perlu mahal-mahal kan buat hidup sehat? Cukup rutin ngemil kurma 3-5 biji sehari dan rasakan manfaatnya.

0: Ali Bagir.
1: Selain untuk olahraga, basket sudah menjadi gaya hidup di kalangan remaja. Stereotip anak basket merupakan kelompok anak-anak keren di sekolah ataupun di kampus yang menjadikan olahraga basket begitu populer. Tumbuh sebagai anak basket di masa remaja menjadikan Fadilah Hasrul tertarik menjadi ketua umum pengurus provinsi Perbasi Jambi.
2: Perbasi Jambi sendiri, saya sudah ikut bergabung pada masa pengurusannya ketumnya waktu itu Bang Zumi Zola, Bang. Tahun berapa pada saat beliau menjabat itu, 2015-16 ya. Beliau mundur, digantikan oleh saat itu Bang Farid. Nah, kemudian masuk ke zamannya Pak Herman waktu itu, Herman Jaya, ada senior kita almarhum, sudah almarhum. Setelah habis masa pengurusan Pak Herman, nah itu ada pemilihan ketua umum Provinsi Jambi. Saya mencalonkan diri di situ. Jadi memang untuk mengurus organisasi bola basket ini nggak ujuk-ujuk dari luar lingkaran kita, usaha dia tarik mau jadi ketua, nggak gitu, Bang. Jadi memang proses berorganisasi bola basket ini saya jalani dari sudah cukup lama.
1: Meski di kancah nasional, tim basket Provinsi Jambi belum diperhitungkan, tapi Fadilah melihat ada potensi yang bisa dikembangkan.
2: Kita bersama-sama, jadi itu untuk membesarkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau event Pengprov Provinsi Jambi, itu nggak pakai dana saya pribadi seutuhnya, saya sendiri gitu. Kita kolektif. Jadi kita kolektif dengan unsur jajaran dan unsur pimpinan yang ada di Pengprov Provinsi Jambi. Nah, kita sepakat bahwa kita sama-sama tujuannya untuk membesarkan olahraga bola basket itu sendiri, kemudian menjadikan ini industri. Jadi harapannya apabila ini bisa menjadi sebuah industri, kita selenggarakan kegiatan yang konsisten setiap tahunnya. Misalnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kejuaraan yang kita selenggarakan. Dari setiap kejuaraan, Pengprov Perbasinya pun bisa menghasilkan berapa dari sponsorship. Nah, karena kita harapkan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa jalan, siapapun nanti ketuanya itu tinggal fokus memikirkan ide dan gagasan untuk mengembangkan. Jadi kami dalam Pengprov Perbasi Jambi saat ini lebih fokus untuk membangun industrinya dulu.
1: Menghidupkan industri basket di Provinsi Jambi sebagai langkah untuk menggiatkan olahraga basket di Provinsi Jambi. Di sisi lain, bisa menambah pendapatan untuk pembiayaan operasional Perbasi agar tim basket Jambi bisa berprestasi di tingkat nasional.

0: Satu.
1: Pendengar, masih kami hadirkan informasi lain kali ini tentang hampir 17.000 jemaah haji reguler tempati hotel mewah Madinah. Sebanyak hampir 17.000 jemaah haji reguler akan menempati hotel berbintang di Madinah. Fasilitas mewah ini menjadi catatan baru dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzara Simanjuntak menyampaikan hal itu. Jemaah gelombang kedua tersebut dijadwalkan mulai tiba pada Minggu hari ini 7 Juni 2026. Total jemaah reguler yang mendapat fasilitas bintang 4 dan 5 sebanyak 16.000 lebih orang. Jemaah akan menginap di sejumlah hotel yang berjarak dekat dengan Masjid Nabawi. Hotel mewah tersebut antara lain Millennium Al-Aqiq, Hilton, Makarem dan Front Taiba. Penginapan kelas atas ini biasanya lebih banyak digunakan oleh jemaah haji khusus. Untuk informasi lebih lengkap, pendengar, hampir 17.000 jemaah haji reguler tempati Hotel Mewah Madinah, bisa membaca di laman rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Minggu 7 Juni 2026 dan esok pagi kami akan kembali jumpa Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 98,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka, ini Nara di Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3. Dimana Kopi Pro 3 edisi kali ini, Senin 8 Juni 2026, kita mengangkat tema yaitu modus mapping dalam transaksi narkoba. Dan tentunya saya tidak sendiri karena ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Irfan sebagai pengarah acara yang tentunya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, modus mapping dalam transaksi narkoba. Mungkin masih banyak orang awam yang tidak mengetahui apa itu mapping ya. Mapping itu kalau dalam ini ya istilahnya ya adalah peredaran narkoba di mana ini adalah sistem transaksi terputus. Bandar atau kurir meletakkan narkoba di lokasi tertentu lalu mengirimkan koordinat titik lokasi atau peta digital kepada pembeli dan nantinya pembeli akan menuju lokasi tersebut dan mengambil barangnya itu. Nah, kenapa ini dilakukan oleh para bandar narkoba ini ya atau para penjual narkoba ini? Ini dirancang, metode ini dirancang agar kurir, bandar dan pembeli tidak perlu bertatap muka atau saling mengenal sehingga menyulitkan pelacakan oleh aparat hukum. Ini berbahaya nih. Jadi pelacakannya itu susah karena para pelaku dan penjual, pelaku, pembeli dan segala macamnya itu tidak bertemu, bertatap muka secara langsung. Jadi alur kerjanya itu yang pertama adalah melakukan transaksi dulu ya pendengar ya. Melakukan transaksi dulu di mana pembeli memesan narkoba dan melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui platform digital atau transfer bank. Ya bisa pakai Instagram atau WA dan segala macamnya ya platform digital untuk melakukan transaksi pembelian. Lalu setelah itu penjual ini meletakkan barangnya ya, memerintahkan kurirnya untuk menaruh paket dari narkoba tersebut di lokasi acak. Nantinya lokasi tersebut akan dikirimkan kepada pembeli. Dan tentunya itu didokumentasikan ya, apa namanya, difoto dulu mungkin sama penjualnya supaya pembelinya itu tahu di mana lokasinya. Dan nantinya pembeli akan mengambilnya barang tersebut. Dan supaya pendengar tahu juga apa sih biasanya yang dipakai untuk mengkamuflasekan, menyamarkan narkoba ini, di mana biasanya media penyamarannya itu berupa bekas bungkus rokok, bisa plastik klip atau bungkus permen, ya bisa lakban atau perekat warna-warni. Intinya banyak sekali modus-modusnya yang dipakai untuk menyamarkan supaya tidak ketahuan bahwasannya barang itu adalah obat-obatan terlarang. Dan tentunya lokasinya ini mungkin ini ya tidak terpikirkan oleh kita. Jadi seperti fasilitas umum, jadinya kita sebagai masyarakat kayak nggak mungkin lah mereka naruhnya di fasilitas umum. Jadi awareness kita itu bahkan bisa turun gara-gara ditempatkannya itu di tempat yang tidak terduga seperti di fasilitas umum, contoh di bawahnya tiang listrik atau bahkan dekat rambu lalu lintas, di bawahnya pot dan segala macamnya, bisa di fasilitas umum ya, area terbuka seperti tadi, di bawah pot, di bawah pohon atau dekat selokan dan segala macamnya. Itu berbahaya sekali. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda ya dengan modus mapping ini dalam transaksi narkoba? Anda bisa sampaikan di line telepon kami nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.
Tapi sebelum kita menuju dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Payung Teduh, Rahasia.

0: nasional.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi, dan baru lama kemudian bangsa ini

0: pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Maturesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Samarua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dusted dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.

0: Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Soal modus terbaru jual beli atau transaksi narkotika di era digital ini dengan istilah mapping, saat ini saya telah tersambung dengan pakar kriminolog dari Universitas Gadjah Mada, Pak Suprapto.
2: Dialog interaktif.
3: Pak Suprapto, selamat malam.
4: Selamat malam, salam sehat untuk semuanya.
3: Salam sehat juga Pak Suprapto. Pak Suprapto, tadi kami ngobrol-ngobrol sama Kombes Pol Edi Musu Prianto dari BNN Provinsi Lampung. Ya, menyikapi soal modus mapping, ternyata saya baru tahu. Tapi kalau dari Pak Edi mengatakan ini sebenarnya modusnya sudah termasuk cukup lama. Mapping itu penjual dan pembeli tidak ketemu, mereka transaksinya melalui digital, transfer uang, kemudian barangnya diambil dengan men-share Sherlock gitu ya, titik-titik koordinat

0: berjuang sama punya nggak ketemuan gitu pas waktu ini. Saya baru baru tahu sebenarnya ini hal-hal seperti ini. Tapi gimana nih tanggapannya Pak Subrato nih?
1: Iya, jadi sebetulnya tentang peredaran ataupun apa jual beli, transaksi jual beli narkoba ini memang pada dasarnya kan selalu berusaha untuk bisa dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Jadi baik metode maupun sasarannya itu selalu dikembangkan, dan ini mereka sepertinya juga meniru cara-cara orang atau sekelompok orang menyandera orang lain dan kemudian meminta tebusan gitu, sehingga tidak harus bertemu tetapi menempatkan uang atau dalam hal ini uang ya, tapi kalau ini adalah narkoba gitu, uangnya ditransfer. Dan itu yang karena selama ini kan mereka hanya berusaha untuk membuat sandi. Jadi kalau dulu sih tempat bertemunya di mana gitu, dengan sandi misalnya, oh nanti ada ulang tahunan nih di sini gitu, titiknya ada tapi masih bertemu ya antara pembeli pengguna dengan yang mengedarkan gitu. Tapi misalnya dengan ada ulang tahunan, ada bagi-bagi kado dan sebagainya, itu sandi-sandi mereka gitu ya. Tetapi sekarang memang ketika mulai ada sistem pembayaran secara online gitu ya, digital gitu, sehingga lalu tidak harus transaksi serah terima uang itu secara langsung, lalu bisa dengan transfer dan kemudian barangnya juga ditempatkan tertentu gitu ya. Jadi bagi mereka memang itu lebih aman, proses penyerahan barangnya aman gitu ya. Tetapi harus disadari bahwa transferan itu akan juga bisa terekam gitu ya. Jadi siapa menerima dari mana gitu bisa direkam dan bisa ditelusuri lewat bank. Nah, ini yang kadang-kala mereka lupa. Tetapi memang ini nampaknya cara-cara bagaimana para sandera meminta tebusan itu ditiru oleh.
0: Kalau di film-film tuh biasanya gitu ya, untuk tebusannya taruh di titik ini gitu ya, nanti penculik sama korbannya itu nggak ketemuan gitu ngambil uangnya. Itu seperti di film-film, tapi sekarang diadopsi. Pak Subrato, angka dari BNN dari angkanya itu meningkat untuk transaksi narkoba di 2026 ini, prevalensinya itu usia produktifnya itu juga cukup tinggi, 2%. Dan melibatkan ini yang mengkhawatirkan, melibatkan antar gender, tidak hanya laki-laki tapi sekarang perempuan, ibu-ibu, bahkan anak-anak yang dilibatkan untuk menjadi kurir dalam tanda kutip. Asumsi tanggapannya Pak?
1: Iya, jadi kalau kita bicara tentang penyalahgunaan atau peredaran narkoba ini, dua hal yang bisa kita tangkap itu yang pertama adalah mereka selalu mengembangkan metode itu ya, yang sekarang ini kita kenal dengan mapping gitu. Yang kedua itu mereka mengembangkan sasaran gitu atau target ya. Dulunya kan ya mereka memulainya dengan mahasiswa gitu, tetapi kemudian turun ke pelajar, lalu ke ibu-ibu kelompok arisan dengan sandinya kami jual sayuran dan buah gitu, yang kependekannya adalah sabu gitu sebetulnya, gitu ya. Dan lalu juga menghubungkan bagaimana mereka untuk membuat seseorang tertarik, misalnya masa sih ibu kok ketinggalan, belum pernah mencoba ini gitu. Biasanya mereka dikasih dulu ketika ketagihan ya, kalau ketagihan dan ingin tidak banyak mengeluarkan uang ya ikut mengedarkan gitu. Nah itu jadi akhirnya lalu terjadi perkembangan ya. Jadi karena narkoba ini kan memang menjanjikan dengan keuntungan yang rata-rata sampai 300%, sehingga lalu tidak mengenal struktur sosial, artinya siapapun itu serata atas, menengah dan bawah itu sangat mungkin terlibat, tertarik dalam peredaran narkoba ini.
0: Dan yang mengkhawatirkannya lagi, kalau dari data dari tingkat anti narkoba ya, itu banyak juga yang tidak hanya anak-anak dan perempuan, tapi sayangnya kasus demi kasus itu bermunculan aparat penegak hukum, oknum-oknum dari penegak hukum yang terlibat juga ini. Tanggapannya nih Pak Suprapto.
1: Iya, jadi sekali lagi karena penjualan atau transaksi narkoba ini menjanjikan sekitar 300% dan itu sangat sulit kalau kita jual beli yang lain dengan keuntungan seperti itu, sehingga banyak yang tertarik. Dan memang modusnya kan pertama seseorang dibeli dulu gratis gitu, setelah itu lalu
0: adiksi,
1: biasanya kan lalu ketagihan, dan ketika ketagihan lalu ya kamu harus ikut menjual gitu, lalu jadi artinya ini ya.
0: Oke, baik. Tadi saya coba terima dulu pendengar dari Bu Yanti di Toritori. Bu Yanti, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Fajar.
0: Ya, silakan Bu Yanti.
2: Ya, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa?
0: Pak Suprapto dari UGM.
2: Ya, Pak Suprapto, selamat malam Pak Suprapto.
0: Ya, silakan.
2: Makin berkembang aja tuh modus ya.
0: Iya.
2: Kalau di sini yang pernah kami dapetin ya, itu modusnya bukan belum pernah nemu yang ditempel di pohon itu belum,
0: belum ya.
2: Cuman mereka menaruh di satu tempat, terus sudah hubungannya lewat kontak lewat HP, terus ditunggu tuh kadang di taruhnya di apa, di got apa saluran, di tempat-tempat begitulah, di tempat apa
0: pokoknya ada
2: kadang di satu rumah seperti itu sih modusnya. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan sebagai pemerintah ataupun masyarakat, gimana untuk meminimalis
0: peredaran narkoba ya.
2: Biar kita bisa mendeteksi, wah ini modus nih.
0: Oke, baik ya. Baik Bu Yanti, terima kasih.
2: Iya, kemarin juga baru ketangkap beberapa hari kemarin, perempuan itu Mas.
0: Oh, perempuan, betul ya.
2: Itu jadi baik. Ya, kita pengen tahu sih gimana biar kita bisa mendeteksi.
0: Oke, baik
2: ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Pak Suprapto di penghujung perbincangan kita mungkin bisa langsung menanggapi sekaligus ini Bu Yanti.
1: Iya baik ya. Iya baik Bu Yanti. Jadi kalau tadi menarik ya, tadi diceritakan bahwa mereka menaruh barangnya itu tidak di tempat yang terbuka, tetapi di tempat-tempat yang tidak terduga lah, gitu, tersembunyi dan tidak terduga gitu.
0: Iya.
1: Itu memang cara-cara mereka, termasuk sekali lagi mereka meniru cara para sandera gitu, penyandera. Nah, tentang bagaimana cara untuk meminimalkan itu, saya pernah juga meresensi sebuah buku tentang penanganan narkoba ini. Memang sulit kalau yang diberantas atau yang ditangani itu adalah pengedarnya. Nah, salah satu di dalam buku itu yang ditangani adalah penggunanya, jadi itu yang kemudian dideteksi penggunanya agar kesempatan ini tidak ada gitu untuk bisa membeli. Salah satu contoh misalnya di UGM itu pernah berusaha untuk menertibkan para pedagang kaki lima. Ketika para pedagangnya yang diusir itu sangat susah, tapi yang kemudian dihalangi hadir ke tempat itu adalah pembelinya. Nah, mereka lalu akhirnya mau pindah gitu ya. Jadi di sini salah satunya itu adalah meningkatkan pembatasan terhadap pembeli. Jadi yang diamati itu adalah para penggunanya atau pembelinya, agar kemudian kebutuhan itu berkurang sehingga lalu penjualnya menjadi juga berkurang.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Supaku, terima kasih banyak atas waktunya Pak malam hari ini.
1: Terima kasih kembali, yang mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Iya, selamat malam Pak Suprapto.
1: Malam.
0: Ya, demikian mendengar pakar kriminolog Universitas Gadjah Mada, Pak Suprapto sudah kami ajak berbincang.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dalam Kopi Pro 3 kali ini. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan dilanda telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, langsung saja ya, kita sudah ada pendengar yang sudah ada nih. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Ya, gimana nih Pak Wibi menanggapi modus mapping ini Pak? Iya.
1: Kalau di tempat-tempatan biasa saya lihat anak-anak muda toh, ya bongkar-bongkar batu, apa itu?
0: Bongkar-bongkar batu?
1: Iya, batu yang besar juga.
0: Di pinggir jalan, di tempat umum gitu.
1: Iya, di pinggir jalan. Saya tanya apa itu anak-anak begitu sebenarnya? Mereka saya cari, jadi saya nggak lupa iya. Ada dia sudah kenal.
0: Iya.
1: Informasi bahwa itu saya taruh di jalan ini, di bawah batu ini atau di bawah kolong mobil. Maka saya ingin kenapa nggak ada di soal bongkar-bongkar batu di pinggir jalan.
0: Sebentar Pak Wibi, itu orangnya bicara langsung ini lagi cari narkoba gitu?
1: Enggak berani, anak muda nanti kayak emosi aku pasti enggak mengaku lah.
0: Oh.
1: Tapi saya perhatikan itu setiap hari.
0: Oh, oke. Okay. Ya, berarti itu mungkin dipakai sebagai spotnya untuk pertukaran barangnya itu Pak Wibi, kemungkinan.
1: Ya kemungkinan ya, itu kalau saya beritanya itu ya pokoknya sudah ada janjian nanti saya taruh di bawah ini di bawah waktu atau di bawah kalau mobil rusak gampangnya itu tapi di pinggir jalan tidak saya ada pas setiap hari malam juga di depan center juga coba dicari.
0: Lalu gimana tuh tanggapan dari mungkin RT ataupun RW setempat atau ibu mendengar hal itu?
1: RW kan tidak tahu artinya ini bunyi kan, barangkali ditanya, entah ada saya cari ini barang saya hilang itu saya jawabnya.
0: Oh jawabannya gitu aja mereka. Oke, okay. Itu udah lama Pak Wibi atau baru-baru aja tuh?
1: Sudah lama itu. Kalau saya itu sudah ada berapa bulan.
0: Oke, menarik sekali nih, ini tempatnya di bawah batu-batu ya.
1: Iya, kan di batu-batu. Pantas setiap kali itu batu-batu bisa terguling ke mana-mana.
0: Iya, berarti artinya ini pun orang yang gak sengaja pun seperti anak-anak ataupun orang lewat nih, bahkan bisa aja tuh gak sengaja nemu terus dibawa pulang. Kan ini kan bahaya nih.
1: Iya. Kalau anak-anak yang tidak mau jadi sepertinya bagi berat.
0: Iya. Oke.
1: Setiap hari itu saya pernah cari anak muda ini santai-santai di bawah kolong batu-batu bisa di
0: Oke, okay, baik.
1: Tangannya merabah-rabah itu rumput di bawah itu.
0: Iya. Oke. Oke, baik. Baik, Pak Wibi, terima kasih. Ya, menarik sekali nih dari cerita Pak Wibi ya. Bahkan ada yang sampai ditaruh di bawah batu-batu kecil ya, atau kerikil-kerikil itu supaya nggak kelihatan. Bahkan yang mau beli pun sampai bingung tuh mau ngambilnya gimana. Bisa aja disalahgunakan ya, kalau orang nggak sengaja tuh lihat diambil, apalagi anak-anak nggak ngerti ini barang apa nih, tiba-tiba dimakan atau diapain itu nggak ngerti juga, bahaya nih, bisa menyasar masyarakat umum juga. Dari Pak Wibi di Makassar kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat malam, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat malam, selamat dini hari penyiarku yang cakep, yang kakak, yang tampan, yang masih muda.
0: Masih, terima kasih banyak Pak Dasrun. Kabar baik ya Pak Dasrun ya?
2: Alhamdulillah nih, musim dingin di tempat saya mas.
0: Wah, jadi pakai selimut dong sambil ngopi nih kayaknya nih.
2: Ya betul ya mas, sambil ngopi.
0: Wah.
2: Cuman sayang kopi doang, kopi gak ada pasitannya.
0: Oke, Pak Dasrun gimana nih menanggapi modus mapping ini Pak dalam peredaran narkoba?
2: Itu memang sudah diniati bahwa Indonesia betul-betul yang namanya kehancuran itu mungkin harus berlaku selama banyak itu bagian lagi ya bikin kehancuran, tapi ya kalau doa saya sih mudah-mudahan ya Yesus ya sudah lama ya kalau bisa ya. Bagi yang mengendarkan juga ya ya sabar lah namanya katanya maafkan Indonesia Mas.
0: Iya.
2: Jadi nantinya bagaimana nih, nanti kalau seandainya segala sesuatunya dikemas apa yang akan terjadi?
0: Iya. Ini salah efek penggunaan Instagram dan segala macam media sosial.
2: Padahal
0: juga
2: masalah narkoba Mas itu kan terobosannya beberapa macam-macam terobosan yang
0: iya, modusnya lah ya,
2: terobosan yang orang-orang yang bisa apa memancing supaya emosi, supaya mengeluarkan kata-kata yang tidak enak.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi ya doa saya pelan, jangan sampai walaupun kehancuran itu keuntungan saya untuk penghidup saya selama lamanya atau
0: walaupun
2: kehancuran ya silakan mau hancur mau apa, ini kan saya kaya mungkin seperti itu mungkin.
0: Iya. Egois.
2: Ya. Makasih ya.
0: Baik.
2: Bagus, assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Asru di Purwokerto. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung siapa ya?
0: Bung Wisnu, Pak Caswa.
3: Oh, Bung Wisnu Saputra.
0: Gimana kabar baik ya Pak Caswa? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sama aja dingin Kota Sun.
0: Oh,
3: aja
0: dingin. Sama ya.
3: Iya, karena kan saya
0: deket
3: ini,
0: juga
3: Mas, kalau ke wilayah Kota Sun sekitar setengah hari lah.
0: Iya ya.
3: Nah, dari kampung saya. Ya okay. Selalu ya Bung Wisnu dan
0: amin.
3: Yang lagi tugas semuanya
0: tadi. Amin.
3: Ya, dan menembung siapa ya satunya ya?
0: Bung Irfan dan juga Bung Sabil ada.
3: Ya Bung Irfan ya Bung Sabil Sapitri ya saya selalu. Saya dengar Bu Wiwi ini kemana ini sudah berapa hari?
0: Iya deh. Bu Wiwi mana Bu Wiwi? Ditunggu nih sama Pak Caswa.
3: Ya mudah-mudahan sih sehat ya.
0: Amin.
3: Karena aku gembira banget.
0: Iya.
3: Ini masalah narkoba ya Bu. Jadi seperti ini. Seumpama ada orang memaling ketahuan, masuk penjara. Tapi satu kali, udah dua kali, tiga kali, akhirnya kan berkali-kali Bu.
0: Iya.
3: Karena perbatasan hukumannya sekian tahun seperti itu. Ini penjualan narkoba. Kayak rasanya penjualan narkoba, judol, korupsi itu udah muak banget.
0: Iya.
3: Kedengarannya. Mungkin Indonesia ini udah kiamat. Karena tidak ada hukuman mati. Tapi kalau ada hukuman mati, dari mulai pengedar terus ditelusuri sampai begitu pun yang memak itu baru Indonesia peluang emas, baru Indonesia merdeka.
0: Artinya ini dari kalau Pak Jaksa menyoroti dari sistem penegakan hukumnya yang kurang tegas gitu.
3: Iya, memang sampai kapan pun kalau memang seperti ini terus tidak ada hentinya. Tapi berpikir dulu dong yang namanya orang penjualan ini sekarang kayak gini apa ya namanya seumpama ketahuan langsung jelas ada yang orang dihukum mati itu nantinya akarnya pun nggak mungkin melakukan seperti itu
0: ya,
3: apalagi yang menanamnya pun nggak mungkin seperti itu. Ini hukum kita di Indonesia ini yang seperti ini membuat hancur Indonesia. Terima kasih Bung Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Caswa menyoroti dari hukumnya ya, ini masih kurang kuat nih mengenai peredaran narkoba ini. Jadi mungkin harus dihukum mati gitu, supaya akar-akarnya, pengedarnya itu juga takut untuk berbuat hal itu lagi. Dari Pak Caswa di Brebes kita beralih ke Ibu Dinda di Bogor. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Dinda.
4: Selamat dini hari juga Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Ibu Dinda, kabar baik Ibu.
4: Kabar baik, alhamdulillah. Bung Wisnu baik?
0: Alhamdulillah, saya baik selalu.
4: Wah, lagi. Timnya siapa aja?
0: Ada nih lengkapnya, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, Bung Zahran lagi libur.
4: Zahran lagi libur, Bung Sabil sama Irfan.
0: Oke, gimana nih, Bu Dinda?
4: Iya. Narkoba apa di Indonesia ini pengedarnya ini makin hari makin banyak ya caranya.
0: Iya, modusnya makin banyak.
4: Modusnya banyak dan terus mereka tingkatkan tuh cara mereka itu ya untuk tipu-tipu gitu ya.
0: Iya, apalagi dengan banyaknya media sosial nih, Bu Dinda.
4: Bu, apa namanya? Kenapa ya makin hari kok makin merajalela seperti ini ya? Pengedarnya ya. Otomatis ada pengedar, Pak, Mbak. Berarti ada pemakai kan begitu, Pak. Makin meluas jadinya kan?
0: Iya.
4: Nah, yang mengherankan gini ya, Bu Wisnu. Modusnya tadi sudah diketahui kan? Antaranya di pohon, terus dengan dia ya, pokoknya banyak lah dia modusnya ya. Sudah diketahui. Tapi kenapa aparat dalam hal ini tidak bisa mendetek bagaimana saat mereka atau mungkin jam-jam mereka itu berkeliaran itu? Kenapa nggak bisa begitu kan? Padahal modusnya sudah ketahuan kan gitu kan ya? Itu yang bikin kita nih masyarakat itu bingung kok. Iya, modusnya sudah ketahuan, tempat-tempatnya sudah ketahuan, tapi kok nggak bisa ini, nggak bisa apa ya? Mungkin kalau menghilangkan mungkin agak sulit ya kata-kata. Iya, mungkin berkurang lah begitu ya. Penyadaran itu jangan sampai meluas seperti sekarang. Nah, itu aja yang jadi heran.
0: Oke, mungkin karena itu ya Bu Dinda, kan ini kan tempatnya untuk menaruh hal-hal barang-barang tadi itu kayak di tempat umum yang nggak terpikirkan gitu loh, kayak di tempat umum, di taman dan segala macam. Jadi mungkin nih ya aparatnya jadi ini tempat umum ini nggak ada nih, kayaknya gitu atau gimana? Saya juga nggak tahu.
4: Tapi biasanya aparat itu feelingnya so good lah.
0: Oh iya, pastilah.
4: Aparat itu dia punya feeling so good daripada kita orang biasa kan gitu ya. Mudah-mudahan.
0: Okay.
4: Dan pengedar ini segera sadar ya.
0: Ya, baik. Amin.
4: Sadar karena cintai negeri ini kan ya.
0: Baik.
4: Terima kasih, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Bu Dinda di Bogor. Ya, kita dari Bu Dinda ke pendengar terakhir ya. Mungkin ya satu cukup ini dari Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
5: Assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Bung Wisnu, Pak Matauli. Ya. Gimana nih Pak Matauli?
5: Narkoba lagi.
0: Lagi-lagi dan lagi.
5: Kemarin tentang Pak Ape kan rokok.
0: Iya, anti apa itu? Anti modet apalah itu ya.
5: Ya, luka rasa itu.
0: Iya.
5: Di kalangan pelajar. Tempat buka lebih itu enggak terdeteksi. Iya, saya baca lagi artikelnya Bung Wisnu. Ternyata di negara maju lainnya ini sudah dilarang.
0: Oke.
5: Tadi kebetulan lagi vape itu ya.
0: Iya.
5: Tapi itu kan belum dicabut. Pemberlakuan kan masih negara masih membiarkan itu berkeliaran dijual kan di distribusikan dengan alasan pajak dan sebagainya. Langsung dihentikan saja kalau memang di negara maju lainnya sudah menghentikan vape. Nah, sekarang dia pakai apa namanya? Pakai GPS ya.
0: Iya, mengirimkan titik koordinat lokasi.
5: Nah, itu juga makin canggih.
0: Iya.
5: Bagaimana dengan pasukan cyber kita? Bung Wisnu, apakah sudah siap dengan hal ini? Komdigi, Kominfo, Badan Cyber, Intelijen mendeteksi apa namanya jaringan internasional kartel ini, narkoba ini, lintas negara internasional. Karena memang kita pasar yang memang sangat ini, yang luar biasa di tingkat ASEAN kan, banyak jalur yang bisa dimasuki. Karena kita kepulauan, namanya udara, laut, darat, air, yang memang nggak terdeteksi, apalagi di imigrasi kelautan ya kan, terbangan harusnya memang lebih sendiri. Kalau bisa yang pengedarnya itu hukuman mati kan, kalau begitu itu jangan lagi berlaku apa atas manusia lah, kan begitu.
0: Iya.
5: Kalau kita banyak generasi muda yang dikorbankannya.
0: Itu sama aja pengedarnya juga melanggar hak asasi manusia juga tuh.
5: Nah, iya dong, kalau sudah ada yang terkena jadi korban kan nggak ada pernah sembuh.
0: Iya, masa depannya juga hancur juga tuh.
5: Iya, keluarganya lagi, terus dia nggak bisa kepake jadi manusia sampah lah, mohon maaf ya.
0: Iya.
5: Nggak bisa pakai dia karena kecanduan lagi. Dan belum ada katanya dia itu sembuh terapisnya. Hanya apa APBN, Bung Wisnu kan begitu.
0: Yeah. Oke.
5: Okay. Jadi kita menganggap ini sebagai suatu kejahatan yang luar biasa ya.
0: Yeah.
5: Saya dengar ini apa namanya Pak Pigai, Menteri HAT ini mengatakan kita sudah darurat narkoba itu belum ada. Kita tunggu karena memang okay. Kita sudah gerah masyarakat ini. Ini sudah makin maju dia ngetren kan pakai GPS. Pakai apa ini gimana? Apakah pasukan cyber kita sudah siap nih?
0: Oke.
5: Okay. Ya, kita saja yang mengulas, tapi pergerakan di pemerintahan kita, DPR kita nggak juga semangat gitu loh.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaan mendasarnya dari Pak Matahol ini, gimana? Apakah sistem cyber kita untuk mengatasi hal ini ya? Apakah sudah siap? Karena pastinya banyak ya 1000 cara dari para pelaku-pelaku ini untuk tetap mengedarkan barang-barang terlarang ini, dan tentunya pemerintah bahkan kita juga sebagai masyarakat juga harus bisa menyainginya, maksudnya dalam hal baik untuk mengatasi hal-hal ini, barang-barang ini untuk tidak masuk ke kehidupan kita. Baik, untuk pendengar di sesi pertama, terima kasih atas komentar dan juga opininya. Nanti bagi pendengar yang belum bisa gabung, nanti kita bisa di sesi kedua, tapi kita jeda warta berita terlebih dahulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengajak masyarakat melakukan pertobatan ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
2: Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
1: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan aksi. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disertakan diantaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Mambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
3: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
2: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah ke level yang lebih tinggi sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
3: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang dibawa oleh Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Polkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Internasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal

0: saat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang
1: telinga, dengarkan komentator idola. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dengar, kemajuan di era digital saat ini mendorong transaksi narkoba mengalami perubahan pola. Transaksi ini berbasis online mapping dan komunikasi terenkripsi melalui media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya. Ini menyulitkan pihak penegak hukum seperti BNN, kepolisian, dan lain sebagainya dalam pelacakan, namun tetap bisa, tentu saja harus bisa diatasi tantangan ini. Dan bagaimana sebenarnya modus secara digital ini, modus mapping atau penggunaan titik koordinat ini, dan bagaimana cara mencegah peredaran narkoba di era digital ini, kami akan berbincang dalam To The Point kita malam hari ini bersama dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Musuprianto. Dan kami telah terhubung dengan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Lampung, Kombespol Edi Musuprianto.
2: Dialog Interaktif.
3: Halo Pak Edi, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Paja.
3: Kabar baik.
4: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Alhamdulillah. Kita ngobrolin tentang modus peredaran narkoba di era digital ini. Kabarnya ada menggunakan mapping istilahnya itu. Mungkin di awal perbincangan kita, Pak Edi bisa menjelaskan apa itu tuh modus mapping ini.
4: Baik, terima kasih Mas Paja sebelumnya. Jadi para pendengar RRI Pro 3, sebelumnya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan dari Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Lampung. Terkait dengan modus mapping, sebenarnya bukan modus yang baru ya. Ini adalah salah satu, ya sebenarnya sudah agak lama.
3: Sudah agak lama ya? Oke.
4: Ya, sekalian baru mendengar. Jadi itu adalah model transaksi antara pembeli dengan penjual narkotika jenis apapun, baik itu sabu, ekstasi, kemudian ganja, dengan cara tidak bertemunya pembeli dan penjual dalam satu tempat.
3: Oh, bisa ya? Oke. Okay.
4: Ya, dengan sistem terputus, jadi kalau misalnya kita membeli suatu barang itu kan pasti bertemu.
3: Iya, kayak COD lah gitu ya.
4: Iya, sepakat harga, barangnya cocok, kemudian baru kita ikan uangnya.
3: Oke. Okay.
4: Tetapi dengan model mapping ini adalah modusnya mereka tidak bertemu karena sistem terputus. Jadi penjual itu tidak ingin bertemu dengan dengan pembeli. Jadi pembeli apabila suatu saat tertangkap penegak hukum, dia juga tidak akan bisa menyebutkan siapa penjualnya.
3: Jadi caranya gimana itu, kalau kok jual beli tapi nggak ketemu, itu caranya gimana?
4: Nah itu uniknya transaksi narkotika, karena pembeli itu butuh, sehingga dia karena barangnya harus didapatkan, meskipun tidak ketemu dia transaksi atau transfer duluan, barangnya belakangan, mereka nggak mempermasalahkan. Jadi dengan cara setelah mereka bertransaksi per telepon atau menggunakan perpesanan messenger atau
3: sosial media ya,
4: sosial media kan banyak sekarang, karena dengan adanya perkembangan teknologi itu kan banyak sekarang media perpesanan itu.
3: Iya.
4: Nah, setelah terjadi transaksi deal, berapa yang mau dibeli, misalnya satu paket kecil, paket sedang, ya, kemudian si penjual itu meminta dananya atau ditransfer duluan ke satu nomor rekening, ya, kemudian di situ akan penjual itu akan memberikan peta atau map kepada pembelinya. Petanya itu menggunakan, ya, kita kan ada fitur-fitur di WhatsApp,
3: di handphone, ya.
4: Di handphone itu kan ada fitur share location.
3: Oh iya, share lock ya, membagikan lokasi. Betul. Ya.
4: Betul, itu adalah salah satu fitur yang ada di perpesanan yang biasa kita, selama temanmu di mana, di sini share lock ya, oke kita share lock.
3: Iya, biasanya gitu kan, kalau janjian tuh. Iya,
4: ya, betul.
3: Oh itu dimanfaatkan untuk titik pengambilan barangnya, gitu.
4: Betul sekali Mas Fajar.
3: Waduh.
4: Jadi kadang-kadang kita itu apa ya, nggak memikirkan dari individu, tapi ternyata mereka itu sudah selangkah lebih maju dari kita.
3: Oh, biasanya tuh kan kita, saya janjian sama teman, ketemu di mana, di titik ini, di kedai kopi ini, Sherlock ya, gitu. Biasanya kan bagikan titik temunya tuh di ada di WhatsApp, ada di Google Map dan lain sebagainya gitu kan.
4: Yeah.
3: Nah itu digunakan untuk modus kejahatan transaksi narkoba. Duitnya ditransfer dulu, lalu dikasih titik koordinatnya untuk mengambil barangnya gitu.
4: Iya. Yeah.
3: Tapi ketika barangnya itu tidak ada orang atau penjualnya, hanya diletakkan di mana gitu, maksudnya apa, Edi?
4: Betul.
3: Oh.
4: Barang itu kan sangat kecil, apabila saya ganja, pemakaian satu hari mungkin sampai 5 gram itu kan kecil, satu paket itu kan kecil. Mereka biasanya kadang dibungkus dalam, masukkan dalam bungkus rokok yang mungkin dianggap itu barang tidak berharga di pinggir jalan, kemudian ditempel di satu tempat menggunakan
3: kode tertentu,
4: betul tape ditempel di satu dinding, atau kemudian menggunakan permen karet ditempel.
3: Wah, ya. Ini sejak kapan sih sebenarnya? Tadi kan Pak Edi bilang ini sebenarnya bukan hal yang baru nih, sudah lama. Itu kapan tuh Pak Edi mulai ini?
4: Sebenarnya sudah cukup lama, tapi mungkin untuk daerah-daerah tertentu, karena mungkin

0: Suprianto, ini modus yang lama, terutama untuk di daerah-daerah yang mungkin koneksi internetnya bagus ya, seperti di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Tapi jujur saja, saya baru banget tahu malam ini dikasih tahu sama Pak Edi. Ini sangat sangat memprihatinkan dan juga mengkhawatirkan. Tentu saja. Ah, ternyata di Pekanbaru di Riau udah lama juga tuh ditempel. Wah, saya kagetnya, saya baru tahu banget ini Pak Edi. Jadi kok bisa ini sempat akhirnya gimana ya, sebagai penegak hukum dari BNN, dari intelijen Pak Edi, untuk mengusut kasus ini yang sekarang lebih lihai lagi, penjual sama pembelinya tidak ketemu muka, itu gimana cara-cara untuk membongkar praktik ini Pak Edi?
1: Sebenarnya kalau dalam hal penindakan atau mendapatkan sumber informasi itu kan banyak, Mas. Bisa menggunakan IT, bisa juga menggunakan informan, bisa juga kita mendapatkan laporan dari masyarakat. Ya kan? Kita juga kadang berinteraksi dengan masyarakat dan kita mendapatkan informasi. Di sini sering ada transaksi.
0: Sama seperti tadi Pak Atong gitu ya. Iya, sama seperti Pak Atong tadi gitu ya. Nah, jadi Pak Atong misalkan mau tahu ada beberapa titik-titik yang sering menjadi tempat untuk nempelin barang gitu ya, untuk diambil, nah itu bisa dilaporkan juga gitu ya Pak Edi ya.
1: Jadi kan memang karena apa ya, luasnya wilayah negara kita, kemudian juga tidak terbandingnya jumlah penegak hukum dalam hal ini BNN maupun Polri, sehingga peran serta masyarakat itu diperlukan. Ada hal-hal yang di sekitar merasa, oh ini tidak pas, oh ini mencurigakan, silahkan disampaikan.
0: Pak Edi,
1: metode tempel itu biasanya di tempat-tempat yang ini, yang jarang tinggali masyarakat.
0: Jadi hanya orang-orang yang sepi, jalan sepi gitu ya, yang beberapa di antaranya yang lewat itu. Jadi nggak terlalu mencurigakan dan nggak diketahui oleh banyak orang gitu ya, kalau itu merupakan titik temunya gitu ya Pak Edi ya. Atau biasanya itu malah titiknya berpindah-pindah Pak Edi?
1: Biasanya mereka, mohon maaf ini Edi, untuk daerah-daerah tertentu mungkin berbeda juga. Mereka ada semacam pembagian wilayah. Penjual si ini daerah sini sampai dengan di sini, penjual ini daerah sini sampai dengan di sini, biasanya seperti itu.
0: Pak Edi, kemudian silakan dilanjutkan Pak Edi.
1: Kemudian untuk titik-titik map itu kan mereka bergerak, Mas. Tidak satu titik pas berarti kita share lock itu langsung satu titik koordinat kan tidak. Apabila kita buru-buru men-share itu kan, ya mohon maaf kalau kita
0: nggak akurat gitu ya.
1: Nah, WA itu kan radius 20 meter.
0: Iya.
1: Makin lama mengecil ke mungkin 15 ke 10. Yeah. Jadi mereka pasti mencarinya itu dalam satu radius agak lama. Putarannya agak besar lah. Bisa sampai 20 meter. Mereka kadang mencari-mencari. Jadi pada saat mencari itu kan kecamatan masyarakat melihat
0: ini yang mencurigakan nih.
1: Kita nyari alamat rumah aja kadang melihat rumah tangga kan.
0: Bentar ya, benar. Jangan-jangan yang tukang kurir paket aja kadang-kadang salah alamat juga ya, susah juga ya. Tapi gini Pak Edi, kalau dari hasil pemberantasan pengungkapan kasus khususnya di wilayah kerja Pak Edi di Provinsi Lampung, sampai bulan Juni ini tahun 2026, berapa kasus yang berhasil diungkap dan berapa persentase yang menggunakan modus mapping ini Pak Edi?
1: Jadi memang kalau untuk di 2026 itu kita nggak bisa jadikan acuan, Mas, mohon maaf, karena 2026 itu kan kita banyak banyak efisiensi.
0: Pak Edi dan teman-teman, Pak Edi dan teman-teman BNN Provinsi Lampung juga terdampak nih efisiensinya.
1: Betul. Tidak menyebutkan. Tapi yang pasti di 27 April kemarin, saya dan tim itu 1.400 butir ekstasi.
0: Dari satu oknum atau beberapa penangkapan?
1: Dari dua. Jadi kalau kami itu BNN lebih fokus ke jaringan, Mas. Jadi bukan ke penjual yang kecil-kecil. Kalau ada informasi begitu, biasanya kami sampaikan kepada mitra kami dari Polri, ke Polres atau ke Polda, ada informasi seperti ini.

0: sama-sama untuk menindaklanjuti.
1: Kalau yang April kemarin itu jaringan apa itu, Pak Edi? Nasional, internasional, Pak Edi?
0: Sebenarnya kalau dibilang nasional boleh, karena itu barang didapatkan dari Aceh.
1: Oh.
0: Ya, yang pintu masuk tadi sampaikan oleh Pak Alang tadi kan dari Rio sepanjang pantai di sana,
1: iya.
0: Sampai ke Aceh sana lah mungkin itu.
1: Iya, iya.
0: Jadi memang pintu masuknya dari arah sana semua.
1: Oh gitu, tapi memang masih dalam lingkup Indonesia ya, bukan dari internasional seperti pengungkapan beberapa hari, 2 hari yang lalu di Bali ada warga negara asing asal Rusia itu yang kedapatan membawa narkoba itu. Jadi
0: oh,
1: bukan,
0: di Bali.
1: Ya bukan yang internasional kalau yang di pengungkapan April kemarin ya, Freddy ya.
0: Karena kita yang di kami dapatkan itu adalah lokalnya,
1: iya.
0: Karena dengan sistem terputus yang tadi kami sampaikan, kadang-kadang transaksi antara mereka itu tidak bertemu antara pembeli dengan penjual.
1: Iya.
0: Mereka itu kadang menyerahkan barang dulu, baru kemudian transaksi tunainya, transfer dan lain-lain.
1: Oke. Tantangan terbesarnya apa nih dengan di era digital ini nih bagi Pak Edi dan teman-teman, terutama dari intelijen BNN ya?
0: Sebenarnya tantangan terbesar itu kalau kami bekerja sendiri mengandalkan jaringan yang ada di kami bergerak ke masyarakat, karena masyarakat kan juga tertutup menyampaikan informasi.
1: Kenapa tuh? Takut?
0: Di satu pertama juga takut, kemudian yang kedua juga ada daerah-daerah tertentu yang mungkin di Jakarta terkenal adanya apa ya, kampung narkoba.
1: Oh iya, ada sebutan-sebutan ya, istilah itu ya.
0: Ya ada. Itu kan mereka membentuk satu circle, satu wilayah, walaupun bukan satu kampung dalam artian administratif ya.
1: Iya.
0: Tapi itu satu wilayah yang memang mereka satu circle yang ada simbiosis mutualisme
1: antara itu si pelaku dan juga masyarakat sekitar.
0: Ya, masyarakat sekitar mendapatkan
1: keuntungan
0: dari parkir, kemudian
1: oh,
0: dari UMKM-nya, kemudian dapat keuntungan dari penjaganya. Kemudian jadi circle, jadi simbiosis mutualisme, jadi saling melindungi.
1: Karena mendapatkan rezeki juga dari yang datang itu parkir motor mobilnya, tukang parkirnya dapat, yang jualan kopi, makan, ya itu mereka juga berputar ekonominya. Jadi dengan adanya dalam tanda kutip ini tempat yang menjadi sarangnya narkoba itu ada keuntungan yang dapat dari masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar enggan untuk melaporkan gitu, Pak Edi.
0: Ya, jadi kadang-kadang kami masuk pun ke wilayah-wilayah tertentu yang sudah menjadi satu circle itu akan kesulitan. Begitu masuk, masyarakat sudah menginfokan ke dalam duluan.
1: Iya.
0: Ya, jadi sebenarnya peran serta masyarakat itu sangat penting sekali. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dalam hal mendapatkan informasi terkait dengan penyalahgunaan narkotika.
1: Oh, Pak Edi, mungkin tahu kabar terakhir yang kalau dari yang rame di sosial media itu satu unit mobil patroli polisi yang ditabrak salah seorang pengendara yang diduga pelaku jaringan narkoba di Waikanan, di Lampung, yeah. Pak Edi?
0: Iya. Yeah.
1: Itu gimana kelanjutannya kasusnya, Pak Edi?
0: Mohon maaf, kalau itu kan karena yang menangani dari Polda,
1: okay.
0: Jadi saya tidak berwenang untuk memberikan jawaban.
1: Oh, tapi memang benar.
0: Ya, okay.
1: Tapi yang benar, yeah. Kejadian itu betul, Pak, bahwa itu diduga ya penabrak ini adalah pelaku apa namanya jaringan narkoba.
0: Ya, informasi yang kami terima seperti itu, tapi lebih detailnya mungkin bisa ditanyakan kepada Polda Lampung. Karena jangan sampai informasi terbaru saya tidak update, Mas.
1: Oke,
0: okay. Seperti itu. Maaf.
1: Baik, Pak Edi, kalau terakhir ini bagi BNN ya, tidak adanya efisiensi sebenarnya mempengaruhi kinerja dan pemberantasan narkoba nggak sih, Pak Edi? Kalau di Lampung itu gimana tuh sekarang ini trennya di 2026 ini?
0: Sebenarnya kalau kami efisiensi apakah berpengaruh atau tidak, dibilang berpengaruh ya berpengaruh, dibilang tidak ya tidak, karena pada prinsipnya apabila Anda tidak pidana akan tetap kami tindak lanjut ya. Tetapi dengan konsen yang sekarang, bahwa konsen dari pimpinan untuk mengedepankan program rehabilitasi kepada pengguna penyalahguna itu kan
1: okay.
0: dikedepankan program rehabilitasi karena menganggap mereka sebagai korban dan harus dipulihkan. Jadi bukan lagi pendekatan pemidanaan. Karena yang pertama prinsip bahwa pengguna penyalahguna adalah korban, kemudian yang kedua overload di
1: overkapasitas ya, apa ini ya?
0: Overkapasitas di lembaga kesehatan. Mereka itu kan sama dengan orang sakit yang saja. Ya, para pengguna itu kan mereka sama dengan orang sakit. Jadi pada prinsipnya mereka harus disembuhkan, dipulihkan.
1: Oh iya. Oh, ngomong-ngomong soal lapas ini, Pak Edi, masih ada temuan nggak sih, Pak, peredaran narkoba di dalam lapas, Pak Edi, kalau untuk di Lampung, Pak Edi?
0: Kalau untuk di Lampung di 2026 kami belum, tapi belum, untuk ya? Di 2026.
1: Jangan sampai lah.
0: Ya, tapi tidak ada sampai sekarang.
1: Tidak ada. Oh, nggak ada ya 2026. Tapi walaupun demikian, di tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi ya, Pak Edi ya?
0: Di 2025 itu kan kebetulan saya belum menjabat, kalau tidak salah 2 atau 3 ya.
1: Oh, gitu ya. Oke. Okay. Ya. Baik.
0: Kami selalu koordinasi antara BNN dengan lapas ya. Lapas itu, ya kami selalu koordinasi. Apabila ada informasi kami sampaikan untuk ditindaklanjuti. Kemudian juga dari mereka juga, alhamdulillah kooperatif. Jadi gimana kita kolaborasi untuk fitting dan lain-lain, ada informasi tolong disampaikan.
1: Oke.
0: Kami selalu koordinasi dan komunikasi.
1: Terakhir nih, Pak Edi, di Provinsi Lampung, di wilayah kerjanya Pak Edi, zona merahnya di daerah mana saja, dan juga pesan bagi masyarakat ini, terutama di wilayah Lampung. Silakan, Pak Edi.
0: Ya, sebenarnya hampir sama dengan wilayah Sumatera pada umumnya, karena memang Lampung ini adalah jalur dari wilayah Aceh, kemudian Medan, Jambi, dan Lampung. Kemudian Lampung juga pintu keluarnya menuju ke Jakarta. Ya, itu sebenarnya titik merah itu sepanjang jalur jalan tol itu apabila kita mendapatkan informasi itu masuk titik merah semua. Apabila ada transaksi dari wilayah Sumatera bagian di atas Aceh dan sekitarnya, itu masuk wilayah pantauan kami. Tetapi juga untuk wilayah perkotaan macam di Lampung, kemudian Pesawaran, kemudian di Besuki itu juga. Karena memang hampir merata, Mas.
1: Hampir merata.
0: Terkait dengan ya,
1: baik di kota maupun di pelosok gitu ya, sama aja tuh ya.
0: Betul. Karena memang mereka sudah levelnya level-level pengguna yang level bawah tadi.
1: Oke.
0: Jadi mereka penggunaannya level-level kecil, 1 gram dibagi untuk rame-rame bisa untuk 10-20 paket.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 399 888. Ya, kita masih membahas mengenai modus mapping ya dalam transaksi narkoba ini, di mana modus mapping ini adalah peredaran narkoba menggunakan sistem transaksi terputus, di mana bandar atau kurir meletakkan narkoba di lokasi tertentu lalu mengirimkan koordinat titik atau peta digital kepada pembeli, dan pembeli tersebut bisa mengambil barang narkoba itu. Dan ini sangat berbahaya sekali pendengar, karena bisa memutus jaringan informasi ya, bagi ini khususnya bagi penegak hukum nih, BNN dan juga kepolisian, karena antara bandar, kurir dan juga pembeli ini tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu secara fisik. Jadi kalau ketangkap satu, yang ketangkap ini tidak bisa memberikan saksi dan segala macamnya. Dan iya, kepolisian jadi sulit melacak nih atas, karena komunikasinya hanya lewat akun media sosial samara juga, karena memang ini transaksinya melalui media sosial terlebih dahulu ya, untuk transaksinya, untuk pengiriman titik lokasinya dan segala macamnya menggunakan Instagram ataupun WA dan segala macamnya. Jadi itu disalahgunakan. Dan tentunya barangnya ini dikamuflasekan, disamarkan secara ini ya, secara sempurna, dibungkus mirip sampah atau dibungkus seperti rokok, bungkus permen dan segala macamnya. Jadi bisa saja kita tidak menaruh curiga benda tersebut adalah barang narkoba. Kita tidak terpikirkan akan hal itu. Dan tentunya ini bisa saja salah sasaran ya. Entah itu anak-anak, masyarakat biasa dan segala macamnya, kalau ketemu barang tersebut nggak tahu nih, ini seperti dibungkus permen nih, apa nih, tahu-taunya itu adalah narkoba dan segala macamnya, itu bisa bahaya sekali ya pendengar ya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda nih? Kita coba sapa pendengar, ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam, malam dini hari, hari dini Bang Wisnuwan Dana, dengan tetangga tugas ada Bang siapa, Bang Sabil, besok menikmati hari liburnya kalau nggak salah, dengan Irfan juga ya. Masih libur loh Bang Sabil, Bang Wisnu ya, masih libur di hari Minggu ini. Bang Sabil, temanya modus mapping dalam transaksi narkoba ya kan?
0: Iya.
1: Mapping adalah ya transaksi narkoba tanpa muka, tanpa tatap muka, langsung melainkan dengan memasang titik koordinat lokasi ya untuk menyembunyikan barang dan kemudian diambil oleh kali ya. Kalau kita jual gitu, aduh rasanya gimana ya, melihat pegang aja takut. Nah jadi dengan apa ya namanya Bang Wisnu mengenal ini fenomena ini, saya memutuskan mata rantai hukum secara sengaja ya, tujuan utamanya menghilangkan kontak fisik antara kurir, pengedar dan pembeli. Dampak hukum apa Bang Wisnu? Ya polisi di kursi kita lah menerapkan pasal tertangkap dan tangan bagi bandar utama, benar kan? Risikonya kurir ini tingkat bahwa atau pembelinya menjadi pihak yang paling sering dikorbankan, benar ya? Nah dua ini eksploitasi teknologinya dan fasilitas publik ya, pemanfaatan alat lah, alat apa itu, pelaku menggunakan GPS atau Google Maps dan aplikasi pesan tertentu. Jadi tantangannya barulah bagi penegak hukum, ada pola lama usah kebutuhan baru itu apa, polisi harus memperkuatlah intelijensi ya. Solusinya digital ya kan, ada pelacakannya sejak digital, transaksi keuangan dan forensik digital pada ponsel tersangka menjadi kunci utama. Jadi solusinya Bang Sabi, tanggapan saya ini secara keseluruhan, modus mapping ini membuktikan bahwa kejahatan narkoba terus terus berevolusi lah, penegakan hukum tidak boleh kalah ya kan, terangkat dan harus harus berbasis teknologi.
0: Oke, okay.
1: Mengimbangi kecerdikannya para pelaku. Benar nggak? Yeah.
0: Ya, yeah, betul sekali.
1: Apa namanya komentar opini di hari Minggu. Okay. Ya, benar ya, pokoknya. Bang Wisnu, sehat terus.
0: Amin.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Bu Ria yang mengutip ya, dari Bu Ria. Jadi penegak hukum nggak boleh kalah ya dalam menangani kasus peredaran narkoba ini, apalagi modusnya ini lebih baru lagi. Tapi kalau kita ini ya beda lagi ya, sebenarnya nggak hanya penegak hukum saja nih, kita juga sebagai masyarakat juga harus menghindari atau seenggaknya tahulah apa sih dari modus-modus itu yang perlu kita perhatikan ya. Dimana bisa nih kita kenali pelaku mapping ini melalui aktivitas ponsel yang tidak wajar, seperti memotret objek tidak wajar, lalu menatap layar sambil celingukan ya, seperti ya kita lihatlah ada orang yang lihat HP tapi dia celingukan ke segala macam arah tuh, melihat gerak-gerik sesuatu, apa tuh, ngapain ya. Ya, itu bisa kita curigai. Lalu gerak-gerik fisik saat berkendara, bisa saja nih kalau pakai kendaraan bermotor tuh berhenti berulang kali ya, mondar-mandir. Itu bisa saja pelakunya atau pembelinya lagi ngecek atau lagi cari barangnya di mana. Ya, itu gerak-geriknya. Dan juga kita lihat dari sisi penampilannya. Kalau kita lihat dari sisi penampilan ya, identitas itu bisa tertutup secara rapat tuh, bisa pakai helm full face ataupun pakai masker atau dan segala macamnya untuk menyamarkan identitas dari pembeli ataupun pelaku tersebut. Itu kita bisa bisa lebih berhati-hati lagi kalau menemui hal-hal semacam itu. Kita beralih ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Rahman.
2: Selamat pagi dini hari.
0: Selamat pagi dini hari. Kabar baik Pak Rahman?
2: Alhamdulillah. Kalau Pak Rahman kabarnya dalam keadaan sehat, walafiat. Mudah-mudahan Mbaknya juga begitu ya.
0: Amin. Salam kenal ya Pak Rahman. Ya, ini baru pertama kali saya dengar nih nama Pak Rahman.
2: Betul. Sebetulnya sering.
0: Oke. Okay.
2: Berhubung apa ya, pas dah nyampe ke sini tunggu Bondo.
0: Barusan
2: putus kayaknya.
0: Oke, baik Pak Rahman.
2: Iya. Ini masalah narkoba ya.
0: Betul sekali.
2: Iya, kalau masalah narkoba ini sudah mulai dulu saya selalu ketawa.
0: Kenapa tuh Pak Rahman, kok bisa ketawa?
2: Karena apa? Karena dari kota besar ya, sampai ke kabupaten, walaupun sudah tertangkap. Nah ini kena berapa bulan, satu tahun setengah, palingnya 2 tahun sudah keluar. Jadi tidak ada jera untuk pengedar maupun yang pembeli. Akan tetapi kalau ada orang yang kuat, misalnya ada orang yang kuat yang bisa menangkap itu tidak akan lama jadi pejabat. Okay. Itu. Jadi seandainya ada pejabat tuh yang betul-betul tangguh, berani, kalau kena tangkap, nah itu langsung aja sudah. Yeah. Jangan sampai dikembalikan lagi ke masyarakat.
0: Oke, okay, artinya sistem penegakan hukumnya ya sama seperti Bapak yang bisa di pertama tadi, lebih keras lagi.
2: Seharusnya penegak hukumnya harus lebih keras
0: ya,
2: supaya jera.
0: Tapi sebenarnya itu sebelum dikeluarkan juga ada sesi rehabilitasi dulu, Pak.
2: Betul,
0: Pak Rahman.
2: Betul ada.
0: Itu gimana?
2: Tapi itu tidak terlaksana. Masih enak apa penghasilan dari narkoba. Sekarang dikasih keterampilan.
0: Oh, jadi meskipun dilaksanakan rehabilitasi pun masih enggak terlalu ngaruh gitu atau gimana?
2: Enggak terlalu ngaruh dah, malah kalah kuat dengan penghasilan narkoba ini.
0: Oke, baik Pak Rahman.
2: Oke, dan itu ya dari Pak Rahman ya.
0: Terima kasih ya Pak Rahman.
2: Mudah-mudahan aparat kesemuanya bisa memonitor dengan acara ini. Amin. Bisa mengambil kesimpulan yang sebenar-benarnya supaya jera gitu.
0: Oke, baik Pak Rahman. Terima kasih. Sehat selalu.
2: Hari, salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat malam, selamat nyari Pak Pandu.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, kabar baik ya. Pak Pandu ya.
3: Apa namanya tentang ini ya? Mestinya.
0: Iya, betul.
3: Mungkin ya. Pakai peta ini ya.
0: Oke, okay, betul.
3: Menentukan tempat penjual beli. penjual dan pembelian ya. Jadi kalau mengenai apa menurut saya ya berbagai cara ini orang melakukan untuk memperdagangkan ini ya. Tapi polisi ya lebih harus apa lagi. Tapi saya pikir orang-orang yang terlibat ini kita asingkan lah, kita tangkap, kita asingkan ke sebuah pulau.
0: Oke.
3: Okay. Pulau yang pulau kita kan banyak yang kosong-kosong itu.
0: Iya.
3: Yeah. Siapapun yang tertangkap masalah ini, kita asingkan ke sana.
0: Untuk diapakan?
3: Terserah mereka mau nanam ganja juga terserah mereka. Dikawal dan dijaga lah.
0: Iya.
3: Jadi tidak pengaruhnya tidak apa terhadap masyarakat yang lain. Siapapun yang apa dikirim sana, hampir diberi waktu berapa lama dia harus sana kan sesuai kesalahannya gitu.
0: Tapi itu bukannya sama aja dengan sesi rehabilitasi seperti barusan yang saya singgung tadi Pak? Jadi kayak ditaruh di apa namanya tempat terlebih dahulu dan di sesi rehabilitasi dulu.
3: Kalau dia di apa tanya apa yang gitu ya? Perawatannya dirawat.
0: Iya dirawat supaya bisa apa namanya sembuh kembali gitu.
3: Masalah penyembuhan itu perawatannya kan udah sering dilakukan ini kan. Malah mereka itu yang jadi alasan yang mereka cari-cari itu. Padahal mereka sadar berbuat itu. Nanti kalau ditangkap siapa dia minta perawatan siapa apa istilahnya perawatan ini
0: rehabilitasi.
3: Rehabilitasi.
0: Iya.
3: Okay. Mereka harap itu yang harapkan padahal mereka pikirannya sudah jual gantangan lepas kakap itu kan merusak bangsa kan.
0: Iya.
3: Saya setuju namanya pulau-pulau narkoba gitu. Kita cari pulau kita arah
0: ke sana. Jadi ditaruh di satu pulau gitu dan di sana dilakukan sesi rehabilitasi untuk penyembuhan dan segala macamnya gitu.
3: Oke. Apa itu kita tanam di situ biar mereka mati dengan senangnya gitu.
0: Oke. Baik, Pak Pandu. Terima kasih.
3: Balik aja, Mas.
0: Iya. Ya, pendengar. Silakan ya bagi Anda yang masih ingin berkomentar masih mungkin satu lagi cukup ya. Dan supaya kita lebih tahu lagi ya sebenarnya banyak sekali ya modus-modus narkoba ya, bukan hanya modus mapping saja. Dan kita supaya bisa lebih berhati-hati lagi nih di mana modus narkoba ini banyak sekali ada transaksi digital ya. Dan juga media sosial di mana memakai sistem ranjau. Saya juga baca-baca nih, pakai sistem ranjau di mana kurir dan pembeli tidak pernah saling bertatap muka. Dan setelah pembeli membayar via dompet elektronik, pengedar akan meletakkan narkoba di suatu lokasi tersembunyi. Ini sama dengan mapping ini tadi ya, berarti ya. Lalu ada menggunakan kode dan istilah terselubung, menggunakan kata-kata samaran, emoji khusus dan istilah gaul lainnya di media sosial supaya enggak kelacak. Atau kalau chatnya itu bocor, itu tidak menampilkan isi dari chat aslinya mengenai transaksi narkoba itu sendiri. Bahkan memakai akun anonim juga, memanfaatkan akun palsu ya, jadi bukan akun aslinya untuk membeli, memperjualbelikan narkoba ini memakai akun palsu. Bukan hanya itu saja, ada yang terbaru ya, ini ada lewat liquid vape atau narkotika jenis ganja. Ini ganja ataupun sabu ini banyak diolah menjadi bentuk cair atau liquid untuk rokok elektronik. Nah itu jadi disuntikkan di liquid tersebut untuk dipakai rokok ya, vape elektronik, rokok elektronik. Nah itu bisa saja tuh, udah banyak lah modus-modusnya. Jadi kita patut lebih berhati-hati lagi lah untuk supaya tidak terjerat ataupun ikutan dalam hal tersebut ya, terseret dalam hal tersebut pendengar. Oke, baik, terima kasih pendengar ya bagi Anda yang sudah bergabung pada sesi Kopi Pro 3 dini hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan modus peredaran narkoba ini bisa saja terus berubah ya. Seiring perkembangan zaman, ini pasti berubah dari cara konvensional, cara sederhana yang memanfaatkan teknologi digital seperti sekarang ini. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah atau mungkin yang harus kita lebih tingkatkan lagi adalah kewaspadaan kita. Karena perang lawan melawan narkoba ini bukan hanya tugas dari seorang aparat penegak hukum saja, malah ini kan tanggung jawab bersama kita semua demi melindungi generasi bangsa untuk menjadi Indonesia generasi emas ya ke depannya ya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: 105 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan dan melakukan penanaman pohon. Laporan selengkapnya oleh Diane Masi.
1: Langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI, melaksanakan kunjungan kerja di PT Meres Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.

pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari. Pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Dunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
2: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
3: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
1: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan, dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X@RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Berdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali, edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.
2: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
0: suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: internasional.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada industri batik di Pekalongan, terutama bahan bakunya yang harganya makin mahal. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat tipis sebesar 13 poin atau 0,07% ke level 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan akhir pekan di Jumat yang lalu. Nah, bagaimana juga dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri lainnya, seperti juga untuk sektor farmasi dan angkutan. Nanti kita akan bahas soal ini ya. Dan kelihatannya kami sudah bersama dengan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia, IAI Surabaya, Apoteker Rijal Umar. Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Pro TV.
1: Pak Rizal, jadi dampak yang sudah terasa bagi industri farmasi, khususnya obat-obatan yang bisa langsung dijual ke masyarakat, itu sudah seperti apa, Pak, pelemahan rupiah ini?
2: Nah, sebenarnya di ini, Pak, kalau saya sih sebenarnya dari sektor hilirnya ya.
1: Iya, yang langsung ke konsumen begitu ya.
2: Konsumen, di retail apotek, ya. Sebenarnya kalau setiap tahun harga obat itu akan ada kenaikan, cuman yang enggak yang besar banget kayak gitu, mungkin hanya 1-3% kayak gitu.
1: Yeah.
2: Tetapi dengan kondisi seperti ini di per Juni ini itu mulai ada nih dampak-dampak mulai ada sounding-sounding akan ada kenaikan seperti itu. Kemarin saya sempat cek nih ada beberapa terutama di obat OTC ya, obat OTC itu obat over the counter yang boleh dipajang atau bebas dan bebas terbatas.
1: Yeah.
2: Itu mulai ada kenaikan 5-10%, tetapi tidak seluruh obat yang naik, hanya beberapa saja. Hal ini mungkin dikarenakan, jadi kan industri farmasi itu kan dalam memproduksi obat, dia kan akan merencanakan nih, 1 tahun ke depan, mungkin semester 1 ke depan, seperti itu. Sehingga mungkin mereka masih ada cadangan bahan baku yang sudah diambil beberapa waktu yang lalu.
1: Sebelum rupiah melemah, begitu ya?
2: Terdampak dengan perkembangan nilai tukar rupiah saat ini.
1: Nah, sementara itu kalau untuk obat-obatan yang memang rencananya atau sudah naik 5-10%, obat seperti apa itu, Pak? Contohnya untuk penyakit apa begitu? Untuk keluhan apa?
2: Kemarin sih ada kenaikan di produk-produk untuk obat lambung ya, yang berkaitan dengan obat emah itu. Kemudian obat demam mulai sudah ada kenaikan juga itu. Jadi obat-obat yang bisa dibeli bebas atau ya bisa dibeli bebas seperti itu sama konsumen. Kalau untuk yang obat-obatan obat-obatan keras, resep gitu, ini masih belum ada. Ada sih di awal tahun kemarin ada beberapa kenaikan, tetapi tidak semuanya kayak gitu.
1: Jadi yang terasa naik itu untuk obat-obatan yang OTC itu begitu ya, yang bisa dibeli oleh masyarakat bebas begitu ya. Nah, ini apakah memang betul, Pak, kalau industri obat kita itu bahan baku obat itu masih 80%-an itu masih impor begitu, Pak Rizal?
2: Iya, informasi yang saya dapatkan seperti itu memang. Jadi kita ini kan masih banyak yang impor ya, terutama untuk bahan baku, kemudian bahan aktifnya juga, kemudian pentingnya juga nanti kita kedepannya harus bisa swasembada bahan baku atau bahan aktif dari obat itu agar tidak mudah terpengaruh dengan kondisi geopolitik seperti saat ini gitu.
1: Nah, ini karena obat-obatan yang konsumen juga harganya naik begitu ya. Kalau bagi apotek itu dampaknya untuk operasional seperti apa itu, Pak Rizal?
2: Sebenarnya kan kayak gini, guys. Ketika ada kejadian kenaikan harga obat, tentunya juga akan HNA harga netonya itu naik, kita akan menaikkan harganya juga. Tetapi yang terpenting kondisi saat ini adalah efisiensi, jadi menekan biaya kayak gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar menekan biaya sehingga tentunya kan ketika ada kenaikan harga, daya beli konsumen ini
1: turun
2: nih.
1: Otomatis penjualan obatnya berkurang begitu ya.
2: Penjualan juga akan berkurang. Alhasil apa yang kita atur, yaitu menekan biaya.
1: Seperti apa itu menekan biayanya, Pak Rizal?
2: Ya, biaya SDM, kemudian ya biaya-biaya variabelnya yang itu harus kita benar-benar atur.
0: Yeah.
2: Seperti pengadaan obatnya harus tepat benar tepat sekarang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan itu.
0: Oh, begitu. Jadi sebelum ada kenaikan seperti ini biasanya nyetok barang atau bagaimana itu, Pak? Itu seperti apa biasanya, Pak, mekanismenya?
2: Kalau di tempat kami sih, kita kan sesuai dengan pola konsumsinya gitu.
0: Yeah.
2: Jadi sesuai dengan pola konsumsi masyarakatnya, kita adakan itu. Tetapi kalau dulu mungkin kita ditawari, ada program ini, kita ambil tuh. Nah, kalau kita tekan dulu nih.
0: Jangan sampai nantinya air jadi stok yang menumpuk saja begitu ya, Pak Rizal ya.
2: Iya, benar. Kita belajar dari COVID kemarin.
0: Ya.
2: Gitu. Ketika demand-nya terlalu besar, kemudian kita jor-joran untuk mensuplai, ketika pandemi sudah turun, stok
0: masih banyak.
2: Kita banyak belajar dari pandemi kemarin.
0: Ya. Jadi paling tidak ini memang membebani operasional usaha juga begitu ya, Pak Rizal ya. Ya, Pak, itu penjualan turun sampai berapa persen, Pak? Akibat melemahnya daya beli masyarakat itu?
2: Sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Kemarin, kalau kami itu sekitar 2 atau 3 persenan saja. Tidak terlalu signifikan, karena juga, karena kan harga obat itu kan bervariasi ya, Pak.
0: Ya.
2: Jadi ada yang sangat murah sekali, ada yang sangat mahal sekali. Kayak gitu loh.
0: Yeah.
2: Dan juga kan tentunya masyarakat ini juga akan memanfaatkan program-program pemerintah, kemudian obat-obat yang sudah di-cover oleh BPJS seperti itu.
0: Yeah.
2: Gitu.
0: Apa, Pak, yang paling dikhawatirkan kalau rupiah makin terus melemah dari para pengusaha apotik lah begitu, Pak Ariel?
2: Tentunya seperti yang saya katakan tadi, mungkin saat ini industri farmasi masih mempunyai
0: cadangan bahan baku begitu.
2: Dan bahan bakunya kayak gitu ya. Tetapi kalau ini terus naik, tentunya harga obat akan naik ini nantinya.
0: Gitu.
2: Dan mungkin sekarang dampaknya tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau terus-terusan kondisi seperti ini, kenaikan juga akan akhirnya akan menjadi yang signifikan seperti itu.
0: Ya, tidak bisa dihindari kenaikan obat makin tinggi begitu harganya, begitu ya.
2: Pasti.
0: Ya, ini otomatis juga akan berpengaruh mengurangi jumlah penjualan dari obat begitu, Pak.
2: Benar, iya. Yang kami takutkan juga adalah daya beli masyarakat yang turun.
0: Ya.
2: Gitu. Kalau di bulan biasanya masyarakat ini demand-nya untuk beli kebutuhan obat di rumah tangga gitu.
0: Ya.
2: Naik takutnya. Jadi di ke depan ini malah demand
0: makin
2: turun kayak gitu.
0: Ya. Karena biasanya kan masyarakat beli obat itu kan tidak hanya untuk keperluan hari itu, tapi nyetok juga begitu ya, Pak Rizal ya?
2: Nyetok juga.
0: Iya. Nah, bisa jadi belinya hanya untuk hari itu saja begitu ya, tidak nyetok lagi begitu ya.
2: Terutama untuk penyakit-penyakit obat penyakit degeneratif ya.
0: Iya.
2: Seperti diabetes, hipertensi dan obat-obat degeneratif seperti itu.
0: Iya. Baik kalau begitu, Pak Rizal, mudah-mudahan kondisinya makin baik. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Rizal.
3: Peristiwa. 8 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu lahir di Yogyakarta tahun 1921. Sebagai pemegang mandat Super Semar dan MPRS, Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Kekuasaannya bertahan selama 32 tahun hingga tahun 1998. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun di Jakarta.

Saya Jamie Ravitz, Juru Bicara Kedutaan Besar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: nasional.
1: Nah, tadi kita sudah pantau ya bagaimana pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap industri batik, kemudian juga industri obat. Nah, sekarang kita pantau juga untuk sektor transportasi. Kami sudah bersama dengan Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdi Subarja. Pak Herdi, jadi dampak yang sudah terasa untuk perusahaan otobus seperti apa ini, Pak Herdi?
2: Baik, seperti yang saya, dari pemerintah RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Seperti yang saya sampaikan ya di minggu lalu, saya pernah membuat satu informasi ya.
1: Karena
2: rupiah saat ini anjlok terhadap dolar itu sudah di angka 18.000. Bahkan mungkin ya akan terus bergerak. Nah, ini membuat para pelaku usaha terutama di sektor transportasi

0: suku cadang, terus komponen lainnya, komponen pendukung, komponen ada yang komponen baik itu impor maupun ada yang pabrikan lokal juga sama, karena bahannya juga itu ada impor. Nah, ini mengalami kenaikan yang sangat drastis. Bahkan mungkin kalau kita hitung, ya angka kenaikannya itu malah lebih cepat ya dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
1: Kenaikan suku cadang, begitu Pak?
0: Betul.
1: Ya.
0: Suku cadang.
1: Sebentar Pak, contohnya sampai berapa persen atau berapa rupiah? Suku cadang contohnya apa yang naiknya banyak?
0: Yang naiknya banyak itu suku cadang diantaranya adalah bahan ya.
1: Ya.
0: Komponen seperti kopling, terus komponen pelumas ya.
1: Pelumas ya.
0: Bagaimana ada pelumas mesin, ada pelumas jargon dan transmisi dan lain sebagainya. Nah,
1: sampai berapa persen naiknya itu Pak?
0: Naiknya pertama di awal tahun itu 20% ada kenaikan. Nah, sampai sekarang ini kenaikan ini telah terjadi sampai dengan 40%.
1: Makin mahal kalau begitu ya sekarang ya, ini ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, itu yang membuat para pelaku usaha ini menjadi berat ya untuk mereka beroperasi mengoperasikan armada-armada mereka. Nah,
1: ya.
0: Tentunya begini. Jadi dari jumlah total armada yang dimiliki oleh mereka itu sekitar 20-30% saja yang praktis ya, yang praktis itu bisa dioperasikan secara total lah.
1: Ya.
0: Karena memang beberapa armadanya bisa mengalami misalnya harus ganti spare part dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya dengan kondisi order atau pesanan saat ini juga menurun ya, di mana kekuatan mereka juga untuk merawat, memperbaiki, memelihara, merawat sama memperbaiki atau mengganti suku cadang juga tidak mereka ini sangat sangat kerepotan ya.
1: Iya. Karena harga suku cadangnya yang naik sampai 40% begitu ya.
0: Ya, gitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau di awal kondisi normal mereka bisa belanja spare part untuk 2 atau 3 bus lah, 3 unit.
1: Per apa itu, Pak?
0: Saat ini
1: per bulan atau per apa?
0: Ya, anggap per bulan.
1: Per bulan ya.
0: Nah,
1: oke.
0: Saat ini mereka hanya bisa dengan kekuatan mereka, dengan biaya yang mereka miliki, uang yang mereka miliki dari pendapatan, mereka hanya bisa untuk memperbaiki satu unit busnya.
1: Ya, otomatis yang lainnya nganggur dulu begitu Pak, ngandang ya, dulu begitu ya busnya ya.
0: Ya, atau beberapa mungkin ada yang dikanibal ya, dipindahkan dulu, bahkan dari bus yang satu komponennya dipakai digunakan untuk yang bus yang satu, itu komponen yang sifatnya opsional ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau yang fix, kalau yang komponen-komponen yang fix yang memang harus diganti dan memang itu tidak bisa dilakukan perpindahan dari unit lain, ya otomatis tidak bisa dibelanjakan terpatu.
1: Ya.
0: Maksudnya ya kondisinya seperti itu ya.
1: Nah, ini karena terpaksa harus ada bis juga yang terpaksa ngandang dulu begitu karena masalah spare part yang mahal, otomatis kan juga mengurangi pendapatan dari perusahaan otobus begitu ya Pak Erdis ya. Sampai berapa persen Pak pendapatan tergerus Pak dari satu perusahaan otobus misalkan contohnya begitu?
0: Nah, saat ini juga ya yang beberapa dari anggota dari IPOBA ya disampaikan bahwasannya ya. Ordernya turun, udah pasti turun lah. Kalau order itu udah turun dari kondisi normal tahun 2025 di bawah bulan Mei lah, berarti masih di Januari sampai dengan April
1: ya.
0: Itu masih terkendali. Jadi kan running day mereka itu rata-rata masih di 70-80% bahkan 90%.
1: Ya.
0: Nah, setelah tadi itu hilang itu turun 30-40% ya, 30%. Nah, berarti kan di situ ada penurunan ya, mereka sekitar 50-60% lah katakanlah ya,
1: yeah.
0: Normal. Nah, dengan saat ini rata-rata berkisaran nilai sudah di bawah 50% dengan kondisi sekarang ya, karena yeah. Memang juga kan ada dampak dari global ekonomi dan juga domestik juga
1: ya, yeah. Artinya ada pendapat

0: perusahaan otobus dengan kebijakan Pemda sebelumnya, ditambah lagi dengan melemahnya nilai tukar rupiah, suku cadangnya makin meningkat, bisnya terpaksa harus ngandang dulu. Jadi tergerus sampai 50% lah begitu pendapatan dari perusahaan otobus sekarang ini. Oke, Pak Erdis, begitu ya. Jadi kalau untuk menutup operasional bagaimana kalau begitu Pak, dengan kondisi seperti itu?
1: Ya terpaksa para pelaku usaha ini mengandangkan dulu atau tidak mengoperasikan dulu armada-armada.
0: Begitu ya.
1: Kiranya ya. Memang itu harus dilakukan perbaikan ya atau penggantian spare part.
0: Ya.
1: Walaupun misalnya satu PO dia hanya memiliki katakanlah 10 unit bus ya, tapi ada mungkin 5 bus yang mereka harus perbaiki atau ada 3 bus yang mereka harus perbaiki. Nah, otomatis itu bisa diperbaiki walaupun misal ada ordernya masuk atau pesanannya masuk. Terpaksa mereka tolak dulu gitu karena memang satu kondisi busnya juga mereka harus perbaiki dulu karena kekuatan mereka untuk belanja spare partnya tidak ada.
0: Tapi tidak sampai pada pengurangan karyawan seperti pengurangan pengemudi atau yang lainnya begitu Pak Erdis, belum sampai ke sana.
1: Kalau pengurangan karyawan dan pengemudi ya, pengemudi ini kan rata-rata mereka ini pekerja informal.
0: Ya.
1: Nah, semenjak ada pelarangan study tour itu memang sudah terjadi. Ada beberapa PO yang sudah
0: mengurangi pengemudinya begitu.
1: Mengurangi pengemudi karena memang secara operation, secara ini juga mereka PO-PO ini memang berkurang ordernya.
0: Ya.
1: Nah, otomatis kan ada yang mengurangi, ada juga yang memang mereka menggunakan penjadwalan dengan cara shift ya, mengganti. Jadi kan driver yang satu hari ini jalan, nah yang tidak jalan kemarin itu naik dia jalan.
0: Ya, jadi agar supaya masih bisa dapat pendapatan lah begitu ya, meskipun mungkin tripnya dikurangi begitu Pak Erdis ya.
1: Betul, nah itu kan kebijakan itu kan berbeda-beda ya di masing-masing perusahaan otobus.
0: Nah ini kan juga sedang menjadi perhatian dari Kemenhub ya, soal perusahaan-perusahaan otobus lah milik swasta begitu yang memang harga spare partnya sekarang ini mahal. Nah itu seperti apa yang sudah diberikan perhatiannya kalau begitu Pak Erdis? Sampaikah ke Jawa Barat juga begitu Pak?
1: Ya, sebetulnya informasi itu ada, tetapi kami belum mengetahui tindakan nyatanya dari pemerintah seperti apa.
0: Nah, bentuknya apa begitu kebijakannya begitu ya?
1: Kebijakannya seperti apa?
0: Ya.
1: Namun kami juga telah menyampaikan beberapa kali di dalam baik itu pertemuan formal maupun non formal ya. Kondisi saat ini kami menyampaikan untuk membebaskan dulu lah minimal PPN-nya terhadap barang tersebut karena itu kan sangat berpengaruh juga kan
0: ya.
1: sangat berpengaruh juga, jadi PPN-nya minta dihapuskan dulu lah kalau bisa ya.
0: PPN yang mana nih Pak, PPN tiket atau PPN apa?
1: PPN untuk yang barang komponen.
0: Komponen itu supaya lebih murah harganya begitu ya.
1: Betul,
0: pajak impornya begitu yang masuk, pajak masuknya begitu ya. Oke.
1: Karena kan dari beberapa spare part itu bahkan kan mungkin 90% lah
0: ya.
1: Spare part impor itu kan kami kan belanja itu sudah termasuk PPN.
0: Ya. Oh, jadi keinginan Pak Erdis dari pengusaha otobus juga biaya masuknya itu dikurangi ataupun dihilangkan dari impor spare part itu begitu sampai ke konsumen juga tidak ada PPN-nya begitu ya.
1: Ya,
0: yang 10% itu begitu ya, dihilangkan juga. Jadi itu yang diinginkan oleh perusahaan otobus agar bisa bertahan begitu Pak Erdis.
1: Betul.
0: Baik kalau begitu. Jadi ini memang sudah terasa sekali ya Pak, harga spare part, oli, ban, dan komponen lainnya meningkat terus begitu ya Pak, akibat melemahnya nilai tukar ini begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Erdis, kami nantikan perkembangan Pak dari perusahaan otobus di Jawa Barat. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Erdis.
1: Baik,
0: ya, Pak Erdis. Demikian tadi Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdi Subarja.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kelompok.
3: kloter jamaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: nasional.
1: Dengan mengenai Kementerian Kesehatan menyebut bahwa sekitar 70 juta penduduk Indonesia menderita penyakit hati kronis. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit hati merupakan ancaman serius, pasalnya penyakit ini dilaporkan berkembang perlahan dan seringkali tidak disadari oleh penderitanya dan baru sadar ketika kondisinya sudah parah. Jadi menurut Budi, deteksi dini jadi kunci utama untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti sirosis atau juga kanker. Saat ini cakupan screening hepatitis di Indonesia diperkirakan baru mencapai sekitar 10%. Angka ini masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis terdeteksi. Anda juga bisa bergabung bersama. Kita ingin tahu lebih jauh kenapa penyakit hati ini menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat. Kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PhD.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Suwandi, Profesor. Prof, ini kenapa penyakit hati dikatakan oleh Pak Menkes sebagai ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat?
3: Iya, itu sangat benar sekali. Karena warning ini memang nyata ya. Di dalam masyarakat kita nyata. Kenapa? Oleh karena adanya banyak sekali perubahan-perubahan apa? Perubahan pola hidup, misalnya pola makan, pola minuman, sehingga apa? Umur usia menjadi lebih panjang.
1: Ya.
3: Dan kemudian pada waktu 30 tahun yang lalu saya melakukan penelitian hepatitis B dan C di Jakarta, dengan adanya perbaikan imunisasi dan segala macam, prevalensi ini juga menurun. Dan juga kita melihat bahwa perkembangan terutama obesitas oleh karena penyakit yang berhubungan dengan berat badan ini meningkat sekali sekarang.
1: Ya.
3: Dan kita akan di Indonesia sekarang kencing manis ini, diabetes mellitus menduduki posisi nomor 5 dan nomor 6 di dunia. Dan ini penyakit ini sering dikatakan oleh masyarakat fatty liver,
1: yeah,
3: perlemakan hati. Ini sekarang menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kelainan ini bisa menjurus kepada penyakit hati yang bisa menjadi sangat serius.
1: Ya,
3: begitu.
1: Nah, Prof, ini kan Pak Menkes juga mengatakan bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa dia menderita penyakit hati yang serius sampai akhirnya kondisinya sudah parah begitu. Nah, itu sampai seperti itu kenapa? Masyarakat tidak tahu bahwa dia punya penyakit hati begitu. Itu kenapa, Profesor?
3: Ya begini, oleh karena pada umumnya penyakit hati pada awal-awalnya itu tidak bergejala.
1: Oh, oke.
3: Okay. Dan jadi sehingga mereka tidak tahu, apalagi pada orang yang merasa gemuk. Itu sebetulnya sering sekali terjadi kelainan pada hati tadi, perlemakan hati.
1: Yeah.
3: Nah, kelainan ini yang kadang-kadang disadari oleh masyarakat. Kita tahu bahwa penyakit kencing manis, di mana gejala utamanya kegemukan dan banyak makan, ini dianggap suatu hal yang karena tidak bergejala, sehingga dianggap tidak apa-apa.
1: Yeah.
3: Padahal sebetulnya dia menderita penyakit liver yang kronis kemungkinan banyak.
1: Ya.
3: Nah, ini yang menimbulkan masyarakat anggap bahwa ini tidak apa-apa. Nah, dengan sendirinya nanti dengan jangka waktu lama di mana penyakit itu sudah timbul, nah, ini akan menjadi masalah.
1: Ya.
3: Begitu.
1: Dan dikatakan sebagai kondisi sudah parah, sudah seperti apa itu biasanya, Prof, kondisinya?
3: Ya, biasanya yang paling sering akan timbul kalau penyakit hati yang sudah parah ini, ya dia biasa merasakan lemah, lesu, kemudian ya bisa jadi bengkak-bengkak, ya, terus kemudian ya merasa tidak enak di bagian perut bagian atas,
1: yeah,
3: gitu. Nah, kemudian ya kalau sampai lebih jauh lagi bisa muntah darah, bisa timbul kanker juga pada hati.
1: Ya.
3: Yeah. Tapi gejala-gejala ini biasanya terjadi pada stadium yang lebih lanjut, pada permukaan itu kadang-kadang tidak ada gejalanya.
1: Ya.
3: Begitu.
1: Jadi tidak ada gejala-gejala awal yang bisa kita kenali begitu secara awam, Profesor?
3: Tidak ada.
1: Tidak ada ya?
3: Kalau orang gemuk, anggapnya ya nggak apa-apa kan?
1: Iya.
3: Tapi padahal sebetulnya dia sudah menderita perlemahan hati yang pada sebagian akan progresif menjadi menuju ke penyakit liver yang lebih serius. Begitu.
1: Iya.
3: Nah, kalau sudah serius tadi, yang tadi saya katakan, bengkak, lemas, begitu, kuning, ya. Ya, ini sudah terjadi pada stadium yang lebih lanjut. Begitu pada permulaan ya tidak apa-apa, dan biasanya ini terjadi biasanya pada usia menjelang 40 sampai 60 tahun. Sebetulnya proses ini terjadi dari mulai muda, 15 sampai itu sudah mulai terjadi. Tapi orang anggap tidak ada apa-apa karena nggak ada keluhan, bukan?
1: Ya,
0: jadi penyakit hati ini bermacam-macam. Yang sering menderita kuning, muntah-muntah, demam, itu ada hepatitis biasanya. Nah, itu biasanya yang dulu sering kita melihat, itu hepatitis yang disebabkan oleh virus. Dan virusnya juga bermacam-macam, ada A, B, C, tapi gejalanya hampir mirip pada permulaan sih. Nah, tapi yang sekarang ini yang menjadi mode lebih akan tren ke depan adalah orang yang menjadi gemuk. Nah, orang gemuk dianggapnya itu sehat, padahal gemuk itu suatu keadaan yang tidak sehat sebetulnya. Nah, kegemukan ini yang biasanya juga akan berujung juga menjadi penyakit kencing manis, di mana di Indonesia kejadian kencing manis ini meningkat sekali, yang dulunya nomor 10-an sekarang jadi nomor Nah, ini penyakit kadar kencing manis ini biasanya pada permulaan timbul tuh pada usia, akan timbul nyatanya ketahuannya pada usia umur 40-50, tapi sebetulnya proses ini terjadi mulai dari muda. Nah, ini yang nggak sama dengannya, tidak ada keluhan sama sekali, dan biasanya tadi tidak ada gejala-gejala yang seperti tadi yang saya sebutkan, demam, muntah, kuning, ini nggak ada. Terus nanti akhirnya terjadi keadaan di mana livernya udah demikian parah sehingga kemudian nanti timbul bengkak-bengkak, lemas, kemudian ya terjadi proses yang namanya sirosis ini tadi. Dasarnya itu adalah penyakit metabolik. Jadi bukan penyakit infeksi lagi. Nah, ini yang saya kira di Indonesia ini bahkan menjadi yang paling banyak, yang awam sih menekan fatty liver, perlemakan hati, yang sekarang di dalam dunia internasional buat metabolic associated liver disease. Ini yang sekarang nama barunya itu. Padahal ini di masyarakat banyak sekali. Jadi begini ya, jadi kegemukan ini, perlemakan hati ini kadang-kadang tidak ada keluhannya. Nah, memang kalau kita periksa fungsi hatinya, memang kita bisa melihat adanya gangguan fungsi hati. Misalnya apa, SGOT, SGPT-nya meningkat. Nah, biasanya kalau itu gemuk, kemudian gula darahnya, dalam keluarga ada riwayat kencing manis, maka biasanya ini orang ini adalah menderita penyakit yang disebut fatty liver tadi. Nah, fatty liver ini umumnya ya tidak ada gejala, orangnya gemuk saja kok. Nah, tapi nanti kalau hidupnya nggak berubah, misalnya makan karbohidratnya menurun, mesti berolahraga. Nah, kalau ini tidak dikerjakan, biasanya dia akan terus berkembang, kencing manis menjadi lebih berat. Orang inilah yang akan menderita penyakit kencing manis. Saya kira dengan minum air putih memang ya ada bagusnya juga, oleh karena apa? Dengan minum air putih, otomatis dia nggak minum, dengan makan dan minum yang berkalori kan. Jadi dia akan jadi lebih kurus ya. Pasiennya pasti akan jadi baik. Itu bukan persoalan, yang penting pola hidupnya mesti berubah, makan banyak yang berserat, karbohidratnya dikurangi, berolahraga, jika berat badan menurun, itu yang saya kira yang menjadi pokok yang paling penting.
1: Karena ujung pangkalnya itu penyebab penyakit hati itu adalah pola hidup, pola makan begitu ya, Prof ya,
0: itu ya. Pola hidup, pola makan ya, sehingga berat badannya meningkat, dan ini pola ini bukan yang terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Gitu.
1: Nah, Prof, ini kan kalau sekarang ini di kalangan anak-anak muda lah yang mungkin pekerja keras juga, yang makannya tidak teratur juga, sekarang ini kan sedang terkenal juga lah istilah yang mereka sering sebut sebagai sirosis begitu ya. Sirosis ini apakah memang sudah dalam kondisi penyakit hati yang parah begitu, Prof?
0: Betul, betul sekali. Sirosis adalah stadium terakhir dari penyakit hati kronis.
1: Ya.
0: Jadi semua penyakit hati yang kronis tadi akan menuju ke sirosis. Dan sirosis adalah pengerasan jaringan hati. Jadi mengeras dan mengerut. Nah itu akan menimbulkan masalah. Menjadi apa? Kadang-kadang menimbulkan perdarahan, menimbulkan kanker hati. Tapi ini sudah keadaan sudah terlambat.
1: Ya.
0: Begitu.
1: Jadi sudah tidak bisa diobati begitu, Prof. Kalau sudah kena sirosis begitu ya?
0: Masih ada beberapa pengobat, tapi pengobat bisa transplantasi hati.
1: Oh ya.
0: Dan ini suatu yang mahal sekali kan, yang saya kira enggak. Jangan sampai kita, yang penting jangan sampai kita menuju ke sana.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Nah ketika jadi sudah ada gejala seperti mual tadi Profesor katakan ya, kemudian kuning begitu atau perasaan tidak enak begitu, nah itu apakah tanda-tanda memang kalau tidak segera diatasi bisa menuju ke sirosis begitu, Prof?
0: Iya, jadi kalau misalnya orang diabetes terutama ya, yang dimana adanya perlemakan hati karena diabetesnya nggak teratur, itu kalau didiamkan saja lama-lama akan menimbulkan penyakit sirosis dan juga bisa menimbulkan kanker hati.
1: Ya.
0: Selain itu.
1: Nah, sekarang ini kan Prof, pemerintah punya program cek kesehatan gratis ya, Profesor ya. Sejauh mana ya program ini bisa sebagai deteksi dinilah bagi kita begitu untuk mendeteksi penyakit hati, Prof?
0: Itu suatu hal yang benar sekali. Dari detection dengan laboratorium dan periksa dokter itu baik sekali.
1: Ya.
0: Tapi yang lebih penting juga tidak lupa karena edukasi. Edukasi penting sekali kepada masyarakat bahwa makanan yang berlebihan, kegemukan ini harus diperhatikan.
1: Ya.
0: Karena ini salah satu pencegahan akan terjadinya penyakit kencing manis tadi dan juga kegemukan tadi.
1: Ya. Jadi kalau disampaikan Pak Menkes, kira-kira 70 juta penduduk kita menderita penyakit hati, ini bisa benar angkanya seperti ini begitu ya, Prof ya?
0: Betul sekali. Saya setuju sekali.
1: Ya.
0: Bahwa prevalensinya cukup tinggi dan yang sekarang menjadi terutama adalah penyakit yang tadi perlemakan hati yang disebabkan karena pola hidup yang kurang sesuai.
1: Ya.
0: Memang ada hal yang lain lagi adalah hepatitis, tapi dengan hepatitis sekarang kan sudah banyak sekali pencegahannya, vaksinasi. Nah ini ada beberapa obat-obat baru yang bisa menekan perkembangan virus tadi. Jadi ini pada seluruh dunia juga mulai menurun. Tapi kalau mengenai metabolik ini tadi, kegemukan, gaya hidup yang tidak sehat, minum alkohol misalnya.
1: Yeah.
0: Ini semua yang suatu hal yang harus dicegah supaya masyarakat tahu bahwa dengan mengurangi dengan aktivitas fisik yang lebih bagus, pola makanan yang hidup, pola hidup yang bagus, ini semua akan bisa menekan terjadinya metabolik penyakit hati metabolik tadi yang kadang-kadang pada permulaan tidak ada gejalanya.
1: Ya,
0: gitu.
1: Jadi selain pola hidup yang bisa mencegah terkena penyakit hati, cek kesehatan juga penting untuk deteksi dini ya, Profesor kalau begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul, betul sekali. Jadi dengan mengadakan pemeriksaan hati, dengan check up tadi, persediaan laboratorium itu bisa mengatakan, oh, kemungkinan saya itu, apalagi dengan riwayat dengan keluarga ada kencing manis dan kegemukan,
1: ya,
0: ini bisa mendetek kemungkinan dia adalah menderita penyakit perlemakan hati.
1: Ya. Kalau begitu sekali lagi apa saran dari Profesor bagi masyarakat kita terkait dengan masalah penyakit hati yang angkanya 70 juta ini kan gambarannya sangat mengerikan begitu. Silakan Profesor, apa yang Profesor sampaikan ke masyarakat?
0: Ya, jadi kalau menurut saya adalah kita mesti memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pola hidup yang sehat itu apa, yaitu makan yang sehat. Ya, kedua mencegah kegemukan dengan berolahraga yang teratur, hindarilah alkohol itu terutama yang penting sekali, dan juga ya vaksinasi jangan lupa karena vaksinasi itu penting sekali untuk mencegah virus hepatitis dan kemudian tadi memeriksakan secara teratur, check up secara umum terutama tes fungsi hati untuk melihat apakah fungsi hati kita masih normal tidak. Itu saya kira pesan yang harus kita galakkan kepada semua untuk kita, masa kita bersama, bahwa dengan kalau kita tidak sehat, maka semuanya akan tidak ada gunanya. Sehat adalah sangat penting sekali.
1: Baik, kalau begitu Profesor. Profesor, terima kasih banyak Prof sudah bersama kami, Profesor.
0: Sama-sama.
1: Dokter penyakit dalam, Profesor Dr. Suwandi Wijaya, SPPD, PhD. Jadi ini memang warning ya bagi kita ya. Karena kalau Kemenkes sudah menyebut diperkirakan 70 juta warga negara Indonesia menderita penyakit hati, maka deteksi dini diperlukan. Sekarang ini ada program cek kesehatan gratis. Jadi manfaatkan saja cek kesehatan gratis ini agar kita punya deteksi dini terhadap penyakit berbahaya seperti penyakit hati.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan atau kegiatan berdagang. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bahtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2.

Warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018-2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
4: Catatan peristiwa.
5: Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada
4: 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dursting dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Maturesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dursted dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.

dalam sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: internasional.
1: Fenomena udara dingin atau yang dikenal dengan istilah bedding belakangan mulai dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama pada malam hingga pagi hari yang terasa lebih dingin dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena bedding bukanlah cuaca ekstrim, melainkan fenomena yang lazim terjadi saat musim kemarau, ketika curah hujan menurun dan juga tutupan awan berkurang. Kondisi ini membuat panas dari permukaan bumi lebih cepat dilepaskan kembali ke atmosfer, sehingga suhu udara terutama pada malam hari terasa lebih dingin. Dan fenomena ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Mungkin ada yang merasa suhu tiba-tiba jauh lebih dingin, bahkan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan perubahan cuaca ekstrim atau kondisi kesehatan. Untuk mengetahui lebih jelas sebenarnya apa itu fenomena bedding dan bagaimana penyebabnya, kita telah tersambung bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG, Yuni Maharani.
0: Wawancara Pro3.
1: Boleh disampaikan dulu apa itu fenomena bedding dan dampaknya seperti apa, silakan.
2: Oke, fenomena bedding sendiri itu merupakan kondisi ketika udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari. Biasanya fenomena ini terjadi saat kita memasuki periode musim kemarau.
1: Oke,
2: begitu. Oke.
1: BMKG bahkan menyebut ini adalah cuaca ekstrim. Ini bukan cuaca ekstrim ya, betul ya? Karena perubahan tadi dari suhu yang panas tiba-tiba jadi dingin ya, Bu Yuni.
2: Oke. Perlu diluruskan, fenomena bedding ini bukanlah merupakan anomali cuaca, melainkan kondisi musiman yang umum terjadi saat periode musim kemarau. Jadi perlu dipahami bahwa bedding ini bukan fenomena yang melanda seperti kejadian cuaca ekstrim, namun fenomena ini masih tergolong wajar yang terjadi ketika pola musiman berganti.
1: Oke, kalau dilihat dari dampaknya kan memang cuacanya tiba-tiba bisa turun ya, bisa tiba-tiba dingin, ini apa yang menyebabkan?
2: Oke, ada beberapa faktor kenapa fenomena bedding ini terjadi. Yang pertama itu karena tutupan awan yang berkurang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan wilayah tropis, negara kepulauan, dan memiliki topografi yang berbeda-beda. Pada siang hari umumnya penyinaran matahari cukup intensif, sehingga panas yang terjadi menyerap oleh permukaan bumi, kemudian melepaskannya kembali pada malam hari. Di saat tidak ada banyaknya tutupan awan, membuat panas yang terserap oleh bumi menjadi mudah untuk terlepas kembali pada malam hari, sehingga suhu udara mengalami penurunan. Selain itu, kelembapan udara yang rendah dan pengaruh aliran massa udara kering dari Australia juga mendukung penurunan suhu udara ini. Itu yang menyebabkan fenomena bedding ini terjadi.
1: Jadi lebih sering terjadi pada malam hari, betul ya?
2: Ya, malam hingga pagi hari saat periode musim kemarau.
1: Oke. Tapi ada tidak wilayah-wilayah tertentu yang lebih berpotensi ya mengalami bedding ini?
2: Oke. Tadi saya sudah bilang fenomena bedding ini terjadi pada musim kemarau, gitu ya. Di Indonesia ini saat ini sekitar 28% wilayah kita sudah memasuki musim kemarau. Jadi wilayah yang mulai berpotensi mengalami bedding umumnya merupakan daerah yang telah memasuki atau sedang menuju musim kemarau. Salah satunya seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, wilayah Selatan Jawa, hingga kawasan daratan tinggi di Pulau Jawa.
1: Oke, jadi kapan kira-kira puncak fenomena bedding ini akan terjadi, Mbak Yuni?
2: Oke. Kondisi bedding ini biasanya mulai akan lebih terasa pada bulan Juni hingga Agustus seiring menguatnya angin timuran atau monsoon Australia. Jadi mungkin akan lebih terasa dan puncaknya itu pada puncak musim kemarau yang berputar Juni hingga Agustus.
1: Oke. Dengan kondisi udara yang lebih dingin, apakah ada dampaknya yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
2: Untuk menyikapi kondisi tersebut, tentunya kami menghimbau untuk masyarakat untuk dapat menjaga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh, kemudian selalu mewaspadai kondisi cuaca yang kadang-kadang berubah sewaktu-waktu, dan tetap waspada untuk menghadapi kondisi cuaca yang akan berubah sewaktu-waktu, dan selalu memantau informasi cuaca terkait kayak iklim, cuaca, polusi, kualitas udara di laman resmi kami www.bmkg.go.id.
1: Oke. Dengan kondisi kemarau, kita tahu kemarau saat ini sudah masuk ya, musim kemarau dan lebih panjang. Apakah fenomena dingin ini juga akan berlangsung lebih lama?
2: Seperti yang saya bilang, fenomena berdingin ini identik dengan musim kemarau. Jika musim kemarau akan terjadi lebih panjang, kemungkinan fenomena berdingin ini akan dirasakan juga panjang seiring dengan musim kemarau yang terjadi.
1: Oke.
2: Oke.
1: Ya. Kalau dengan cuaca saat ini ya, masyarakat yang mungkin tinggal di Jakarta atau Bandung ini kan mulai merasakan suhu lebih dingin. Apakah fenomenanya sama atau ada faktor lainnya juga, Bu Yuni?
2: Untuk wilayah perkotaan, sekitar daerah pegunungan dan daerah dataran tinggi merupakan salah satu wilayah yang akan lebih terasa kondisi dinginnya dibandingkan perkotaan. Jadi fenomena berdinding ini lebih terasa pada wilayah pegunungan dan sekitar daerah dataran tinggi.
1: Tapi apa yang membedakan antara berdinding dan juga memang suhunya dingin gitu, Bu Yuni?
2: Oke, banyak faktor. Contohnya beberapa perbedaan kenapa wilayah yang lain dingin, wilayah lain tidak, itu seperti tergantung pada kondisi atmosfer dan geografi setiap daerah berbeda-beda. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini negara kepulauan, banyak bentangan pegunungan, jadi topografi, kondisi dinamika atmosfer, kemudian tutupan awan, kelembapan udara yang rendah, dan pengaruh massa udara kering merupakan salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi dingin di setiap daerah.
1: Baik. Kalau begitu, dengan kondisi saat ini, apakah masyarakat perlu khawatir atau justru cukup memahami bahwa ini adalah fenomena alam yang normal seperti itu?
2: Kita perlu waspadai, tapi tidak perlu khawatir karena sudah saya bilang tadi, kalau fenomena ini tergolong wajar, terjadi sesuai pola musimnya. Jadi waspada iya, untuk khawatir sepertinya ini adalah fenomena yang cukup wajar.
1: Oke, tetap diwaspadai juga, tapi memang karena polanya tahunan, kerap terjadi juga, jadi tidak terlalu berdampak signifikan ya, Bu Yuni?
2: Iya, iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu, apa pesannya kepada masyarakat di musim breeding ini, dan juga informasi yang bisa diakses, bisa kemana?
2: Oke, himbauan untuk kami, untuk masyarakat, untuk selalu waspada terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, mengenali lingkungan sekitar, kemudian waspada potensi gangguan kesehatan akibat suhu, kemudian tetap berhati-hati saat berkendara pada pagi hari, karena di beberapa wilayah suhu dingin dapat disertai kabut yang dapat mengurangi jarak pandang, menghindari pembakaran lahan atau aktivitas yang dapat memicu kebakaran, mengingat musim kemarau juga identik dengan kondisi udara yang lebih kering. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap memantau informasi cuaca dan iklim terkini dari sumber resmi BMKG di www.bmkg.go.id atau aplikasi kami di Info BMKG.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bu Yuni atas waktunya dari Pro 3.
2: Sama-sama Mbak.
1: Prakirawan Cuaca BMKG, Yuni Maharani.
0: Wawancara Pro 3.

0: bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu yang masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentong.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Seperti apa tanggapan Anda terkait topik dari haru menjadi rindu waspada fenomena sindrom pasca haji? Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah tersambung bersama peneliti psikologi sosial Wawan Kurniawan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wawan, dalam perspektif psikologi sosial, apa ini yang dimaksud dengan fenomena atau sindrom pasca haji?
3: Ya, sindrom ini biasanya muncul ketika para masyarakat ini atau orang-orang yang mengikuti ibadah haji kemudian kembali mengenang atau mengingat fenomena atau situasi yang ada pada saat mereka menjalankan ibadah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan situasi atau mungkin hal-hal yang terkenang itu bisa memicu fenomena ini hadir.
2: Baik, lalu kalau untuk jemaahnya sendiri ini, kenapa sebagian jemaah mengalami perasaan rindu yang sangat kuat terhadap suasana ibadah di Tanah Suci setelah kembali ke rumah, tiba-tiba muncul begitu, Pak Wawan?
3: Ya, pada dasarnya memang jemaah haji ini kan mengalami peristiwa yang baru dan sesuatu itu juga diperkuat oleh kondisi spiritual dari jamaah itu tersendiri. Jadi ketika mereka pulang dan terkenang, itu kemungkinan bisa membuat mereka merasakan perasaan-perasaan yang haru, mungkin merasakan kerinduan, dan itu sah-sah saja, sesuatu yang wajar. Bahkan individu ketika pergi ke suatu tempat dan merasakan kesenangan, kenyamanan, ketika kembali pulang, ya tempat itu juga bisa terkenang kembali.
2: Baik, nah Pak Wawan, apa perbedaan antara kerinduan yang sehat dan juga kondisi yang perlu diwaspadai ini karena mengganggu kehidupan sehari-hari?
3: Nah, memang tantangannya adalah sejauh mana batasan rindu yang wajar dan rindu yang tidak wajar itu. Ketika rindu yang tidak wajar itu mengganggu aktivitas sehari-hari, misalkan jamaahnya harusnya melakukan aktivitas A tetapi karena terkenang dan kemudian terhambat atau tidak melakukan itu, nah mungkin itu akan menjadi masalah kecil tuh. Tapi kalau itu berulang, itu kemungkinan bisa berdampak lebih besar. Misalkan ada aktivitas penting yang harus dilakukan, entah itu bersama keluarga atau bersama masyarakat sosial, nah itu bisa berefek. Tapi kalau misalkan kerinduannya masih bisa dibatasi dan bisa dikontrol, dalam artian mengenang sewajarnya saja atau waktu-waktu istirahat dan waktu-waktu tertentu yang masih bisa dikendalikan, saya rasa itu masih wajar lah.
2: Baik. Nah, Pak Wawan, apakah ada kelompok usia tertentu ini yang lebih rentan mengalami sindrom pasca haji?

0: sosial sebagai haji, apakah ini turut mempengaruhi proses adaptasi setelah pulang Pak Wawan?
1: Di beberapa daerah mungkin akan berpengaruh ya, tetapi kalau di daerah-daerah kota besar misalkan status sosialnya misalkan dari haji ke tidak haji itu dianggap biasa saja, ya mungkin adaptasinya fine lah. Tapi kalau misalkan di daerah yang sebutlah misalkan Sulawesi Selatan yang masyarakatnya kadang merayakan begitu besar, euforianya terlihat dari kostum ketika pulang. Nah, biasanya ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka sepertinya melihat status sosial mereka lebih tinggi atau mereka bertingkah laku lebih berbeda lah dengan sebelumnya.
0: Nah, tapi kalau terkait ekspektasi dari masyarakat sendiri terhadap seorang haji ini dapat menimbul tekanan psikologis tersendiri ini nantinya, Pak Wawan.
1: Nah, kalau masyarakat kan secara idealnya melihat ideal haji itu dia bisa berperilaku atau bersikap yang positif lah ya, tetapi di satu sisi mungkin kondisi itu juga sudah bisa diterima oleh masyarakat bahwa menjadi haji atau tidak haji itu bukan sebuah jaminan setelah melihat dari proses belajar dari orang-orang yang terdahulu. Jadi maksudnya menjadi haji atau punya status haji itu mungkin bukan sesuatu yang bisa membuat individu itu pasti akan menjadi pribadi yang bisa diharapkan. Dalam artian itu akan berbeda-beda setiap individu, jadi akan sangat beragam lah respon masyarakat.
0: Baik. Nah, Pak On, maka yang dapat dilakukan jemaah ini untuk menjaga kesehatan psikologisnya setelah kembali dari haji, seperti apa ini, Pak On?
1: Iya, ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan ya. Pertama, seperti yang kita bahas tadi adalah adaptasi. Jadi,

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini. Mutiara pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

مودة ورحمة.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
0: Pro 1.

0: pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Nah, pendengar, untuk Anda semua di pagi hari ini, ya, saya sudah tersambung alhamdulillahirrahmanirrahim dengan narasumber kita. Ada Ustazah Asmalia Ahmad SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
0: Apa kabar pagi ini, Ustazah? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, semangat sekali Ustazah ya pagi ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Ustazah, di kebersamaan kita untuk Mutiara pagi hari ini akan mengangkat topik terkait sunnah-sunnah terkait kelahiran anak ya, Ustazah.
1: Iya, ya.
0: Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk topik bahasan kita, sunnah-sunnah terkait kelahiran anak. Silakan, Ustazah.
1: Terima kasih, Mbak Nana. Baik, kita awal dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, walam فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْآيَةُ. Para pemirsa RRI yang berbahagia, kelahiran seorang bayi dalam pandangan Islam adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Bayi adalah amanah yang diberikan kepada orang tua, dan kehadirannya membawa harapan serta tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan sesuai dengan tuntunan agama. Kelahiran

dengan syukur dan doa. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara amal yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah seorang meninggal adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dan doa yang diberikan kepada anak sejak awal kehidupannya. Islam mengajarkan beberapa adab yang perlu dilakukan oleh orang tua dan keluarga saat menyambut kelahiran bayi. Adab-adab ini meliputi langkah-langkah praktis dan ritual yang bertujuan untuk memohon berkah dan perlindungan Allah bagi bayi yang baru lahir. Apa saja sih adab-adab atau sunah-sunah terkait dengan kelahiran ini? Baik, kita bahas satu persatu. Sunnah yang pertama yaitu mengumandangkan azan dan iqamah. Mengumandangkan azan di telinga kanan bayi dan iqamah di telinga kirinya merupakan sunnah bagi orang tua. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Rafi ketika beliau mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali saat ia lahir. Mengumandangkan azan dan iqamah bertujuan agar kalimat pertama yang didengar oleh bayi adalah kalimat tauhid yang mengingatkan manusia kepada kebesaran Allah dan pentingnya sholat. Terkait azan dan iqamah di telinga bayi, ada keterangan yang sangat rinci dalam kitab Al-Wasail As-Safi'ah fi Al-Azkar An-Nafi'ah Wal-Aula Aurat al-Jami'ah yang dirangkum oleh Sayyid Muhammad bin Ali At-Tarimi sebagai berikut. Adapun urutannya, yang pertama, membaca azan pada telinga bayi sebelah kanan. Kedua, membaca iqamah pada telinga bayi sebelah kiri. Ketiga, membaca doa berikut pada telinga bayi sebelah kanan. Allahumma ja'alhu naran taqiyan rasyidan wa ambithu fil islami nabatan hasanan. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah ia bayi orang yang baik, bertakwa dan cerdas. Tumbuhkanlah ia dalam Islam dengan pertumbuhan yang baik. Keempat, membaca surah Al-Ikhlas pada telinga bayi sebelah kanan. Kelima, membaca surat Al-Qadar pada telinga bayi sebelah kanan. Keenam, membaca ayat Quran surah Ali Imran ayat 36 pada telinga bayi sebelah kanan. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Yang ketujuh, membaca doa berikut pada telinga bayi sebelah kanan. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari segala setan, kesusahan, dan pandangan yang jahat. Nah, jadi Mbak Nana dan para pemirsa RRI sekalian, ternyata untuk sunnah yang pertama tentang azan dan iqamah itu ada beberapa tahapan-tahapan, termasuk akhirnya diakhiri dengan doa-doa yang baik untuk bayi-bayi kita. Baik, untuk sunnah kedua adalah tahnik. Insya Allah para pemirsa sudah tahu ya sebagian. Tahnik adalah amalan memberikan sesuatu yang manis, seperti kurma yang telah dihaluskan ke dalam mulut bayi. Amalan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, bahwa beliau memberikan kurma kepada bayi yang baru lahir. Jika kurma tidak tersedia, bisa diganti dengan makanan manis lain.

0: Makna dari tahnik adalah memohon kesehatan dan keberkahan untuk bayi. Selain itu, tahnik juga dipercaya memiliki manfaat untuk membantu bayi dalam mempersiapkan sistem pencernaannya. Adapun sunnah ketiga yaitu memberi nama yang baik. Nah, ini sangat penting ya. Islam menganjurkan orang tua untuk memberi nama yang baik kepada anak mereka. Karena nama adalah doa. Nama yang baik mencerminkan kepribadian serta nilai-nilai positif yang diharapkan terwujud dalam diri anak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini pentingnya kenapa kita harus memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Karena nama juga bermakna untuk mencerminkan identitas Islam dan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Selanjutnya sunah keempat, akikah. Akikah adalah ibadah sunnah yang dilakukan dengan menyembelih hewan sebagai wujud syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Untuk anak laki-laki, disunahkan menyembelih 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan, cukup 1 ekor kambing. Akikah biasanya dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran, bersamaan dengan pemberian nama dan mencukur rambut bayi. Akikah juga bertujuan untuk memohon keselamatan dan keberkahan bagi sang anak serta menjalin silaturahmi dengan sesama melalui pembagian daging sembelihan. Dan di beberapa ulama menyemakati hari-hari yang utama untuk melakukan akikah adalah hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21. Itu hari-hari yang paling utama. Tapi diperbolehkan juga melakukan pada saat-saat orang tua memiliki rezeki. Kemudian sunnah yang kelima, mencukur rambut bayi. Pada hari ke-7 setelah kelahiran, disunahkan untuk mencukur rambut bayi. Rambut yang dicukur kemudian ditimbang dan dianjurkan untuk menyedekahkan emas atau perak seberat rambut tersebut sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tujuan dari mencukur rambut ini adalah untuk membersihkan bayi dari kotoran-kotoran yang mungkin melekat saat di dalam kandungan, sekaligus menjadi simbol awal kebersihan dan kesucian. Nah, inilah beberapa sunah-sunah di sekitar penyambutan kelahiran bayi atau anak. Kelahiran bayi dalam Islam bukan sekadar peristiwa biologis, tetapi momen penuh makna spiritual yang diiringi dengan doa, harapan, dan amalan untuk memastikan bayi tumbuh dalam keberkahan. Orang tua Muslim diingatkan untuk menjalankan adab-adab yang dianjurkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan tuntunan ini, diharapkan sang bayi tumbuh menjadi anak yang soleh dan bermanfaat bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Kelahiran bayi adalah awal perjalanan, dan dengan bimbingan agama yang tepat, anak-anak kita insya Allah akan menjadi penerus umat yang baik. Ya, mungkin itu saja Mbak Nana dan para pemirsa yang dapat saya paparkan pagi ini. Semoga Allah meridai dan memberikan rahmatnya. Atas salah dan silap saya mohon maaf. Dan kepada Allah mohon ampun. Sebagai hamba Allah yang senantiasa harus terus belajar. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, dan juga untuk pemirsa yang sedang mendengarkan RRI Jaminet pada pagi hari ini, selamat pagi untuk semuanya. Dan baru saja kita mendengarkan bersama-sama paparan yang menarik sekali terkait sunnah-sunnah terkait kelahiran anak ya, yang disampaikan oleh Ustazah Amalia Ahmad SE di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Nana, persilakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di nomor telepon kami 0811 670 78850, boleh juga di pesan singkat kita di 0813 87 44 0803. Jadi Ustazah, untuk menyambut kelahiran anak ataupun saat kita dianugerahi anak sama Allah Subhanahu wa taala, harus ada rasa syukur dan doa, begitu ya Ustazah ya?
0: Iya Mbak Nana. Kita harus bersyukur atas kelahiran anak kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Bagaimanapun kondisinya, kita tetap harus bersyukur. Dan tentunya memang diiringi dengan doa-doa yang baik untuk anak kita.
1: Baik. Silakan untuk pendengar yang mau bergabung untuk topik bahasan kita pagi hari ini, atau untuk Anda yang saat ini baru saja stay tune di sini di FM 88,5 MHz ya. Silakan yang ingin bertanya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah ada beberapa sunnah ya saat kelahiran bayi. Yang pertama itu mengumandangkan azan dan iqomah di telinga, begitu ya Ustazah ya. Kemudian melaksanakan akikah pada hari ketujuh. Kemudian hari keberapa tadi Ustazah ya, selain ketujuh?
0: 7, 14, atau 21. Itu hari-hari utamanya.
1: Baik, kemudian memberi nama yang baik. Nah, ini dia yang menarik nih Ustazah ya. Memberi nama yang baik. Ini kan sudah dikasih nama nih Ustazah, si bayi Ustazah. Namanya sesuai dengan apa namanya keinginan kedua orang tuanya, atau mungkin dikasih embel-embel yang lain dari neneknya, dari kakeknya, begitu ya Ustazah ya. Nah, tapi bagaimana juga nih Ustazah, sudah dikasih nama yang baik dengan arti yang baik, tapi Ustazah panggilannya itu gak baik Ustazah gitu. Misalnya kadang-kadang suka juga nih teman-teman yang nyeleneh manggilnya namanya siapa gitu ya, dipanggilnya kadang bangke dan lain sebagainya. Tapi teman yang punya nama itu tetap aja seneng gitu, namanya tetap dipanggil, padahal namanya bukan itu gitu Ustazah. Itu bagaimana dalam Islam Ustazah?
0: Nah ini Mbak Nana, makanya kita selain sunah-sunah kelahiran yang perlu kita lakukan gitu ya, tetap kita harus, kan untuk anak itu ada prosesnya ya. Pertama ketika di kandungan kita harus bagaimana agar anak itu menjadi anak yang soleh gitu ya. Nah di saat ini kita kan pembahasannya tentang ketika anak lahir gitu ya. Ketika kita menyambut anak lahir, itu ada beberapa sunahnya tadi yang saya sebutkan, ada lima tadi ya. Nah, yang salah satunya adalah memberikan nama yang baik. Setelah itu prosesnya tidak hanya sampai di situ gitu. Ketika kita menginginkan anak yang soleh dan soleha, ada prosesnya lagi. Nah, di antaranya mungkin kita memberikan pemahaman kepada anak, kenapa kita memberikan nama dia seperti misalnya Abdul Rahman gitu kan. Nah, bahwa kita menginginkan anak itu ya menjadi hamba Allah yang Rahman, penyayang, pengasih dan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi anak juga akan mungkin ketika dia memahami arti nama dia gitu kan, dia tuh nggak mau tuh kalau dipanggil Bedul. Kan biasa kayak namanya Abdul itu kan biasa dipanggil Bedul ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Singkat. Tapi kalau anak yang memahami makna dari namanya sendiri, dia tidak akan mau dipanggil Bedul atau istilah-istilah yang itu jelek. Mungkin deh. Jadi emang itu harus dididik. Kita beri pemahaman kepada anak
1: dari awal ya.
0: Iya.
1: Jadi memang nama itu sudah apa namanya, sudah menjadi ciri khas kita ya. Jangan sampai nama kita seperti yang Ustazah katakan, Rahmat atau Siti dan lain sebagainya, dipanggil dengan gelaran yang tidak baik Ustazah. Dan kita juga yang punya nama jangan sampai mau begitu ya Ustazah ya.
0: Iya, Jangan sampai mau gitu.
1: Iya, benar. Jangan dipanggil ini, mau aja dipanggil coklat, mau aja. Padahal dia nggak coklat, putih gitu ya. Baik, silakan pendengar untuk yang mau bergabung di line telepon kami 0811-6707-8850. Silakan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Mbak Nana.
1: Iya, Pak Teh sehat?
2: Sehat, Mbak Nana, Alhamdulillah.
1: Ya, ya. Silakan Pak Teh, apa yang mau ditanyakan sama Ustazah?
2: Oh iya, makasih. Assalamualaikum, Bu Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Oh iya, yang mau kami tanyakan itu masalah akikah tadi, Bu, ya. Sering kalau di tempat kami ini, di dusun lah, kata-kata gitu. Untuk anak laki-laki jarang yang dua, Bu, ya. Satu, perempuan juga satu.
1: Iya.
2: Jadi bagaimana itu apa sunatnya itu berat kan untuk
1: dua ya, kan? Laki-laki.
2: Jadi kalau laki-laki dua yang lain tak kebagian, ya maklumlah ekonomi Bu itu.
1: Iya. Nah, bagaimana ya?
2: Minta pencerahan dari Ibu bagaimana solusinya gitu.
1: Baik.
2: Oh, bolehlah itu apa sunatnya beratnya harus dua gitu kan? Nah, tapi yang lain tak dapat kebagian.
1: Nah, itu dia.
2: Karena ekonomi ya. Ayolah, mohon maaf ya.
1: Baik, makasih
2: Bu Ustazah.
1: Sama-sama.
2: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah, bagaimana penjelasannya?
0: Berarti ini akikah untuk laki-laki itu dua ekor kambing. Nah, terkait ini yang pertama adalah kita kembali bahwa ini adalah sunnah ya. Nah, kalau kita kembali kepada pengertian sunnah itu sendiri, yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan maka tidak apa-apa. Nah, kalau untuk akikah ini memang ada beberapa pembahasan ya, dan sangat luas pembahasannya gitu ya. Di antaranya adalah seperti ini tadi, bagaimana malah ketika kondisi ekonomi kita itu, ini anak lahir laki-laki ya gitu.
1: Iya.
0: Tapi kondisi ekonomi kita itu hanya bisa akikah satu kambing gitu. Jadi mendapat beberapa ulama itu diperbolehkan satu dulu gitu.
1: Satu dulu, dicicil.
0: Satu dulu, kan? Nanti kalau memang ada rezeki lagi gitu, boleh akikah lagi dengan niat akikah lagi gitu ya, kita menyambut lagi itu diperbolehkan. Nah, gitu.
1: Karena hanya sunnah ya Ustazah ya. Kalau kita mampu silakan, kalau nggak mampu bisa dicicil seperti yang Ustazah bilang ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Yang penting kita laksanakan, jangan sampai tidak. Nah, itu. Silakan untuk Anda yang lain yang mau bergabung kembali. Iya, benar-benar. Silakan untuk Anda semua masih di line telepon kami, untuk Anda yang lainnya yang mau bergabung, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bang Adi, apa yang mau ditanyakan?
3: Iya, itu tadi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan, disunahkan untuk azan kelahiran abai itu azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Terus yang saya tanyakan itu ada yang kewajiban. Yang disunahkan itu orang tua laki-laki atau perempuan, terus seandainya tidak ada laki-laki ada lahir tanpa bapak, itu siapa yang harus azan?
1: Mengazankan dan iqamah. Oke, iya, baik itu saja.
3: Iya, terima kasih. Iya.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adi Saputra di Pulau Kijang. Silakan Ustazah.
0: Untuk masalah kesunahan azan dan iqamah. Jadi yang lebih wajib itu sebenarnya yang mengazankan dan mengiqamahkan itu adalah ayahnya. Nah, tapi ada kemungkinan ketika anak lahir ayahnya sudah wafat gitu, atau ayahnya sedang bertugas di tempat yang jauh yang tidak memungkinkan untuk menyambut kelahiran anak. Nah, tentunya laki-laki yang terdekat. Dia masih punya kakek, bisa jadi kakeknya. Atau pamannya gitu. Atau boleh juga ulama atau tokoh di daerahnya gitu, yang memang dekat gitu. Boleh.
1: Jadi nggak masalah ya Ustazah ya?
0: Iya, jadi nggak masalah.
1: Baik. Silakan untuk yang lainnya yang mau bergabung kembali di line telepon kami di kebersamaan kita pada hari ini 0811-670-78850 untuk Anda pendengar. Silakan yang ingin bertanya di nomor WhatsApp kami juga 0813-7744-0803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bunda, apa yang mau ditanyakan?
4: Iya, assalamualaikum Bu Caca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
4: Bagaimana kalau orang zaman dulu namanya udah terlanjur begitu, bagaimana kalau zaman dulu kan bikin nama itu asal-asalan.
1: Oh gitu, iya. Baik.
4: Itu aja Bu Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Beda dengan zaman sekarang ya Ustazah ya. Silakan, bagaimana nih kalau zaman dulu namanya dikasih asal-asalan nih Ustazah. Silakan.
0: Iya, Bunda, tentunya kita nggak berharap ya kalau kita diberikan nama yang jelek atau apa ya. Insya Allah ketika kita memberikan nama, tentunya mereka memberikan nama yang baik. Tapi kalau zaman dulu mungkin tidak pakai bahasa Arab gitu kan?
1: Iya. Beda dengan sekarang.
0: Kalau zaman sekarang kan rata-rata dari bahasa Arab, Muhammad apa, Abdul apa gitu ya.
1: Iya.
0: Nah itu. Tapi kalau orang-orang zaman dulu kan memakai bahasanya masing-masing, bahasa daerah masing-masing. Dan ini mungkin penting juga bagi kita untuk mengetahui bahasa daerah kita sendiri gitu. Nah, ya seperti nama saya sendiri itu kan nggak pakai bahasa Arab itu sebenarnya. Tapi saya yakin aja bahwa orang tua itu memberikan nama kita nama yang baik.
1: Betul.
0: Gitu. Okay. Jadi ya jangan sampai kita menyalahkan orang tua, jangan sampai gitu ya. Tetap kita berterima kasih pada orang tua telah memberikan kita nama, sehingga orang pun memanggil kita tuh dengan sebutan yang pasti, kita punya karakteristik. Nah, tinggal bagaimana kita berbuat baik, beramal soleh dan kehidupan sehari-hari. Jika ya, terus juga kita senantiasa meminta maaf kepada Allah, tidak hanya bagi diri kita, juga untuk kedua orang tua kita, sehingga ketika memang ternyata orang tua kita itu memberikan nama ya tanpa ilmunya, gitu kan? Allah tetap memaafkan apa yang telah orang tua kita lakukan seperti itu.
1: Okay. Oke, baik. Jadi kita tetap harus bersyukur, menghargai nama yang sudah dikasih orang tua. Walaupun dulu-dulunya kita nggak tahu nih apa sih artinya, kok namaku begini ya. Beda dengan zaman sekarang ya, jangan disamain atuh. Baik, silakan untuk Anda semua masih dinantikan di nomor telepon kami di pagi hari ini, terutama untuk Anda pendengar yang masih setia bersama Pro Sutera Jam. Ada pesan singkat kita yang Nana bacakan ini Ustazah ya, dari Ibu siapa nih? Oh, Ibu Mary yang ada di Palmerah Lama. Yang mau saya tanyakan Ustazah, bagaimana hukumnya nih Ustazah? Saya sudah memiliki anak 3 orang laki-laki Ustazah, dan sekarang sedang mengandung anak yang keempat Ustazah. Dari anak pertama sampai anak ketiga, saya belum akikah Ustazah karena suami tidak mengizinkan. Nah, ini bagaimana Ustazah, sedangkan saya sedang hamil anak keempat. Mohon penjelasannya. Silakan Ustazah. Wow. Silakan Ustazah, bagaimana nih?
0: La haula wala quwata illa billah. Azim. Ini agak sulit saya jawabnya karena ini kenapa suami ini tidak mengizinkan itu. Nah, ini kan kita harus tahu dulu nih sebab suami tidak mengizinkan. Yang pertama itu jadi yang seperti pertanyaan tadi ya. Ketika tidak mampu gitu. Kalau dia tidak mampu ya, itu hukumnya memang ya gugur sunahnya gitu. Jadi ada batasan lah. Para ulama itu sepakat waktu orang tua mengakikahan anaknya itu ketika anak berusia balik. Jadi ketika anak sudah usia balik, maka kewajiban atau kesunahan untuk melaksanakan akikah itu gugur. Tapi nanti ketika anak dewasa dan mempunyai kemampuan, boleh saja dia mengakikkan dirinya sendiri. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi ini kan kita nggak tahu nih alasannya. Kenapa tidak diizinkan gitu. Mary, jadi saya juga bingung nih mau jawabnya gimana.
1: Oke, baik. Itu dia Bu Mary ya, penjelasan dari Ustazah ya. Nanti lain waktu bisa bergabung kembali nih, penjelasannya seperti apa ya, begitu Ustazah ya, biar gak kemana-mana nanti salah Ustazah ngomong begini, ternyata bukan begitu ya. Baik, Ustazah tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Silakan Ustazah, apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita?
0: Untuk penutup, inilah Bimo ini beberapa kesunuhan dalam menyambut kelahiran bayi. Tapi untuk ketika kita ingin menjadikan anak yang soleh dan soleha, itu tidak hanya cukup di 5 poin ini saja. Itu bisa kita awali dari saat kita mempunyai niat untuk punya anak. Itu sudah harus diawali dengan niat yang baik dan adab-adabnya seperti apa. Kemudian ketika dia dalam kandungan, tentunya kita harus memberikan doa, kita beramal soleh, dan juga tak lupa memberikan asupan makanan yang baik untuk kandungan kita. Kemudian ketika dia lahir, sunah-sunah yang 5 ini kita insya Allah, ketika kita berniat untuk melaksanakannya, insya Allah Allah akan memampukannya, terutama untuk akikah ya, seperti itu. Kemudian setelah yang 5 ini, ada prosesnya lagi ke depannya, yaitu memberikan pemahaman kepada anak tentang agama, mendidiknya, mengasuhnya, seperti itu. Dan satu hal Mbak Nana yang sering kita lupa, terutama sunnah bagi ibu yang baru melahirkan. Ini yang perlu saya tambahkan, yaitu ini sunnah untuk bagi ibu yang baru melahirkan, yaitu mandi wiladah. Ini yang sering kita tidak pernah bahas dan sering terlupakan oleh para ibu, itu bahwa setelah melahirkan itu ada sunnah mandi wiladah.
1: Baik.
0: Yang pelaksanaannya seperti kita mandi wajib lain, seperti mandi setelah haid, mandi setelah nifas, seperti itu pelaksanaannya seperti itu. Nah, itu saja Mbak Nana. Waalaikumsalam.
1: Ya. Baik, terima kasih Ustazah sudah bersama Profesor dari Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini, dan juga untuk adik pendengar yang sudah bergabung di nomor telepon kami di edisi hari ini dan juga di pesan singkat. Nana dan Ustazah undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi Senin 8 Juni 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Perlunya pemahaman terkait keuangan digital yang tengah marak saat ini. Masuk musim kemarau, BPBD Jambi minta bantuan helikopter waterbombing ke BNPB. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Trading bukan jalan pintas menjadi kaya, perlu pengalaman dan pemahaman yang memadai. Laporan Yoga Wijanarko.
2: Maraknya minat masyarakat terhadap trading saham maupun aset digital perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Akademisi Universitas Jambi Ahmad Soleh menegaskan bahwa trading bukanlah cara instan untuk memperoleh kekayaan. Ia mengatakan, seorang trader harus memiliki pengalaman dan kemampuan membaca pola pergerakan pasar sebelum dapat meraih keuntungan secara konsisten.
3: Bermain di situ analisa 10 atau 5 tahun belakang, pergerakan per hari. Nanti kita akan tahu trennya, apa naik ketika ada fluktuasi kondisi ekonomi seperti ini akan turun, kemudian saham-saham mana yang nanti akan muncul, karena kita tahu ilmunya.
2: Tapi
3: kalau kita tidak tahu ilmunya, ya kita hanya pasang saja beli, tapi kita hanya berharap, oh mudah-mudahan naik, oh nggak seperti itu.
2: Ahmad Soleh menjelaskan, selain memahami analisis pasar, pelaku trading juga harus mampu mengendalikan emosi saat menghadapi keuntungan maupun kerugian. Menurutnya, banyak trader pemula yang mengalami kerugian karena mengambil keputusan berdasarkan rasa takut atau terlalu percaya diri. Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah tergiur dengan promosi keuntungan besar dalam waktu singkat. Edukasi, disiplin, dan manajemen risiko menjadi faktor penting sebelum terjun ke dunia trading. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Yoga Wijanarko bersama Ahmad Soleh, Akademisi Unja terkait keuangan digital.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Bang Ahmad Soleh selaku akademisi dari Universitas Jambi. Ya, baik Bang.
4: Apa sih perbedaan sebenarnya antara investasi saham dan juga trading saham, Bang?
3: Secara konteksnya ya, perbedaan ini mencakup beberapa aspek nih ya. Satu, tujuan. Kedua, jangka waktu. Ketiga, fokus. Keempat, sumber keuntungan. Frekuensi, resiko emosional, dan waktu. Nah, kalau di investasi saham, biasanya tujuannya membangun kekayaan jangka panjang. Sementara trading saham itu biasanya keuntungan dari jangka pendek atau fluktuasi harga. Jadi perubahan harga dari hari ini sampai sore atau sampai besok, seperti itu. Kemudian dari sisi jangka waktunya juga, kalau investasi itu biasanya tahunan. Kita investasi saham tahun ini, nanti 30 tahun, 15 tahun, 2 tahun baru kita jual. Sekarang, kalau trading, lebih pada jangka pendek, harian, mingguan, paling lama bulanan. Nah, ketika lari lagi pada fokus analisis, biasanya investasi saham itu dia akan menganalisis pada fundamental perusahaan. Jadi kalau investasi saham itu biasanya orang akan melihat perusahaan mana yang dalam jangka panjang itu akan tetap konsisten, konstan, dan cenderung meningkat. Bagaimana perkembangannya tapi jangka panjang biasanya. Nah, sementara kalau trading biasanya lebih mana perusahaan yang fluktuatif, kan kita mencari selisih nih ya, yang hari ini turun, besok naik, hari ini, atau trennya naik, tiba-tiba turun. Nah, kita bermainnya di situ, karena kita biasanya mencari keuntungan dalam jangka pendek. Nah, kemudian kalau investasi saham ini, biasanya dari sumber keuntungan ya, kenaikan nilai saham dan dividen dalam jangka panjang. Ceritanya, sementara kalau trading, lebih pada selisih harga jual-beli. Kalau lebih sederhana itu, kalau trading itu sama dengan kita berdagang di pasar.
2: Sayur,
3: gitu ya. Hari ini beli, nanti dijual, dapat untung enggak? Kalau untung sudah bisa beli lagi.
2: Kalau misalnya kan
4: Ini kan lagi rame nih bang, trading-trading di Instagram, di sosial media lah bang ya. Itu kayaknya mereka itu mudah banget untuk mendapatkan uang dari trading. Sebenarnya apa sih? Itu tuh beneran atau enggak sih bang sebenarnya bang?
3: Kalau saya menilai ya, rasanya ya memang benar kalau yang apa namanya menyampaikan itu bahwa dia berhasil. Tapi kita harus melihat juga ke belakang ya. Rasanya tidak mungkin lah semua orang itu berhasil ketika melakukan trading. Coba ditanya lebih mendalam, berapa kali beliau gagal, berapa banyak yang tidak berhasil. Nah, kemudian ya kita jangan langsung mengklaim bahwa kalau yang di iklan-iklan atau di sosmed itu pokoknya trading saham langsung jadi gini-gini itu
4: yeah.
3: Satu dari per seribu, mungkin 100.000 satu gitu.
4: Berarti memang tidak segampang itu sebenarnya bang ya?
3: Oh tidak, jadi kalau memang mau mengikuti trading saham ya saya pikir harus tahu ilmunya dulu, belajar indikator makro, kemudian indikator mikronya dari perusahaan-perusahaan kita beli dari sisi saham dan sebagainya ya. Nah itu yang dijadikan analisa. Jadi analisanya juga saya garis bawahi, jangan dalam jangka pendek. Sebaiknya itu analisa kalau memang mau bermain di situ, analisa 10 atau 5 tahun belakang pergerakan perhat. Nanti kita akan tahu trennya. Apa naik ketika ada fluktuasi kondisi ekonomi seperti ini akan turun, kemudian saham-saham mana yang nanti akan muncul. Prediksi-prediksi itu harus dipelajari secara menyeluruh. Nah, sehingga kita ketika bermain saham itu tidak seperti orang bermain judi, karena kita tahu ilmunya. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya ya kita hanya pasang saja beli, tapi kita hanya berharap, oh mudah-mudahan naik, oh nggak seperti itu. Berharap ya kan, cuma berharap nanti naik, enggak, kita ada hitungan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter patroli dan waterbombing kepada BNPB RI untuk memperkuat penanganan. Rizky Amalia melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter patroli dan waterbombing kepada BNPB RI untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau pada tahun ini. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani mengatakan usulan bantuan tersebut telah disampaikan dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jambi mengajukan dukungan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter waterbombing.
6: Pertama, menyurati BNPB RI itu permohonan bantuan operasi modifikasi cuaca dan juga permohonan bantuan helikopter, patroli, dan waterbombing.
5: Menurut Andre, dukungan udara sangat penting untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah gambut yang sulit dijangkau jalur darat. Ia juga menyebutkan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang, sehingga kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini. Selain menunggu bantuan udara, BPBD juga terus melakukan patroli dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi menyebut daya tampung SMP negeri dan swasta mampu menampung seluruh lulusan SD, orang tua siswa diminta tidak cemas. Tati Wijaya melaporkan.
7: Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan daya tampung sekolah jenjang SMP baik negeri maupun swasta untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMP tahun ajaran 2026-2027 masih mencukupi bagi lulusan SD di Kota Jambi. Masyarakat pun diminta tidak khawatir apabila tidak diterima di sekolah negeri karena masih tersedia banyak pilihan sekolah swasta yang berkualitas. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan, total daya tampung 25 SMP negeri di Kota Jambi tahun ini mencapai 6.720 siswa. Menurutnya, penentuan jumlah rombongan pelajar di setiap sekolah tidak dilakukan sembarangan. Dinas Pendidikan bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar, jumlah guru, serta sarana pendukung lainnya sebelum menetapkan kuota penerimaan siswa. Zulafni menjelaskan jumlah lulusan SD di Kota Jambi tahun ini mencapai sekitar 9.000 siswa. Meski demikian, selisih kebutuhan tersebut masih dapat ditutupi oleh keberadaan SMP swasta yang memiliki daya tampung sekitar 2.500 hingga 3.000 siswa.
8: Nah, di daya tampung SMP negeri sudah 6.700, tapi ada sekolah-sekolah swasta yang punya daya tampung sekitar 2.500 sampai 3.000-an. Nanti, jadi kita ini tidak kekurangan tempat belajar. Dan itu memang dibantu dengan sekolah-sekolah swasta, SMP swasta yang ada di Kota Jambi. Jadi masih kuatannya orang tua tidak perlu juga cemas, tidak perlu itu, banyak sekolah-sekolah bagus juga.
7: Ia menjelaskan sekolah swasta juga menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Kota Jambi. Karena itu pemerintah terus mendorong agar sekolah swasta tetap berkembang dan menjadi pilihan masyarakat. Ditambahkannya orang tua tidak perlu cemas karena banyak sekolah swasta yang kualitasnya juga sangat baik. Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan program Kartu Jambi Bahagia untuk membantu siswa kurang mampu yang bersekolah di swasta. Pada tahun ajaran 2025-2026 lalu, sebanyak 1.000 siswa SMP menerima bantuan pendidikan sebesar Rp150.000 per bulan. Ia mengimbau masyarakat untuk memahami seluruh ketentuan SPMB dan tidak terpaku pada sekolah negeri tertentu. Menurutnya yang terpenting adalah seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2026, BKKBN Provinsi Jambi akan menggelar pelayanan keluarga berencana KB serentak di sejumlah daerah termasuk wilayah perbatasan antar provinsi. Sri Wayuni melaporkan.
9: Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Salah satu agenda utama yang akan dilaksanakan adalah pelayanan keluarga berencana KB serentak yang menyasar daerah khusus hingga wilayah perbatasan antar provinsi. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Zamhari mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat terkait program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Selain pelayanan KB, rangkaian peringatan Harganas juga akan diisi dengan upacara serta bazar yang melibatkan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Pertama, kita akan melakukan pelayanan KB, kemudian yang jelas itu ada upacara, kemudian kita juga ada beberapa basar biasanya mengumpulkan teman-teman dari UPPKA, ya kan, untuk bagaimana berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Ini dalam waktu sesegera mungkin kita akan memulai kegiatan ini dalam momentum hari pelayanan KB serentak.
9: Ia menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai dalam waktu dekat melalui pelayanan KB serentak dan berlangsung hingga puncak peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap 29 Juni. Pada puncak acaranya nanti juga akan dilakukan penyerahan penghargaan serta berbagai kegiatan lainnya. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: RSUD Majen Haji Thalib perkuat fasilitas hemodialisis untuk layani pasien Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Asep Sanjaya melaporkan.
11: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Rumah Sakit Umum Daerah Majen Haji Thalib terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi pasien yang membutuhkan layanan cuci darah atau hemodialisis. Pihak manajemen rumah sakit saat ini melakukan penambahan serta peremajaan berbagai peralatan medis guna menunjang pelayanan di ruang hemodialisis. Langkah ini dilakukan agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, aman, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi pasien. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Majen Haji Thalib Kota Sungai Penuh, Ropi Irman, mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 12 orang pasien aktif menjalani terapi cuci darah secara rutin di rumah sakit. Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan bahwa layanan hemodialisis sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci.
12: Jadi saat di rumah sakit kita memiliki 12 pasien di mana bertahap nanti akan kita tingkatkan karena jumlah dari pasien yang ada sekarang ini makin lama makin meningkat. Yang kemudian harapan kita kepada pasien ini, artinya dengan melakukan sejarah ini, angka harapan hidupnya bertambah secara pelan-pelan. Dan kemudian kita juga harus mengharapkan pada pasien rutin dan tidak lost terhadap jadwal cuci darahnya. Kita di rumah sakit siap melayaninya.
11: Selain memperkuat sarana dan prasarana, pihak rumah sakit juga memastikan seluruh tenaga medis yang bertugas memiliki kompetensi dan keahlian sesuai standar pelayanan kesehatan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan secara berkala guna menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjadi lokus pembangunan rumah sakit tipe C, Bupati berharap dapat dibangun tahun ini. Muhammad Isman melaporkan.
13: Bupati Kerinci Munadi berharap agar Kabupaten Kerinci segera memiliki rumah sakit tipe C untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mengurangi kebutuhan rujukan pasien keluar daerah. Sebab kepemilikan rumah sakit tipe C dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik, cepat dan merata, terutama untuk pelayanan spesialis, sehingga masyarakat Kabupaten Kerinci tidak perlu menempuh perjalanan ke rumah sakit di kota lain. Diketahui saat ini Kabupaten Kerinci telah mengoperasikan rumah sakit tipe D ataupun setara dengan rumah sakit pertama yang ditingkatkan dan RSUD tipe D di Bukit Kerman, namun belum memiliki rumah sakit tipe C yang representatif.
14: Harapan kita nanti seolah kalau memang ini program pusat, karena memang Kabupaten Kerinci lokus ada 30, kalau tidak salah di lokus 34 atau 32 lokus rumah sakit tipe C yang ada di Kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Kerinci. Nah, ini yang kita inikan, yang kita upayakan bagaimana pelayanan kesehatan bisa tersentuh untuk masyarakat.
13: Sejauh ini usulan percepatan pembangunan rumah sakit tipe C dari Bupati Kerinci telah direspon positif oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rencana realisasi pada tahun 2026. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Perlunya pemahaman terkait keuangan digital yang tengah marak saat ini. Masuk musim kemarau, BPBD Jambi minta bantuan helikopter waterbombing ke BNPB. Demikian terinformasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda, nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya sudah undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id.
5: RRI dengan esensi buku. Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan

pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: 57 ribu per kilogramnya.
1: Iya, pada awalnya saya lihat
0: 45. Itu kemarin kemarin banget ini Pak, ngecek harga di pasar bawang merah.
1: Iya, iya sebenarnya saya okay. Itu saya dibuka ada tulisannya ditaruh ya di atas.
0: Iya.
1: Bawang apa itu ada tulisannya 1 kilo 45 empat.

semangat pagi untuk Anda semua. Masih di FM 88,5 MHz. Nana hadir untuk Anda di Jambi pagi ini hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Aku sayang kamu, Iwan Fals, menemani kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Untuk Anda yang akan berangkat beraktivitas atau yang sudah ada di tempat aktivitas dan sudah mendengarkan kami di FM 88,5 MHz, terima kasih untuk semuanya. Dan kali ini ada satu informasi, yang mana gelaran Car Free Day KFT di Kabupaten Merangin kian hari semakin ramai dan menjadi agenda rutin. Kegiatan dinantikan warga terbukti pada H7 Juni 2026. Jalur depan Dinas Komunikasi dan Informatika atau kawasan Taman Bujang Upik hingga sepanjang jalur menuju Jembatan Layang dipadati ribuan warga yang antusias ingin berolahraga. Mulai dari berjalan santai, bersepeda hingga mengikuti senam bersama yang dipandu langsung oleh instruktur senam Erna. Di lokasi tersebut juga diramaikan lapak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menawarkan aneka ragam jajanan dan hidangan lezat. Dalam hal ini, Pemkab Merangin memberikan kemudahan bagi pelaku usaha lokal untuk berjualan di lokasi tersebut. Hal ini menjadikan Car Free Day tidak sekedar ajang berolahraga, melainkan juga tempat berkumpulnya beragam cita rasa khas daerah.

Mengikutkan yang semua duet yang manis sekali antara Fasya Ungu featuring Andin Saat Bahagia. Mana-mana kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan untuk Anda yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor untuk apel pagi hari ini, ya, jangan sampai terlambat. Jangan sampai nanti pas sudah ada dimulai upacara atau apel paginya, ya, tiba-tiba Anda baru datang. Kan enak banget ya, lebih baik kita yang datang duluan ya daripada ditunggu. Oke, untuk semuanya selamat pagi. Dan kita masih bersama. Kali ini ada satu informasi kembali yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Pendengar, tidak lama lagi jemaah haji asal Provinsi Jambi akan kembali ke tanah air, namun kepulangan mereka tidak langsung seluruhnya, melainkan secara bertahap. Jemaah haji Jambi yang dijadwalkan tiba di tanah air terlebih dahulu berasal dari kota Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang kloter BTH-13. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Provinsi Jambi, Amrul Syah, dan juga yang mengatakan bahwa jadwal kepulangan jemaah haji asal Provinsi Jambi ini yang pertama berasal dari kota Jambi pada Selasa 16 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Jambi tetap menghimbau kepada seluruh jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan hingga kembali ke tanah air. Untuk diketahui, jemaah haji kloter BTH-13 berjumlah 445 orang dan petugas haji yang semuanya berasal dari kota Jambi dengan jumlah jemaah lanjut usia lansia sebanyak 93 orang. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsa, mengatakan memasuki fase kepulangan jemaah perlu memberikan perhatian khusus terhadap dokumen perjalanan dan barang bawaan agar proses kepulangan berjalan lancar. Jadi kehilangan paspor ini dapat menghambat proses kepulangan dan memerlukan penanganan administrasi tambahan. Itu dia satu informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda, yang mana kloter pertama jemaah haji Jambi dijadwalkan pulang ke tanah air pada 16 Juni. Dan informasi lainnya pendengar nanti bisa Anda ikuti di Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Foto di Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan